ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih seluruh ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahannya Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikejarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Haryansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik? Gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Orang khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan
4: keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini. Sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak disruptif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

IGOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun, tulisan kamu rapi. Makanya, aku suka minjam buku kamu.
5: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan simak informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Dengar untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru, kita sudah tersambung bersama Gita yang akan melaporkan. Selamat pagi, Gita.
2: Pagi.
0: Baik, silakan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Pada pagi hari ini udara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Singingi pada sore atau malam dan dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB. Total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 188 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 6 titik yang tersebar di Kabupaten Kampar 2 titik, Bengkalis 1 titik, Rokan Hilir 1 titik, Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website sametriau.bmkg.go.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
5: Gali lagi logi.
6: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Amit-amit. Getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
7: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya?

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, kesehatan anak merupakan investasi masa depan bangsa. Nah, salah satu upaya pemerintah dalam melindungi generasi muda adalah melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak usia sekolah dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan melalui program ini diharapkan anak-anak Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, tumbuh sehat, cerdas, dan mampu menjadi generasi emas yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Lalu bagaimana pelaksanaan program BIAS di Provinsi Riau dan apa saja jenis imunisasi yang diberikan, serta bagaimana peran orang tua, sekolah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat dalam menyukseskan program ini, serta bagaimana menjadi berbagai informasi yang masih menimbulkan keraguan mengenai imunisasi. Nah, nanti akan kita bahas bersama narasumber yang nantinya kita hadirkan di studio dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa yang akan membahas tentang BIAS Riau bersama Cegah Penyakit Wujudkan Generasi Emas. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog interaktif Riau Menyapa yang akan membahas tentang bias Riau bersama cegah penyakit wujudkan generasi emas.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini Anda sedang mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa. Dan seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali bagi hari ini tentang bias Riau bersama cegah penyakit wujudkan generasi emas. Dan alhamdulillah saat ini di studio kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa yang akan memberikan informasi terkait tema kita di pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Dahlia Eka Okta MKM, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Riau. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar,
2: Selamat,
0: Ibu?
2: Kabar baik. Kabar baik. Semoga kita sehat selalu ya, Bapak Ibu sekalian.
0: Amin, amin. Dan juga ada Bapak Dr. Riza Eryani Nasution, SPA, Ketua Komda KIPI Provinsi Riau. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak dan juga Ibu, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio ya. Dan pendengar, sebelum kita memulai perbincangan kita di pagi hari ini, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam dialog ini. Dan mungkin ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, ada hal-hal lain juga yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Di 0761245955 Anda bisa telepon, dan juga Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di 0811767399 atau bisa mengirimkan atau mungkin meninggalkan komentar Anda di laman YouTube RRI Pekanbaru atau di live TikTok RRI Pekanbaru. Mungkin memulai perbincangan kita di pagi hari ini, saya mau ke Dr. Dahlia terlebih dulu ya, dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu, dokter, ini yang dimaksud dengan bias ini apa dan mengapa ini menjadi prioritas pemerintah tahun 2026 ini, dokter?
2: Baik, Bapak, ini kita kan sekarang ini di bulan Juli, nanti di bulan Agustus ada bulan imunisasi anak nasional.
0: Bulan imunisasi
2: anak. Ya, jadi bias atau bulan imunisasi anak nasional itu, anak sekolah itu merupakan kegiatan imunisasi rutin yang dilaksanakan di sekolah untuk memberikan perlindungan kepada peserta didik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis, dan seperti itu, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sekaligus memperkuat, mempertahankan kekebalan tubuh terhadap anak.
0: Ya. Tapi ada regulasi dari pemerintah tidak, dokter, yang mana ini menjadi prioritas pelaksanaan bias ini di tahun ini, bagaimana?
2: Ada. Jadi di sini regulasi untuk bias itu ada SK 4 Menteri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenak, dan Kemendikbud. Dan kami juga dari Dinas Kesehatan membuatkan regulasi untuk bulan imunisasi anak nasional untuk pelaksanaan pada bulan Agustus dan November nanti.
0: Baik. Berarti ada regulasi dari pemerintahnya ya, dokter ya.
2: SK 4 Menteri juga. Mm-mm.
0: Kemudian jika berbicara tentang bias ya, ini banyak anak-anak nih mungkin menunggu atau mungkin masyarakat banyak menunggu. Biasanya kalau dilakukan di bulan Agustus saja, artinya satu tahun itu satu kali pelaksanaan atau bagaimana?
2: Gini, jadi bulan imunisasi anak sekolah ini ada di bulan Agustus dan November.
0: Oh, Agustus dan November. Ya,
2: jadi di bulan Agustus itu untuk anak kelas 1 nanti diberikan untuk MR campak. Dan kalau untuk anak kelas 5 dan 6 itu diberikan, kalau kelas 5 nanti diberikan juga untuk vaksin kanker leher rahim, Pak.
0: Oh, berarti banyak vaksin.
2: Iya,
0: banyak vaksin. Ini yang iya. yang diberikan ya dokternya.
2: Iya, kalau misalnya kelas 1 MR, kelas 5 untuk kanker leher rahim. Apabila dia tidak diberikan di kelas 5, nanti di kelas 6 dan kelas 9 bisa diberikan lagi. Yang tidak mendapatkan di kelas 5 seperti itu untuk kanker leher rahimnya.
0: Artinya berapa tahun sekali dilaksanakan, atau mungkin satu anak itu berapa kali untuk mendapatkan vaksin MR dan juga itu tadi?
2: Iya, itu kalau MR kan nanti di bulan Agustus.
0: Di bulan Agustus ini.
2: Iya, sama kanker leher rahim tadi.
0: Itu satu kali, hanya ya, satu kali ya,
2: setahun.
0: Setahun. Uh-huh. Artinya nanti tahun depan dapat lagi?
2: Dapat lagi. Anak yang misalnya kan sekarang kelas 5 ini. Tahun depan dia kelas 5 yang baru lagi kita berikan gitu.
0: Oh, gitu. Ya. Artinya anak yang sudah dapat itu tahun depan
2: Berganti dengan adik yang barunya.
0: Oh begitu, ya, berarti hanya satu kali ya, saja dalam masa
2: ini pemberian.
0: Pemberiannya ya. Masa sekolah ya. Baik, mungkin saya ke dokter Riza kembali ya. Dokter Riza, ini dalam pelaksanaan bias ini sendiri ya, nih dokter ya, mungkin mekanisme pemantauan dari KIPI KIPI ya. Ini sendiri bagaimana nih Dr. Riza?
3: Ya, kita sebenarnya bersinergi kita dengan Dinas Kesehatan dan unit terkait stakeholder untuk memantau bagaimana pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan baik untuk bayi dan anak sekolah dan juga orang dewasa sebenarnya. Jadi kita memantau semua yang diberikan vaksinasi, yang baik itu yang pemerintah punya ataupun dari mandiri, kita pantau bagaimana efek daripada efek simpang. Jadi maksudnya adanya mungkin anak yang demam, anak yang timbul bengkak apa di tempat suntikan, itu kita pantau. Jadi tugas kami adalah menginvestigasi apakah yang pada hubungannya dengan vaksinasi atau tidak. Ya, kejadian-kejadian setelah vaksinasi tersebut. Jadi tapi kejadian medis ya, kejadian medis seperti demam, terjadi bengkak di tempat suntikan itu atau alergi, itulah kita pantau semua.
0: Artinya sebelum dilakukan penyuntikan itu apakah kondisi anak yang ingin divaksinasi dicek terlebih dulu, dokter, atau bagaimana?
3: Ya, dia betul. Sebelum dilakukan vaksinasi, biasanya semua yang mau divaksinasi kita lakukan screening namanya.
0: Screening
3: ya,
0: dulu.
3: Di screening bagaimana kondisi anaknya, berapa ada keluhannya selama sebelum disuntik ya. Apakah ada penyakit-penyakit yang lain yang mungkin harus mungkin tidak boleh diberikan. Jadi kita melakukan screening juga. Misalnya kalau anak yang ada riwayat kejang demam gitu, kita tidak memberikan vaksin seperti waktu kecil seperti yang untuk DPT ya, itu tidak kita berikan, yang apanya diganti dengan yang lain yang tidak membuat kejang demam. Dan juga seperti misalnya kalau ada riwayat alergi pada waktu sebelumnya, maka kita anjurkan untuk tidak dilakukan untuk vaksinasi tersebut ya. Seperti misalnya kalau ada anak misalnya alergi atau shock setelah dilakukan vaksinasi, nah mungkin diberitahu bahwa ini anaknya untuk memberikan vaksinasi berikutnya sebaiknya di fasilitas pelayanan kesehatan, jangan diletakkan di posyandu karena mungkin fasilitas yang harus kita pantau dengan baik gitu.
0: Artinya dari KIPI sendiri ini tidak lepas tangan jika ada gejala-gejala yang disebabkan setelah vaksinasi. Itu akan dilakukan investigasi terlebih dulu. Nah, selanjutnya jika memang pengaruh dari vaksinasi sendiri, apa yang dilakukan dari KIPI sendiri, dokter?
3: Jadi KIPI ini akan selain kita menginvestigasi, kita juga mencari kausanya. Sebenarnya kausanya apakah memang hubungannya dengan vaksin, apakah tidak, ya? Apakah juga mungkin ada suatu kelalaian yang lain? Nah, ini yang akan kita tindak lanjuti. Kalau memang hubungan dengan vaksin, kita akan berkoordinasi dengan biasanya dengan Badan POM ya, dan juga dengan Komnas di Jakarta. Jadi mereka yang nanti menindaklanjutinya kalau ada kasus-kasus seperti ini. Ya, jadi kita tetap menginvestigasi, memberikan laporan, kita berkoordinasi dengan Komnas untuk menentukan kausalitas penyebabnya gitu.
0: Artinya tidak lepas tangan dari KIPI sendiri ya.
3: Iya.
0: Dan sejauh ini pernah terjadi hal-hal yang demikian, dokter?
3: Sampai saat ini mungkin untuk Provinsi Riau yang hubungan dengan vaksin belum pernah ada. Ya, yang berhubungan langsung dengan vaksin. Karena sebenarnya vaksin itu kan sudah dilakukan penelitiannya bertahun-tahun, baik di laboratorium ataupun kepada jumlah populasi yang kecil sampai yang besar, sehingga vaksin yang diedarkan itu adalah aman sebenarnya. Jadi vaksin tidak perlu takut bahwa vaksin itu akan menyebabkan ini. Kadang-kadang itu semua, kadang-kadang ada penyakit penyerta yang tadi yang di screening kita harus melihat betul-betul.
0: Yeah.
3: Ya, jadi supaya jangan sampai terjadi ikutan sesudah divaksinasi ada ikutan penyakitnya.
0: Tapi efektifnya untuk anak-anak nih, terutama balita ya dokter ya. Jadi seharusnya di umur berapa sih dokter? Kan terkadang ada orang tua yang anggap sepele nih tentang vaksinasi ini, apalagi seperti yang disampaikan dokter Dahlia tadi ada MR ya ibu ya. MR itu dilakukan di umur berapa tahun atau mungkin imunisasi yang lainnya itu efektifnya di umur berapa dokter?
3: Jadi kita secara nasional Kementerian Kesehatan sudah memberikan jadwal untuk pemberian vaksinasi mulai dari sejak lahir, yaitu kita mendapatkan vaksinasi hepatitis 0 ya, terus kemudian polio ya, polio 0, terus kemudian ada yang diberikan umur 2 bulan yaitu kalau dulu namanya yang PC-nya BPT, HIB dan hepatitis B bersama dengan polio yang ditetes. Ada jadwalnya sampai kalau MR tadi Bapak bilang, MR itu diberikan pada usia 9 bulan, terus kemudian 15-18 bulan dan kelas 1 SD. Dan jadi nanti SD. Di bulan Agustus ini kan yang tadi bilang dokter Dahlia tadi, adanya MR juga, ya, measles rubella, jadi namanya campak dan rubella, ya, itu akan diberikan. Jadi sudah diberikan pada waktu usia 9 bulan, di booster lagi pada usia 15-18 bulan dan di kelas 1 SD, agar kiranya anak-anak Indonesia ini terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
0: Terakhir di umur berapa dokter?
3: MR.
0: MR?
3: MR itu diberikan kelas 1 SD.
0: Itu terakhir ya? Iya. Artinya kelas 1 SD kisaran umur 7 tahun
3: 6 sampai 7
0: ya? 6 sampai 7. Artinya lewat dari itu sudah tidak diberikan lagi ya?
3: Nanti ada nanti jelasan dari Pak Ibu Nadia yang tentang kalau bagaimana yang tidak tercapai dengan waktu kita melakukan bias. Kan itu kalau kelas 6 dan 7 tahun itu kan dilakukan di SD ya, di sekolah-sekolah.
0: Baik, mungkin ke dokter Dahlia ini terkait dengan nyambung pertanyaan yang tadi dokter ya. Ini jika tidak tercapai untuk imunisasi ini sendiri, apalagi untuk MR atau yang lainnya dilakukan yang di umur 6 sampai 7 tahun ya. Jika itu tidak tercapai dokter, apakah masih bisa dilakukan imunisasi lanjutan mungkin di umur 9 tahun atau mungkin 10 tahun?
2: Kita kan izin ya Pak. Jadi di sini kan kita mempunyai program untuk imunisasi. Apabila tidak tercapai, kita mempunyai data-datanya. Kita akan ada program kejar imunisasi. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi, kita cari by name by address-nya dan kita koordinasi dengan puskesmas dan pasienkes yang ada terdekat untuk melaksanakan imunisasi ulang untuk anak yang tidak diberikan imunisasi MR tadi.
0: Tapi kan ini berarti salah satu kendalanya ya dokter ya, jika tidak tercapai. Apakah ini pengaruhnya ada mungkin menyangkut orang tua yang agak sedikit ragu nih anaknya untuk dilakukan imunisasi terkait mungkin efek samping nanti yang lain-lain lah, pemikiran pemahaman seperti itu. Bagaimana dokter?
2: Iya, memang kebanyakan ya orang tua itu anaknya tidak mau diimunisasi. Tapi dengan kami memberikan edukasi dan sekarang ini sudah banyaklah anak-anak yang orang tuanya ingin anaknya diimunisasi seperti itu.
0: Artinya sampai sekarang masih dilakukan upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwasannya imunisasi ini penting. Ada kendala lain, dokter mungkin? Di luar dari orang tua yang kurang yakin atau mungkin ada keraguan-keraguan terkait imunisasi, mungkin kendala di lapangan yang lainnya dalam menjalankan imunisasi ini sendiri?
2: Kendalanya Ya, kadang kebanyakan itu tadi yang saya sampaikan seperti orang tua, kadang ada juga yang sekolah yang ibaratnya memberikan inform konsen untuk anak murid yang untuk diimunisasi, padahal dari SK 4 Menteri itu tidak menyarankan untuk pemberian inform konsen seperti itu. Jadi itu dari kebijakan dari sekolah kadang yang membuat untuk orang tua bersedia tidak anaknya untuk diimunisasi seperti itu.
0: Oh, artinya dari sekolahnya lagi komunikasi
2: seperti itu,
0: ya. Yang terjadi seperti itu, langkah yang dilakukan dari dinas kesehatan sendiri bagaimana?
2: Kita berkoordinasi juga dengan dinas pendidikan untuk mengedukasi imunisasi ke sekolah-sekolah.
0: Ada sanksi bagi sekolah-sekolah yang mungkin tidak mencapai target yang mungkin diharapkan dari Diskes?
2: Tidak ada tidak ada sanksi karena kita tidak berani memberikan sanksi kecuali waktu kita zaman COVID ya Pak Rija ya. Imunisasi COVID kan kita bergerak nih semua dari lintas sektor, lintas program, dari Babin Kamtibmas, tentara, TNI dan lain-lain. Kalau ini kita dari kita dinas kesehatan dengan mitra-mitra kesehatan yang bisa menggerakkan untuk imunisasi sekarang ini.
0: Tapi yang paling penting dokter kan di antara banyak imunisasi yang mungkin dilakukan ya, seperti mungkin yang dulu zaman kecil saya kalau nggak salah ada yang kaki gajah atau polio dan lain sebagainya itu. Mungkin yang edukasi juga untuk masyarakat ini, apa sih imunisasi yang paling penting yang tidak bisa dilewatkan dan tidak harus dilewatkan nih?
2: Ya, mungkin itu nanti Pak Rija yang ahli imunisasi dan vaksinnya yang akan menjelaskan ya. Kalau kami dari Dinas Kesehatan mungkin mewajibkan anak-anak dari lahir sampai dengan dewasa itu harus melaksanakan imunisasi, harus mendapatkan imunisasi karena kita kan hidup ini mempunyai siklus hidup dari lahir sampai dewasa itu kita mempunyai untuk kekebalan tubuh kita sendiri seperti itu. Mungkin nanti yang teknis-teknis imunisasi dari awal dan sampai dewasa mungkin Pak Rija yang dapat menjelaskan nanti.
0: Tapi data-data itu dari Diskes sendiri kan dokter ya? Ada tidak dokter selama ini kan tadi sudah sempat kita jelaskan juga. Nah tadi disampaikan dokter Riza juga kasus-kasus yang memang banyak masyarakat yang mengabaikan imunisasi ini. Ini barangkali ada datanya tidak dokter yang terkait dengan ini tidak diimunisasi akhirnya timbul gejala-gejala atau mungkin kasus-kasus penyakit yang ini gitu dari Diskes sendiri.
2: Kita data anak yang tidak diimunisasi aja kita mempunyai sistem aplikasi kesehatan ASIK namanya. Di situ kita bisa melihat data-data anak-anak yang sudah diimunisasi sesuai by name by address dan mendapatkan data itu dari Pusdatin.
0: Dari Pusdatin. Jadi itu data itu yang menjadi acuan ya.
2: Acuan kami ya. Untuk memberikan.
0: Baik. Dokter, ini menyambung yang disampaikan dokter Dahlia tadi, dokter Riza ya, untuk masalah vaksinasi tadi yang paling penting. Ini di antara banyak vaksinasi atau imunisasi yang diberikan kepada anak-anak nih, yang paling penting dan tidak boleh dilewatkan minimal satu kali seumur hidup itu vaksin atau mungkin imunisasi seperti apa nih dokter?
3: Iya, terima kasih. Sebenarnya semua vaksin ini penting ya. Pendidikan vaksinasi ini untuk mencegah pasien untuk mendapatkan penyakit ya. Jadi kalau penyakit pun mendapat tapi dengan gejala yang ringan saja. Dan kadang-kadang bisa menyebabkan juga kalau memang sakit kadang-kadang cacat seumur hidup. Ya, seperti contohnya polio. Kalau kita terkena polio karena tidak divaksinasi polio, maka anak akan lumpuh layu dan jadi gangguan pada ekstremitasnya atau kaki anggota gerak bawahnya. Terus kemudian juga seperti rubella, kalau nggak dapat juga bisa terjadi anak yang cacat matanya, mungkin katarak dan juga pertumbuhan perkembangannya nanti akan jadi terganggu ya. Jadi sebenarnya sebaiknya semua vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah itu adalah sebaiknya didapat semua pada anak-anak Indonesia agar karyanya kita ini dapat mengikut dalam membebaskan Indonesia dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Contohnya dulu kan kita masih ada cacar air yang sudah kita bebas, kita sudah ikut serta dalam kesehatan dunia. Terus kemudian kita polio kemarin, cuma karena adanya, sebenarnya kita sudah bebas waktu itu, sudah mendapat, tapi karena adanya kasus dari yang virus yang liar dari luar yang dibawa oleh tenaga kerja Indonesia, itu menjadi apanya. Tapi itu yang kita harapkan. Dengan campak juga sekarang kita ingin mengeliminasi campak dari muka dari seluruh permukaan dunia ini ya. Jadi sebenarnya semua vaksinasi itu penting untuk mencegah anak tidak sakit yang berat dan atau timbul kecacatan ataupun kematian. Itu semuanya.
0: Artinya jika memungkinkan jangan melewati

0: tentang vaksinasi ini, apakah sudah diuji keamanannya dan bagaimana sih untuk hal ini supaya masyarakat tuh paham, karena berita-berita yang beredar di media sosial kan tentang imunisasi hoax yang adalah mengandung ini, mengandung itu. Mungkin ini bisa disampaikan informasi ini, dokter, kepada pendengar, bahwasanya sudah dilakukan uji keamanan atau bagaimana?
1: Jadi gini, saya sudah sampaikan tadi, pembuatan vaksin itu sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai tahapan dari awal penelitiannya pada binatang, percobaan, ya, terus kemudian dicobakan kepada orang-orang relawan dengan jumlah sedikit, terus kemudian dilihat bagaimana efeknya, efektivitasnya, efisiensinya, dan kemudian pada populasi yang besar lagi. Dan semua itu kadang-kadang sampai 10 tahun baru bisa diberikan pada anak-anak. Jadi kalau dibilangkan vaksin ITAL yang Indonesia punya ini adalah aman semua, karena sudah melalui penelitian yang betul-betul dilaksanakan bertahun-tahun. Ya. Nah, nanti kalau seperti kami, seperti KIPI ini akan melaporkan kalau misalnya ada kejadian, ya kita lihat vaksinnya apakah memang hubungan vaksin atau tidak. Itulah tugas daripada kami menginvestigasinya. Tapi sampai saat ini vaksin yang sudah beredar di Indonesia mudah-mudahan aman, dan Dinas Kesehatan sudah melakukan pendistribusiannya dengan baik. Karena salah satu bukan cuma aman itu saja, tapi distribusi dari pabrik dari Jakarta itu kan, dari Jakarta sampai ke daerah-daerah itu ditanggung jawab oleh diri Dinas Kesehatan. Jadi itu semuanya sudah cukup baik sampai saat ini.
0: Artinya sudah dilakukan uji keamanan, ya?
1: Ya, sudah, sudah.
0: Dari Dr. Dahlia sendiri, ini fenomena yang mungkin menjadi problem sendiri dari diskus nih, ya dokter, ya, terkait dengan berita-berita hoax yang kalau imunisasi inilah nanti, yang kayak kemarin mungkin di tahun 2020-an untuk vaksinasi corona yang efek sampingnya ini itulah. Dari diskus sendiri bagaimana melihat pandangan atau mungkin fenomena ini dari diskus, dokter?
2: Kalau dari Dinas Kesehatan itu kita bekerja sama dengan lintas sektor, lintas program untuk mensosialisasikan keamanan vaksin. Dan kami di situ juga bekerja sama, misalnya seperti kayak kami menggandeng Pak Rija untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman, seperti itu.
0: Jadi sudah dilakukan.
2: Ya.
0: Nah, ini kan bulan imunisasi anak sekolah ini di bulan
2: Agustus
0: dilakukan. Sejauh ini persiapan dari Dinas Kesehatan sendiri, dokter, udah sejauh mana dan apa saja yang dipersiapkan dari Diskes?
2: Oh ya, kami sudah mempersiapkan agar pelaksanaan bias tahun 2026 kami berjalan dengan baik. Kami sudah berkoordinasi, melaksanakan pertemuan koordinasi lintas sektor secara virtual, sudah itu melaksanakan pertemuan teknis pelaksanaan bias yang diikuti oleh juru imunisasi. Nanti kan ada juru imunisasi, itu udah kami koordinasi. Kan juga seperti itu, ke madrasa-madrasa sebagai upaya menyamakan persepsi terkait jadwal sasaran, mekanisme pelayanan, pencatatan pelaporan, serta penanganan KIPI yang seperti Pak Rija sampaikan. Terus menertibkan surat edaran kepada seluruh kepala dinas di kabupaten kota bahwa kita akan melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah di bulan Agustus dan November, dan mengkoordinasikan kesiapan logistik, terus melakukan validasi data di kabupaten kota untuk kecocokan data-data yang anak sasaran yang akan diimunisasi.
0: Artinya ada tim-tim yang nantinya akan datang di bulan Agustus itu ke sekolah-sekolah, dokter?
2: Itu biasanya kita yang turun ke sekolah-sekolah dari puskesmas-puskesmas, ya.
0: Oh, berarti
2: karena
0: dari
2: kita dari provinsi pembinaan dan pengawasan, dan kami melibatkan dinas kabupaten kota untuk pengawasan ke sekolah-sekolah untuk pelaksanaan imunisasi.
0: Oh, begitu. Artinya dari Diskes sendiri sudah mengedarkan surat edaran ke puskesmas, dan puskesmas adalah menjadi pelaksanaannya, ya. Lantas Dr. Dahlia, kembali ini menyambung untuk dilakukan ini kan bulan Agustus, tepatnya di tanggal berapa, dokter?
2: Tepatnya mungkin di bulan Agustus awal kami sudah melaksanakan untuk imunisasi bias itu, Pak.
0: Awal Agustus, ya, ya. Berarti satu mingguan lagi lah, ya.
2: Iya, karena dari sekarang makanya kami gencar berkoar-koar untuk pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah

0: untuk anak kelas 1 SD yang seperti saya sampaikan tadi, kita melaksanakan MR untuk mencegah campak, dan kelas 5 SD untuk pencegahan kanker leher rahim, kanker serviks, imunisasi.
1: Mungkin ada yang harus diinformasikan ke orang tua yang anaknya ini akan dilakukan imunisasi di bulan Agustus, supaya mereka persiapan nih dokter, masyarakat ada persiapan untuk anak-anak yang akan dilakukan imunisasi.
0: Tadi kami juga udah berkoordinasi dengan guru-guru di sekolah ya Pak ya, untuk pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah. Jadi nanti dari sekolahan itu kita juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan yang akan menyampaikan kepada guru-guru bahwa kita akan melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah di bulan Agustus dan November.
1: Baik, artinya di bulan Agustus akan dilakukan imunisasi, dan juga hal-hal yang mungkin dipersiapkan koordinasi dari sekolah untuk para orang tua ya dokter ya. Baik pendengar, ini perbincangan yang sangat menarik sekali ya, dan juga kami mengundang Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, 0761244595, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767391, atau Anda bisa meninggalkan di kolom komentar di YouTube RRI Pekanbaru dan juga di live TikTok RRI Pekanbaru. Kami akan segera kembali pendengar dalam dialog interaktif Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah. Santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dalam dialog interaktif Riau Menyapa, dan kita masih membahas tema yang sangat penting sekali ya. Ini mengenai bias Riau bersama cegah penyakit, wujudkan generasi emas, dan kita masih bersama kedua narasumber kita, ada Dr. Dahlia dan juga Dr. Riza. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0761245 atau di WhatsApp kami di 0811-767-3991, atau bisa meninggalkan di kolom komentar di live YouTube RRI Pekanbaru dan juga di live TikTok RRI Pekanbaru. Baik, mungkin kita lanjutkan perbincangan kita sembari menunggu pendengar yang ingin bertanya. Saya ke Dr. Riza terlebih dulu ya, dokter ya. Tadi ada dokter menjelaskan bahwasannya salah satu mungkin hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan seperti campak ini sudah bebas ya dari muka bumi, atau bisa dikatakan sudah sedikit berkurang gitu untuk kasus-kasus campak yang ada di Indonesia khususnya ya, Dr. Riza. Nah, lantas dokter, jika ini target dari bias ini sendiri tidak mencapai target, apakah ada kemungkinan penyakit-penyakit yang tadinya sudah tidak pernah muncul lagi, atau mungkin sudah bisa dikatakan sudah terbenam lah gitu ya, dokter ya? Apakah ada ini gejala-gejala yang mungkin nantinya akan muncul lagi jika target dari bias ini sendiri tidak tercapai? Bagaimana, dokter?
1: Tadi ini kita Indonesia akan mengeliminasi, jadi akan menghapuskan penyakit campak dari muka bumi, terutama di Indonesia dan di dunia ya. Kita itu apanya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memang sudah 95% seluruh yang target yang harus dicapai setiap tahunnya, kemungkinan eliminasi itu bisa tercapai. Jadi tidak akan ada lagi penyakit campak mungkin di permukaan bumi ini, ya, terutama di Indonesia, dengan harapannya supaya, karena efek daripada campak itu sendiri bukan saja, mungkin banyak yang mungkin tidak begitu melihat yang berat. Kadang-kadang komplikasinya itu bisa sampai ke otak, bisa ke paru-paru, jadi seperti pneumonia. Dan ini akan menyebabkan pasiennya kalau tidak divaksinasi akan berat ya. Jadi dengan harapan bahwa kalau sudah seperti cacar dulu, kalau sudah bisa dimusnahkan dari muka bumi, maka dengan harapan campak ini juga seperti itu. Tapi dengan syarat bahwa setelah vaksinasi ini bisa setiap tahun, dalam nanti penelitian oleh pakar-pakar lah yang mungkin menentukan sampai berapaan baru kita bisa melepaskan tidak lagi ada vaksinasi campak. Tapi sampai salam ini, karena masih ada kasus campak, kita masih melaksanakan vaksinasi campak ya. Dan diharapkan dengan tercapainya 95%, maka yang 5% lagi orang yang tidak divaksinasi dapat dicegah untuk tidak sakit, dengan harapan itu. Jadi dengan target 95, kalau bisa sih 100%. Jadi memang betul-betul harus kita bisa mengeliminasi campak, salah satu ya, salah satu kita ya dapatnya. Jadi dengan harapan itu supaya ya, karena sekarang juga ada bukan campak saja tapi rubella yang kita takutkan. Jadi yang banyak menyebabkan kalau ibu-ibu hamil nanti, terus waktu kehamilannya terinfeksi dengan rubella, maka akan timbul kecacatan pada anaknya. Jadi dengan rubella, dengan harapan kecacatan ini bisa dicegah ya, sebenarnya bisa dicegah, dan masyarakat tidak perlu takut bahwa vaksin ini, yang sudah saya sampaikan, vaksin ini sudah diteliti bertahun-tahun dan dianggap aman sampai saat ini oleh Departemen Kesehatan, oleh Badan POM sendiri yang telah mengizinkan peredaran daripada vaksin tersebut.
0: Baik, Dokter Dahlia, ini kan menjadi PR sendiri dari Dinas Kesehatan ya, dokter ya. Mungkin bisa digambarkan data-data konkret mungkin dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun yang baru-baru ini, dokter, untuk anak-anak yang tidak melakukan vaksinasi atau mungkin imunisasi, mungkin ada peningkatan atau mungkin penurunan, dokter?
2: Untuk tahun ini kita mendapatkan peningkatan ya untuk peningkatan. Vaksinasi. Iya, karena waktu tahun 2019 itu memang imunisasi kita kacau itu Pak, karena ada COVID kan.
0: Oh iya, jadi, waktu COVID ya. Ya.
2: Karena banyak anak-anak yang tidak melaksanakan imunisasi. Dan di tahun 2025 capaian kita yang diberikan oleh pusat, karena kita target dari pusat ya yang memberikan itu 88%, kita melebihi target itu. Jadi atensi masyarakat di Provinsi Riau untuk anaknya diimunisasi sudah ada kemajuan.
0: Sudah ada itu. Kemajuan ya. Dari tahun 2000, COVID.
2: Iya, dari COVID sampai sekarang sudah ada peningkatan.
0: Sudah ada
2: ya,
0: peningkatan.
2: Kita sudah masuk 10 besar di 38 provinsi se-Indonesia seperti itu.
0: Tapi kalau untuk mungkin wilayah-wilayah terpencil nih, Dokter Dahlia ya, itu gimana untuk menjangkaunya? Tapi nanti dulu dokter ya, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di 24595. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bapak.
3: Pak Ujang.
0: Pak Ujang, ya, Pak Ujang. Silakan, apa yang ingin ditanyakan, Pak Ujang? Gimana, Pak Ujang? Kami tidak dapat mendengar Pak Ujang dengan baik, Pak Ujang.
3: Apa penyebab penyakitnya, Pak?
0: Oh, baik. Baik, terima kasih, Pak Ujang.
3: Ya,
0: Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan dari Pak Ujang nih, dokter ya, penyebab penyakit campak. Kita angkat lagi satu penelpon ya, dokter ya. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, Mas Pran.
0: Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa?
4: Ibu Emma di Rumbai, Mas Pran.
0: Ibu Emma di Rumbai. Baik. Apa ya, yang ingin ditanyakan Ibu Emma?
4: Nanya sama Ibu dokter, dah pokoknya sama dua-dua narasumber lah, yang mana yang menjawab nanti ya. Ya, assalamualaikum Ibu Dokter, Bapak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, saya nanya gini, Bu, nanti kan Ibu dengar dari tadi, jadi kelas 5 nanti yang akan diimunisasi. Jadi kelas 5 aja, Dok. Yang kelas 6 enggak gitu, yang kelas bawah-bawahnya enggak.
0: Baik. Baik. Ada lagi, Bu Emma?
4: Enggak, sebab dulu kalau cucu ibu ini kan lantaran mamanya kerja, jadi mama yang bawa, jadi ibu yang bawa imunisasi terus kan dah lengkap semuanya waktu dari bayi kan, dari umur 2 bulan ibu enggak salah kan, BPC, BCG, polio, vitamin A, tanpa apalagi lupa ibu dah lama, dia umurnya sekarang udah 12, mau 12 belum 12, dia kelas 6, jadi itu yang paling kecil cucu ibu sekarang. Jadi ibu tanyakan cuman kelas 5 aja Bu, yang berikut-berikutnya ada yang kelas 6 gitu, itu yang Bu tanyakan dokter. Terima kasih pertanyaan saya dokter, dan itu dan jawabannya nanti Ibu dengar dengan baik ya.
0: Baik, terima kasih Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Emma dan juga Pak Ujang tadi ya. Dua pertanyaan Bu Dokter Dahlia dan juga Dokter Riza. Ada Pak Ujang tadi, mungkin minta dijelaskan kembali nih penyebab penyakit campak ini sendiri seperti apa, dokter. Dan mungkin dari pertanyaan awam, campak ini minimal kita dapat satu kali ya, apa atau bagaimana, atau berkali-kali bisa dapat penyakit campak ini, dokter? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Oke, terima kasih Pak Ujang. Memang sakit campak ini penyebabnya adalah suatu virus, ya, virus campak, ya, dan menularnya melalui udara ataupun dari orang ke orang, jadi melalui udara. Dan biasanya ini kita kalau dengan imunisasi yang diberikan, maka kita masih bisa saja kena sakit campak, masih bisa, tapi tidak berat. Biasanya cuma merah-merah saja dan timbul kadang-kadang cuma gatal dan mata merah. Kalau tidak divaksinasi, maka tadi saya bilang tadi bisa saja timbul komplikasi atau berat, penyakit yang berat, yaitu terjadi infeksi di otak, ya, encephalitis, atau di paru-paru, pneumonia, ya, terjadi diare, kadang-kadang terjadi kekurangan cairan akibat diare karena campaknya. Jadi itu sebenarnya penyebabnya. Tapi memang biasanya kita walaupun ini yang sekarang ini, walaupun screening sudah pernah campak, tetap diberikan ya, ini tetap diberikan walaupun sudah anaknya katanya, nanti jangan kesan, oh saya anak saya sudah campak, ini nggak perlu lagi dikasih, tetap untuk kejar ini, untuk program ini tetap diberikan walaupun sudah sakit campak dia ya,
0: walaupun
1: ya.
0: sudah mengalami
1: sakit campak ya, itu apanya ya.
0: Baik, Mungkin pertanyaan kedua, Dokter Dahlia yang menjawab, Dokter.
2: Di sini Bu Emma dari Rumbai, ini kan kita lagi ada program bulan imunisasi anak sekolah ya Bu Emma ya. Di sini dilaksanakan di bulan Agustus dan di bulan November 2026. Tadi Ibu menanyakan mungkin hanya kelas 5 SD aku yang mendapatkan imunisasi. Ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Reja, kita sudah melaksanakan imunisasi dari awal kita kelahiran sampai dengan kita dewasa, dan ini ibaratnya seperti memboster lagi untuk imunisasi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi program pemerintah ini melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan bulan November, dan anak-anak yang kelas 1 SD itu mendapatkan imunisasi campak rubella untuk mencegah penyakit campak dan rubellanya. Dan juga imunisasi HPP untuk mencegah terjadinya kanker serviks bagi siswa kelas 5 SD. Dan apabila di kelas 5 SD tadi tidak mendapatkan dan akan diulang untuk anak kelas 6 SD dan dan kelas 9 yaitu SMP yang belum mendapatkan imunisasi HPP di kelas sebelumnya.
0: Artinya masih masih ada kesempatan jika di kelas 5 tidak dapat ya dokter.
2: Nanti
0: ya,
2: kelas 6 dia mendapatkan lagi anak yang tidak mendapatkan di kelas 5 tadi.
0: Sampai
2: itu
0: dengan kelas 1
2: 1 SMP kelas 9 SMP 9 itu kelas 1 SMP ya.
0: SMP ya. Ya, kelas 1 SMP ya.
2: Jadi jenis imunisasi itu nanti di bulan November ada lagi. Jadi bulan imunisasi anak sekolah tuh ada didapatkan di bulan Agustus dan di bulan November.
0: Satu tahun berarti dua kali ya, dua bulan. Ada dua kali kita ketemu dengan bulan vaksinasi ya.
2: Tapi jenis vaksinnya nanti berbeda di bulan November.
0: Yang bulan November
2: di bulan November itu untuk mencegah difteri, penyakit yang disebabkan oleh imunisasi, pencegahnya dengan imunisasi tadi. Di bulan November nanti ada mendapatkan difteri. Itu kelas 1 SD. Dan kelas 2 SD juga nanti TD untuk difteri tetanusnya seperti itu. Nanti mungkin Pak Rija bisa menjelaskan yang untuk di bulan November imunisasi difterinya seperti itu.
0: Baik, mungkin nanti dijelaskan Dokter Riza. Tapi terkait dengan pertanyaan sebelumnya, Dokter, ini untuk mungkin wilayah-wilayah Dokter Dahlia ya. Wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Ini bagaimana dari Diskes sendiri ya, Dokter?
2: Memang kita ini mempunyai geografis yang sangat sulit ya. Di kabupaten kota seperti di Inhil yang banyak lautan, kepulauan dan daratan yang sulit dijangkau. Makanya kita selalu melaksanakan Zoom meeting untuk koordinasi kepada daerah-daerah sulit, mensosialisasikan untuk imunisasi dan juga memberikan tenaga TOT untuk daerah-daerah yang terpencil kepada juru imunisasinya, perawat yang ada di daerah puskesmas, pustu, karena kita di setiap wilayah itu mempunyai puskesmas dan pustu untuk pelaksanaan imunisasi seperti itu.
0: Berarti sudah memang ada tim-tim yang terjunlah langsung ke.
2: Memang kita memang di daerah-daerah yang terpencil itu memang sulit ya Pak, sulit ya untuk mensosialisasikan, banyak penolakan, tapi kita memberikan edukasi yang terbaik kepada masyarakat. Gimana untuk pencegahan penyakit-penyakit ini harus kita melaksanakan imunisasi. Akhirnya masyarakat-masyarakat itu ada yang mengerti dan memang kita harus pelan-pelan memberitahunya seperti itu. Karena ada orang tua juga penolakan-penolakan, dan diberi edukasi akhirnya mau untuk anaknya diimunisasi.
0: Artinya mungkin kurangnya edukasi tentang pentingnya vaksinasi itu tadi, sehingga banyak orang tua di daerah-daerah terpencil menolak ya untuk divaksinasi ya dokter ya.
2: Karena mereka taunya hanya zaman dia kecil mungkin hanya sampai 9 bulan diberikan imunisasi. Kan orang tua zaman dulu kan hanya 9 bulan. Dan sekarang kan dengan program pemerintah pusat banyak imunisasi-imunisasi tambahan untuk anak-anak sekarang seperti itu. Jadi untuk kekebalan tubuhnya yang lebih kuat.
0: Artinya di perkembangan zaman ini juga muncul banyak penyakit-penyakit yang baru. Jadi itu sangat penting vaksinasi imunisasi. Dilakukan imunisasi ya dokter ya. Baik Dokter Riza, ini terkait tadi yang bulan November tadi vaksinasi apa tadi dokter?
2: Difteri.
0: Tetanus. Bagaimana itu dokter penjelasannya?
1: Ya, jadi penyakit difteri tetanus ini ya, kalau untuk difteri itu adalah suatu penyakit di saluran nafas ya, terutama saluran nafas bagian atas, di mana akan timbul suatu selaput yang berwarna keabu-abuan dan mudah berdarah ya di saluran nafas, dan ini kalau disentuh saja mudah berdarah dan dia kalau terlampau banyak pun selaput itu dia akan menyebabkan suatu penyempitan dari saluran nafas. Jadi ini akan membuat anak tidak bernafas dan terpaksa, kadang-kadang terpaksa dibuat satu untuk supaya dia tetap bernafas, dilobangin di daerah leher bagian bawah. Jadi itu apa, difteri. Dan ini biasanya juga selain untuk mengancam nyawa karena tadi nafas, saluran nafasnya tertutup, dan juga biasa bersering paling komplikasi ke jantung. Dan terjadi gagal jantung, miokarditis, dan jadi terjadi komplikasi ke jantung. Ini yang paling difteri. Dan untuk tetanus mungkin sudah tahu, yaitu terjadinya kejang yang disebabkan oleah suatu kuman yang kumannya ini hidup di daerah tidak tanpa oksigen pun bisa hidup. Jadi anaerob namanya. Jadi dia bisa hidup. Misalnya kadang-kadang kita luka. Luka yang kita sering tidak waspada adalah misalnya terjadi infeksi di telinga, ya, yang sering kadang-kadang dikorek-korek telinganya berair dan timbul kuman di situ, ya, kuman tetanus, atau di gigi sering juga gigi. Jadi sering kadang-kadang gigi yang berlubang karena ada sangkut makanan dikorek-korek, nah seperti itu. Gejalanya ya kejang-kejang, ya ini kalau kejang-kejang. Dan menyebabkan yaitu juga oksigen ke otak terganggu, dan juga bisa menyebabkan nanti biasanya juga bisa terjadi infeksi yang berat pada itu. Dan ini yang kita takutkan. Dan ini misalnya sesudah kejang-kejang, efek daripada tetanus ini di belakang hari yang kita takutkan, ya. Karena kejang berulang-ulang selama periode di mana kumannya masih ada di dalam tubuh kita. Dan biasanya kita meriksa kalau yang tetanus itu di telinga, di gigi, ya, dan di luka. Kadang-kadang di luka yang kita dijahit yang tidak terbersih, dibersihkan dengan baik, dijahit sehingga nanti di bawah ke kulit yang dijahit itu akan bisa juga berkembang biaknya kuman tetanus.
0: Kuman tetanus.
1: Iya, jadi makanya berarti, hati-hati.
0: Berarti tetanus ini bukan yang dari terkena barang-barang yang berkarat, berkarat itu ya dokter.
1: Jadi dulu memang kesannya seperti itu. Sebenarnya yang tadi saya bilang kalau tidak mungkin paku masuk ke telinga kan, gigi masuk. Nah itu contoh yang sebenarnya bukan hanya paku saja, paku juga biasa paku yang tidak bersih, yang itu salah satu juga bisa menyebabkan itu apanya. Jadi kumannya harus ada kumannya, bukan pakunya, tapi ya kuman yang ada di paku yang tidak bersih tersebut.
0: Artinya dari penjelasan dokter tadi ternyata persepsi masyarakat termasuk saya nih dokter, ya. Tetanus itu saya juga mengiranya hanya dari barang-barang yang berkarat seperti paku. Ternyata dari virus dan kuman. Juga akibat mengabaikan vaksinasi ini tadi ya Ibu, ya. Itu juga pengaruh ya dokter berarti,
1: pengaruh.
0: Ya.
1: Jadi pengaruh. Jadi kalau orang yang sampai disebutkan bahwa sudah mendapatkan vaksinasi tetanus 5 kali bahwa dia sudah kebal dalam 20 tahun, ya, 20 tahun. Jadi makanya diharapkan kepada semua kita anak-anak, ya, mulai umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus kemudian pada waktu booster pada 18 bulan, ya, terus kemudian kelas 1 dan kelas 2 SD mendapatkan vaksin tetanus ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa dicegah. Ya, dicegahlah untuk tidak sakit terkena kuman. Jadi kalau sudah ada antibodi, kita kan vaksinasi ini merangsang tubuh untuk membentuk antibodi terhadap penyakit, ya, yang antigennya yang dimasukkan melalui vaksinasi. Jadi memasukkan antigen ke dalam tubuh dan tubuh memberikan antibodinya. Itu apa?
0: Baik. Ini dari penjelasan Dr. Riza tadi, ini artinya memang vaksinasi ini sangat penting sekali ya pendengarnya. Jadi kita bisa tahu bahwasannya untuk beberapa gejala-gejala mungkin penyakit yang selama ini kita taunya hanya disebabkan oleh efek-efek luka-luka biasa saja, ternyata ini adalah salah satu efek yang mungkin kita mengabaikan yang namanya vaksinasi, ya. Mungkin di menit terakhir nih Dr. Riza, harapan dokter nih di bulan imunisasi yang nanti bulan Agustus akan dilaksanakan, harapannya agar bias ini sendiri berjalan dengan lancar, bagaimana dokter kepada masyarakat?
1: Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada mempunyai keluarga yang memang sesuai dengan tadi yang disampaikan Bu Dahlia tadi, silakan Anda datang dan dapatkan vaksinasi tersebut, bahwa supaya kiranya kita, anak-anak kita, generasi menerus kita dapat dicegah dengan penyakit-penyakit yang dapat dicegah, ya. Untuk yang pada waktu bulan Agustus ini adalah MR dan HPV, maka kita dengan harapkan jangan ada lagi anak-anak kita yang kecolongan lahir dengan kelainan-kelainan bawaan, dan juga tadi kanker leher rahim yang mungkin banyak di Indonesia, yang bisa dengan vaksinasi ini dapat dicegah. Sebaiknya tidak perlu takut dan tidak perlu ragu bahwa vaksinasi ini sudah diteliti dan sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia WHO bahwa vaksin ini aman.
0: Baik, silakan. Dari Dokter Dahlia sendiri, dokter, pesannya bagi masyarakat untuk di bulan bias di tahun ini, dokter.
2: Ya, sama seperti yang Pak Rija sampaikan, untuk masyarakat yang mendengarkan juga RRI Pro 1 ya di sini, ya. Di sini harapan Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah seluruh anak sasaran di Provinsi Riau harus mendapatkan, memperoleh imunisasi lengkap sesuai jadwalnya.
0: Itu saja, dokter, ya. Baik pendengar, ini perbincangan sangat menarik sekali, ya, dan tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dan dari sini pendengar, kita memahami, ya, bahwa program bias ini sendiri sangat penting, dan bahwa imunisasi ini adalah langkah nyata dalam melindungi anak-anak dari penyakit yang bisa kita cegah, ya, dan dukungan orang tua itu sangat diharapkan sekali agar program bias ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa tumbuh sehat, cerdas, dan juga menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas 2045, ya, dokter, ya. Baik, terima kasih kepada Dokter Riza dan juga Dokter Dahlia, ya, untuk waktunya pagi hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi bagi kami masyarakat, dan juga terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Dan sampai bertemu dalam Dialog Riau Menyapa selanjutnya, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda.
5: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Selanjutnya pendengar, saatnya kita ikuti cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, di media sosial X atau Twitter beredar unggahan foto adanya klaim berisi narasi yang memperlihatkan operasi razia pajak 2026 Samsat di Jalan Tol Provinsi Jawa Barat. Namun pendengar, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut. Ia mengatakan tidak ada operasi razia pajak seperti dalam foto tersebut. Foto itu merupakan berita palsu dan hasil dari rekayasa. Unit 1 patroli Jalan Raya Tol pada Leonyi juga mengonfirmasi tidak melaksanakan operasi seperti itu, sehingga klaim berisi narasi yang memperlihatkan operasi razia pajak 2026 Samsat di Jalan Tol Provinsi Jawa Barat adalah hoax atau tidak benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
6: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekat Baru. Kanal informasi dan inspirasi, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda hari ini. Dan informasi kali ini dari laman rri.co.id, di mana Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Miss Harti memimpin rapat persiapan peringatan Hari Jadi Provinsi Riau ke-69 dari hari dan juga hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di ruang rapat utama Bupati Kampar, Senin 27 Juli 2026. Rapat membahas rangkaian kegiatan yang akan digelar mulai dari upacara Hari Jadi Provinsi Riau di tingkat kabupaten hingga kecamatan, pelaksanaan Tabtu, malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan, pengukuhan anggota Paskibraka Kabupaten Kampar, upacara peringatan HUT RI, serta berbagai perlombaan, pertandingan olahraga, permainan rakyat, Car Free Day, kunjungan ke panti asuhan, dan kegiatan sosial lainnya. Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan pemerintah Kabupaten Kampar siap mensukseskan dua agenda besar tersebut, dan dia meminta seluruh panitia bekerja maksimal dan memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik. Dalam rapat juga disampaikan tema Hari Jadi Provinsi Riau ke-69, yakni bersatu dalam keberagaman, maju dalam pembangunan. Sedangkan tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pemerintah Kabupaten Kampar juga akan menggelar rapat finalisasi dalam beberapa hari ke depan untuk mematangkan seluruh rangkaian kegiatan. Dan rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah, para staf ahli bupati, asisten pimpinan OPD, serta camat sekabupaten Kampar. Dan pemerintah Kabupaten Kampar berharap seluruh rangkaian peringatan dapat berlangsung lancar, meriah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi yang baru saja Anda simak, pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Kita ke informasi selanjutnya, mendengar pemerintah kota Solo melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru untuk mempelajari penerapan manajemen talenta dalam pengisian jabatan ASN. Pekanbaru dipilih karena telah menjalankan sistem tersebut sejak Februari 2026. Pemerintah kota Pekanbaru menjadi salah satu daerah rujukan bagi pemerintah kota Solo, Sumatera Barat dalam penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara. Dan sistem tersebut dinilai dapat membantu pemerintah menempatkan pegawai sesuai kompetensi, kinerja, integritas, serta potensi pengembangannya. Sekretaris Daerah Kota Solo, Desmond, bersama sejumlah pejabat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru pada 27 Juli 2026. Dan rombongan tersebut diterima pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, di ruang rapat lantai 2 Mall Pelayanan Publik Pekanbaru. Mashkur mengatakan tujuan utama kunjungan tersebut adalah mempelajari proses pengisian jabatan dengan menggunakan sistem manajemen talenta. Menurutnya, Pemko Solok sebenarnya telah memperoleh persetujuan penerapan manajemen talenta dari Badan Kepegawaian Negara, namun pemerintah daerah tersebut masih membutuhkan contoh dan referensi sebelum menjalankan sistem tersebut secara penuh. Dalam pertemuan itu, Pemko Pekanbaru menjelaskan tahapan penerapan, persiapan administrasi, serta kelebihan sistem tersebut dalam proses pengisian jabatan. Mashkur menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru terbuka bagi pemerintah daerah lain yang ingin mempelajari kebijakan yang telah diterapkan. Pemko Pekanbaru mulai menerapkan manajemen talenta sejak Februari 2026 berdasarkan keputusan Kepala BKN nomor 68 tahun 2026. Melalui sistem ini, penempatan ASN tidak hanya mempertimbangkan masa kerja, tetapi juga kemampuan, pencapaian kinerja, integritas, dan juga peluang pengembangan pegawai. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
3: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
3: Jadi ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
3: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda mendengar, dan masih dengan informasi dari rri.co.id di mana fenomena Bak Moon atau bulan purnama rusa akan menghiasi langit pada Rabu 29 Juli 2026. Bulan purnama ini menjadi bulan purnama pertama setelah titik balik matahari musim panas atau summer solstice, dan Bak Moon ini sendiri adalah bulan purnama terjauh dari matahari sepanjang tahun dan salah satu yang terendah di langit. Hal ini dikarenakan bumi berada di aphelion atau titik terjauhnya dari matahari dalam orbitnya, dan kedekatan Bak Moon ini dengan cakrawala akan memperbesar ukuran dan warnanya secara visual sehingga bulan tampak lebih besar. Lansir dari NASA, fenomena ini disebut ilusi bulan. Nama Bak Moon sendiri berasal dari tradisi di Amerika Serikat, Amerika Utara. Bak Moon ini merujuk pada masa ketika rusa jantan mulai menumbuhkan tanduk baru setiap bulan Juli. Dan berbagai budaya juga mengenal purnama Juli ini dengan nama lain, contohnya Thunder Moon atau Salmon Moon, Raspberry Moon atau Herb Moon, hingga Hay Moon. Dan pengamat disarankan menyaksikan Bak Moon ini dari lokasi yang tinggi dan jauh dari polusi cahaya perkotaan. Hal ini agar bulan terlihat lebih jelas saat terbit di ufuk timur. Dan selain Bak Moon, langit malam juga akan diramaikan oleh tiga hujan meteor aktif, yakni Southern Delta Aquarius dan Alpha Capricornis dan juga Perseids. Dan Southern Delta Aquarius dan Alpha Capricornis diperkirakan mencapai puncaknya pada 30 sampai dengan 31 Juli 2026, sedangkan Perseids akan memuncak pada 12 Agustus 2026 bertepatan dengan fase bulan baru dan gerhana matahari total. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan.

0: konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar, nilai tukar rupiah makin merosot terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Data Bloomberg menunjukkan rupiah dibuka turun 0,57% atau 102 poin ke posisi 18.111 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada Senin kemarin rupiah ditutup turun 0,26% ke level 18.009 rupiah per dolar AS. Pelemahan rupiah berlanjut setelah pengumuman pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Dan dia memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.950 sampai dengan 18.100 rupiah per dolar AS. Sementara indeks dolar Amerika Serikat masih bertahan di level tertinggi dalam sebulan ini di kisaran 101,48 sampai dengan 101,55. Sementara itu analis pasar uang dari Mirae Asset Sekuritas, Jessica Tasijawa, mengatakan depresiasi rupiah sudah mencapai 8% dan depresiasi sebesar itu dihitung mulai awal Januari 2026 hingga hari ini. Selengkapnya pendengar, informasi ini bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar, Desa Buluh Cina di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dikenal sebagai salah satu desa yang memanfaatkan potensi Sungai Kampar untuk mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar melalui sistem keramba apung atau keramba jaring apung. Bagi masyarakat setempat, keramba apung ini bukan sekedar sarana budidaya ikan, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Dikutip dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, keramba apung ini memanfaatkan aliran Sungai Kampar sebagai media pemeliharaan ikan. Dengan memanfaatkan kualitas air sungai yang baik dan arus terus mengalir, masyarakat dapat membudidayakan berbagai jenis ikan air tawar seperti patin, nila, baung, dan juga tapah. Dan jenis-jenis ikan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi komoditas yang banyak diminati oleh pasar lokal maupun luar daerah. Dan juga pendengar, informasi yang baru saja Anda simak ini bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau pagi hari ini. Namun jangan khawatir, nanti setelah ini ada rekan saya Suci yang akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau siang dan juga nanti akan ada Riau sore. Dan nanti tetap bersama Pro 1 pastinya tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Akhir kata saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai bertemu kembali.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Terdengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menuju sudah dilakukan. Kita lihat. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3.

0: Perihal RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kemenangan dan sangat mencengangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat cerdas. Memang seperti sebelumnya proses dalam berbicara, memang cepat proses persiapan sama pendek waktunya. Tetapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat cerdas di dalam lapangan. Jadi musim ini masih juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil ke Soto terlihat pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridho Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang Zulfikar ini sudah itu. Ini perlu kita libur dimana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita kalau lawan pasti ada penulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau coba.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mas Yen. Tapi kan di satu sisi nggak mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridho Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Revendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Kita masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang. Kali ini untuk menemani Anda di Riau Siang edisi Selasa 28 Juli 2026 hari ini, pendengar ya. Saya Suci Rasli akan bersama Anda dan tentunya kita akan merangkai juga nanti kebersamaan dalam Riau Sore hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Banyak ragam rangkaian program yang akan kami sajikan untuk Anda pendengar, seperti saat ini kita bersama dalam rangkaian program informasi dan musik. Nah, untuk Anda yang ingin mengupdate nanti informasi-informasi terkini akan kami kabarkan dalam Warta Riau Siang yang dapat Anda simak tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat langsung dari Pro 1 Pekanbaru.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kita masih bersama dengan rangkaian program informasi dan musik Pro 1 di kesempatan siang ini. Ya, ada informasi yang ingin juga kami kabarkan untuk Anda. Informasi yang juga bisa Anda akses di portal resmi kami di laman rri.co.id, pendengar. Jadi, dapat kita simak, pendengar, ini terkait dengan hukum dan kriminal. Ya, bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau kembali menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau yang biasa kita kenal juga dengan sebutan peti, ya, ini di Kabupaten Kuantan Singingi, pendengar. Meski sempat mendapat perlawanan dari sejumlah warga, nah, operasi penertiban itu tetap berlangsung secara profesional, terukur, dan juga humanis. Ya, terkait itu juga tim gabungan yang terdiri dari Ditreskrimsus Polda Riau, Polres Kuantan Singingi, Polsek Cerenti, TNI, dan unsur pemerintah kecamatan itu memusnahkan seluruh sarana penambangan ilegal. Di antaranya, pendengar, itu ada mesin diesel, ya, mesin robin, besi keong, dan spiral. Jadi seluruh peralatan dirusak, dibakar, dan dihanyutkan agar tidak dapat digunakan kembali. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, menegaskan, pendengar, bahwa pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap aktivitas peti karena melanggar hukum, lalu juga mengancam keselamatan masyarakat serta merusak lingkungan. Ya, selain itu juga petugas akan menindaklanjuti jika ada laporan yang masuk. Nah, dari informasi kami dapatkan di lapangan itu petugas menindaklanjuti laporan dugaan peti di Jalan Merbau, Kotokari, Kecamatan Kuantan Tengah. Hasil pengecekan, pendengar, tidak menemukan aktivitas penambangan, ya, namun ditemukan bekas lokasi yang diduga pernah digunakan untuk kegiatan ilegal. Polda Riau juga memastikan patroli dan penegakan hukum ini akan terus ditingkatkan serta mengajak kita seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak terlibat maupun melindungi aktivitas peti. Nah, sejalan dengan komitmen Green Policy untuk menjaga ekosistem dan menegakkan hukum. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda, pendengar. Semoga himbauan ini dapat kita indahkan sebagai masyarakat, ya, tidak melakukan ataupun juga melindungi aktivitas peti. Ya, kita punya kewajiban juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kabar ini dapat Anda simak kembali di portal resmi kami, pendengar, tentunya di laman rri.co.id.

0: banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Kamera rolling, action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
3: Frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan saat ini di studio telah menunjukkan pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 khusus kaum muslimin muslimat ya, yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, yang mungkin saat ini juga tengah sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas di siang hari ini, atau mungkin yang juga kini sudah mulai beristirahat sejenak ya, sembari nanti juga akan menyantap menu makan Anda di siang ini. Pendengar, kami informasikan terlebih dahulu untuk seruan azan sholat fardu zuhur ini akan kita dengarkan ataupun juga berkumandang pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada sekitar kurang dari 5 menit lagi ini tentunya kita akan melaksanakan kewajiban kita ya, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Kami akan temani Anda dengan menghadirkan sebuah lagu, satu lagu Islami khusus yang akan kita nikmati pendengar, sembari juga kita mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Lagu Islami kali ini langsung akan kita dengarkan bersama Opik dengan judul lagu yang akan kita dengarkan, yaitu Allah Ya Maulana.

0: Pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, saat ini kita berada pada menit 23 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi pendengar, kita juga akan mendengarkan seruan azan salat fardu zuhur hari ini pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar ya, melaksanakan ibadah salat fardu zuhur, dan semoga kiranya segala amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Saatnya salat fardu zuhur.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar, terima kasih ya, dan masih tetap bersama kami hingga saat ini. Ya, pendengar Pro 1, harga emas batangan produksi PT Antam TBK ini kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini. Jadi si Selasa 28 Juli 2026, setelah sempat menguat pada hari sebelumnya, harga logam mulia tersebut pendengar terkoreksi sebesar Rp9.000 per gram. Jadi mengacu pada laman resmi logam mulia, harga emas Antam hari ini berada di level 2,613 juta rupiah per gram. Artinya turun dari Senin kemarin ya, di mana Senin kemarin untuk emas Antam itu berada pada angka 2.622 rupiah per gram. Dari informasi kami dapatkan, tidak hanya harga jual, nilai buyback atau pembelian kembali harga emas Antam itu juga mengalami penurunan. Pada hari ini berdengar, untuk buyback turun Rp9.000 menjadi 2,361 juta rupiah per gram ya. Demikian kabar ini kami informasikan terkait dengan harga emas Antam hari ini merosot Rp9.000 per gram. Untuk informasi lain di siang ini pendengar Pro 1, Anda bisa simak ataupun juga update nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan kabarkan dalam Warta Riau siang ya, berbagai informasi baik dari Riau umumnya, Kota Pekanbaru khususnya, akan kami rangkum di Warta Riau siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, disiarkan juga melalui siaran streaming kami kanal YouTube RRI Pekanbaru. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Ya, pendengar Pro 1 untuk selanjutnya, pada kesempatan ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keruan dengar Anda. Kita simak informasi siang ini, pendengar, kami hadirkan dalam Warta Riau siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tempat mereka berdiri, artinya mengenang jasa para pendiri negeri, dan itu menjadi acuan nanti dalam melaksanakan tugas di lapangan. Yang kedua, berkunjung ke rumah Tuan Kadi, rumah Sim.
1: Sehingga dalam APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa dengan realisasi sebesar 249 miliar 216 juta 25 ribu rupiah yang berasal dari realisasi pendapatan daerah sebesar

Pokok-pokok berita utama. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. APBD Riau tahun 2025 catatkan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 249,21 miliar rupiah. Pemprov Riau akan perbaiki pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis. Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luharokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Informasi yang pertama, saudara, kami hadirkan dalam laporan reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid itu tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang akan direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang.
1: Sidang perkara dugaan korupsi atau pemerasan di lingkungan dinas PUPR PKPP Riau dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memasuki agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Selasa siang. Duplik dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya, penasihat hukum menegaskan bahwa Abdul Wahid tetap teguh menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini kebenaran akan terungkap melalui persidangan.
2: Bagaimana terdakwa Wahid sangat siap untuk menghadapi segala proses hukum yang menimpanya. Apabila tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan terdakwa Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka demi keadilan hukum, berdasarkan putusan pengadilan yang diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka terdakwa Abdul Wahid mestilah dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan harkat dan martabatnya.
1: Usai persidangan, Abdul Wahid enggan memberikan banyak tanggapan terkait materi duplik yang telah dibacakan. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat menjelang putusan Majelis Hakim yang dijadwalkan pada Kamis 30 Juli 2026.
3: Hari ini sudah dibacakan duplik. Oke. Saya rasa saya tidak ada komentar. Komentar saya cuma satu saja. Mohon doanya kepada masyarakat agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil.
1: Perkara dugaan korupsi atau pemerasan di dinas PUPR PKPP Riau kini memasuki tahap akhir. Setelah agenda pembacaan duplik, Majelis Hakim dijadwalkan membacakan putusan terhadap Abdul Wahid pada Kamis 30 Juli 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. APBD Riau tahun 2025 catatkan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp249,21 miliar. Pemprov Riau janji akan perbaiki pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar 249 miliar lebih. Dinda Brunama, selaku juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, menyatakan SILPA tersebut berasal dari perhitungan realisasi pendapatan daerah sebesar 8,3 triliun, dikurangi realisasi belanja daerah sebesar 8,03 triliun, kemudian disesuaikan dengan realisasi pembiayaan daerah sebesar 21,763 miliar.
5: Sehingga dalam APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran SILPA dengan realisasi sebesar 249 miliar 216 juta 25 ribu rupiah yang berasal dari realisasi pendapatan daerah sebesar 8 triliun 302 miliar dikurangi realisasi belanja daerah 8 triliun 31 miliar 71 juta rupiah dan ditambah realisasi pembiayaan daerah sebesar 21 miliar 763 juta rupiah.
4: Sementara itu, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menyampaikan bahwa berbagai tanggapan, saran dan masukan dari DPRD Riau akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Riau ke depannya.
6: Atas seluruh proses pembahasan yang telah dilalui, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, khususnya ketua dan anggota Badan Anggaran, atas kerjasama, ketelitian, dan kesungguhan selama pembahasan. Berbagai tanggapan, saran, dan masukan yang telah disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Riau untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pemerintah ke depan.
4: Evaluasi dari DPRD Riau diharapkan dapat memperbaiki perencanaan anggaran serta memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Ya, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan sebagian wilayah Riau masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada hari ini. Operasi modifikasi cuaca itu juga masih terus dilaksanakan untuk membantu menjaga kelembapan lahan gambut dan mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut informasi selengkapnya, dilaporkan Femi Astiofani.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada hari ini bervariasi dari udara kabur hingga cerah berawan. Forecaster BMKG Stasiun Pekanbaru Gita menjelaskan pada pagi hari, hujan ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Memasuki siang hingga malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara pada dini hari hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Kita juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Sengingi pada sore hingga malam hari serta dini hari.
8: Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
7: Dengan kondisi tersebut, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC masih dapat dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG potensi awan hujan masih tersedia. Menurut Edi Afrizal, OMC tidak hanya bertujuan membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga untuk membasahi lahan gambut yang mulai mengering terutama di wilayah pesisir. Selain itu, operasi diharapkan dapat mengisi embung-embung yang menjadi sumber air untuk penanganan karhutla.
9: Dan BMKG ya, mumpung masih ada potensi awan yang bisa kita OMC, dan ini kita gunakan untuk bukan untuk memadamkan tapi untuk membasahi lahan gambut yang sudah mulai kering terutama di daerah pesisir, dan sekaligus untuk mengisi embung-embung atau kanal-kanal nanti yang sebagai sumber mata air kalau jika terjadi kebakaran.
7: Edi Afrizal menambahkan OMC dirancanakan berlangsung selama pekan ini, namun pelaksanaan tetap bergantung pada keberadaan potensi awan hujan. Apabila terdapat awan yang memenuhi syarat, proses menyemaian akan dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada potensi awan hujan, operasi tidak akan dilaksanakan karena dinilai tidak efektif. Sementara untuk titik panas atau hotspot di Provinsi Riau terpantau 6 titik yang tersebar di 5 daerah, yakni Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS ini kembali dilaksanakan di Provinsi Riau. Dan ini sebagai upaya mencegah berbagai penyakit dan mewujudkan generasi yang sehat. Informasi selengkapnya, Saudara, dilaporkan Ribi Ralikatasya.
10: Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS dilaksanakan pada bulan Agustus dan November dengan sasaran anak kelas 1, kelas 5, kelas 6 SD, serta kelas 1 SMP di seluruh Provinsi Riau. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dahlia Eka Okta, mengatakan pelaksanaan BIAS dilakukan di sekolah-sekolah dengan target cakupan imunisasi mencapai 95%. Imunisasi dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit seperti difteri, campak, tetanus, serta mencegah kanker leher rahim.
11: Pelaksanaan BIAS dilaksanakan pada bulan Agustus dan November. Sasaran BIAS yaitu untuk anak kelas 1, kelas 5, kelas 6, dan kelas 1 SMP. Untuk di seluruh Provinsi Riau dan di sekolah-sekolah. Target kita dari Kemenkes yaitu 95% harus mendapatkan anak-anak yang harus diimunisasi. Penyakit yang dapat dicegah yaitu difteri, campak, terus untuk mencegah kanker leher rahim, tetanus, seperti itu.
10: Sementara itu, Ketua Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Riau, Riza Iriani Nasution, mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika terjadi kejadian medis setelah imunisasi, agar dapat dilakukan investigasi dan analisis.
12: Setiap apa kejadian medis setelah divaksin vaksinasi, apapun vaksinasinya, laporkan kembali ke tempat mendapatkan vaksinasi, mau itu di posyandu, itu puskesmas atau di rumah sakit swasta. Kadang-kadang kita kan memang seperti penyakit DPT itu akan demam, dan itu bisa sampai kadang-kadang cuma 2 hari, itu tidak perlu cemas. Tapi kalau sudah berkelanjutan lebih dari 2 hari dia mendapat DPT, ya silakan untuk melapor ke tempat yang dia mendapatkan vaksinasinya.
10: Pelaksanaan bias diharapkan dapat meningkatkan cakupan imunisasi anak sekaligus mencegah penyakit dan mendukung terwujudnya generasi emas yang sehat. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Waspadai ancaman kasus demam berdarah. Pemerintah Kecamatan Tasik Putri Puyu akan laksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan membagikan bubuk abate ke masyarakat. Berikut selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
13: Waspadai perubahan cuaca yang memicu terjadinya peningkatan kasus demam berdarah denggi atau DBD, pihak Kecamatan Tasik Putri Puyu gencar melakukan himbauan ke warganya. Tak hanya himbauan, langkah nyata lewat gerakan pemberantasan sarang nyamuk dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Camat Tasik Putri Puyu Zainal mengatakan, Selasa pagi telah dilaksanakan rapat bersama UPT Puskesmas Tasik Putri Puyu, pihak desa, petugas pustu dan polindes. Rapat tersebut membahas sejumlah langkah terkait pencegahan ancaman demam berdarah di kecamatan tersebut. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah gerakan pemberantasan sarang nyamuk dan pembagian bubuk abate yang akan digelar pada hari Kamis mendatang.
14: Upaya kita bersama Kapus, bersama kepala desa dan bersama tim dinas kesehatan dari kesehatan, kita insya Allah hari Kamis akan melaksanakan giat pembagian abate, dan nanti akan kami libatkan DKR, kemudian Kuaran Pramuka. Kami akan kami libatkan nantinya di dalam pembagian abate pada hari Kamis.
13: Terkait kasus demam berdarah, Kepala UPT Puskesmas Tasik Putri Puyu Ahmad Daud mengatakan sejak awal tahun sudah ada 2 kasus demam berdarah di kecamatan tersebut, yakni pada bulan Mei dan bulan Juli 2026. Guna mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan, pihaknya terus memberikan himbauan lewat PSM dan 3M Plus serta membagikan bubuk abate terutama daerah yang rawan kasus DBD seperti Desa Bandul, Kudap, dan Selat Akar.
15: Kegiatan kita untuk melakukan koordinasi terhadap desa, untuk melaksanakan kegiatan larvasidasi dan pemberantasan sarang nyamuk, Pak. Insya Allah kita buat kegiatan itu di hari Kamis, Pak.
13: Kesadaran warga sangat diharapkan terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah, memberantas tempat sarangnya nyamuk, serta menabur bubuk abate di tempat penampungan air. Kesadaran tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran kasus demam berdarah. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, saudara, reporter Tengku Lem Siregar akan melaporkan terkait dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI memperingati hari lahir ke-7 dengan menggelar rangkaian kegiatan yang memadukan penguatan nilai sejarah, budaya, dan kepedulian sosial.
16: Kegiatan hari lahir diselenggarakan Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Provinsi Riau bersama Pengurus Cabang APRI Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru di halaman rumah singgah Tuan Kadi, tepian Sungai Siak, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Muhammad Fahri menyampaikan apresiasi atas kiprah APRI yang selama 7 tahun terus menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Muhammad Fahri menegaskan bahwa penghulu merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas penghulu tidak hanya sebatas melayani pencatatan pernikahan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan pemberi pencerahan dalam bidang munakahat maupun persoalan keagamaan lainnya. Ketua PW ABRI Provinsi Suhardi menyampaikan peringatan Harlah dirancang sebagai momentum untuk menjemput nilai-nilai sejarah yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas kepenghuluan.
17: Kita ingin mengambil atau menjemput nilai, yaitu bagi penghulu tahunya tempat mereka berdiri, artinya mengenang jasa para pendiri negeri, dan itu menjadi acuan nanti dalam melaksanakan tugas di lapangan. Yang kedua, berkunjung ke rumah Tuan Kadi, rumah singgah Sultan Raja Siak Sri Indrapula dulu. Kita ingin mengambil nilai teguh pada nurani.
16: Sekretaris Panitia Harlah ABRI 2026 Pujianto mengatakan rangkaian kegiatan diawali dengan ziarah ke makam marhum Pekan yang berada di samping Masjid Raya Pekanbaru sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri negeri.
18: Lalu acara kami lanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada 26 do'afa yang telah kami siapkan yang disebut dengan APRI Peduli.
16: Harlah ABRI menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan penghulu dengan menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat do'afa. Reporter Tengkulam Siregar dari Pekanbaru.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menggelar sosialisasi peraturan pelestarian naskah kuno untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mendaftarkan naskah kuno sebagai warisan budaya bangsa. Selengkapnya informasi tersebut dilaporkan Dian Septi Nurani.
19: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar sosialisasi peraturan pelestarian naskah kuno Selasa 28 Juli 2026 di Auditorium Wan Gale Perpustakaan Soman HS Pekanbaru. Ketua Panitia Adinda Fiandini mengatakan kegiatan ini digelar di Riau karena wilayah Riau memiliki banyak naskah kuno yang masih disimpan masyarakat. Menurutnya, masih banyak pemilik naskah yang belum mengetahui adanya program pemerintah untuk membantu pelestarian dan pendaftaran naskah kuno ke basis data nasional, maka sosialisasi menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antar instansi dalam pelestarian naskah kuno.
20: Karena kan Provinsi Riau ini daerah yang kaya budaya ya, kaya sejarah, kaya budaya, kita punya kerajaan-kerajaan, punya raja-raja, datuk-datuk, yang juga tentunya pasti memiliki naskah-naskah kuno yang banyak disimpan oleh biasanya perorangan. Nah, harapan kami, yang pertama itu dengan mengundangnya para pemangku kepentingan ya, seperti ketua-ketua dan kepala-kepala instansi tadi, tentunya mendukung langkah awal kita untuk melakukan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno, yaitu dengan memulai kerjasama gitu ya, antar lembaga dan antar instansi.
19: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional RI, Yeri Nurita, menjelaskan naskah kuno adalah dokumen tulis tangan yang tidak dicetak, berusaha sekurang-kurangnya 50 tahun, dan memiliki nilai penting bagi kebudayaan, sejarah, serta ilmu pengetahuan.
21: Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan yang lain. Kemudian pasal 7 ayat 1 poin I, pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan ke setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.
19: Sosialisasi ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan mendaftarkan naskah kuno agar tetap terpelihara sebagai warisan budaya Indonesia. Kegiatan diikuti perwakilan pemerintah, akademis, filolog, budayawan, komunitas literasi, dan pemilik naskah kuno. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera di pinggir jalan mulai berjualan. Namun, penjualan bendera dan umbul-umbul diperkirakan baru akan meningkat mendekati puncak peringatan. Berikut Nur Sucianisa melaporkan.
22: Menjelang bulan Agustus, pedagang bendera musiman mulai marak menjajakan dagangannya di berbagai jalan protokol. Meski sudah mulai berjualan, sejumlah pedagang mengaku aktivitas pembelian dari masyarakat saat ini masih relatif sepi dan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Pedagang bendera, Epi, mengatakan saat ini pembeli masih jarang dan penjualan bendera biasa masih belum terlihat meningkat. Sementara, stok bendera dan umbul-umbul berukuran besar sudah disiapkan dengan harga bervariasi.
1: Berapa mulai baru? Yang besar 50, yang besar 500, 400, itu 30, 35, belum mulai lagi. Ada juga rumah satu, iya, berapa ton.
22: Salah seorang warga, Anggi, menilai pemasangan bendera merah putih menjelang hari kemerdekaan sangat penting sebagai bentuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan.
2: Kalau untuk membeli bendera tuh di saat udah rusak baru membeli bendera. Karena rasa saya ketika membeli bendera di pinggir jalan tuh lebih puas karena kita bisa lihat bentuk bahannya. Ada kotoran atau enggak, tapi kalau di online kan kita tidak bisa melihat barang itu secara real. Terus saya penting banget karena memasang bendera merah putih itu bisa mengenang jasa para pahlawan kita gitu.
22: Meski penjualan saat ini masih lenggang, pedagang optimis permintaan bendera maupun umbul-umbul akan meningkat terutama pada awal bulan Agustus. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Ajang olahraga tarung begadu Street Fight Fall 3 kembali digelar di Pekanbaru dengan menghadirkan petarung nasional hingga internasional. Turnamen yang akan berlangsung di Gor Tribuana itu diharapkan menjadi wadah penyaluran bakat generasi muda sekaligus mencegah aksi perkelahian di jalanan. Informasi selengkapnya akan segera dilaporkan oleh reporter kami, Hairani Januari ini.
1: Event olahraga tarung begadu Street Fight Fall 3 dipastikan kembali digelar di Gor

0: Ia menjelaskan mekanisme dan persyaratan pendaftaran masih menggunakan skema yang sama seperti penyelenggaraan tahun sebelumnya. Panitia juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ikut bertanding. Menurutnya, antusiasme peserta tahun ini bahkan lebih tinggi dibandingkan edisi sebelumnya.
1: Kita mau wadahi dari bakat pemuda Pekanbaru Riau kan. Bahkan ini dari luar Pekanbaru aja, dari kota-kota yang ada di provinsi ini itu bisa ikutan gitu. Kita mau mewadahi para pemuda untuk menyalurkan bakatnya, daripada nanti kita tempur tarung itu di jalanan, ya lebih mending ini kita ada wadah di ring, kita langsung main gitu, dan kita kasih hadiah juga gitu kan Kak, ada sertifikat juga nantinya. Yang kita terima sebanyak-banyaknya nih Kak, kalau bisa lebih banyak dari tahun lalu gitu kan.
0: Salah seorang warga Pekanbaru, Akbar, mengapresiasi penyelenggaraan event tersebut. Menurutnya, kompetisi seperti ini menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan kemampuan bertarung secara sportif sekaligus membuka peluang menjadi atlet berprestasi.
2: Sebenarnya bagus ya Kak ya, karena memang anak-anak muda punya wadah juga untuk tempat kelahi dan mungkin bisa menjadi cikal bakal atlet-atlet kita ya, yang mungkin nanti bisa jadi ke atlet tinju dan lain-lainnya. Dan juga memang ada hadiah menarik juga dari acara tersebut. Yang penting memang kalau menurut saya sih tetap junjung sportivitas juga.
0: Dengan meningkatnya antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak, Begaduh Street Fight Fall 3 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kompetisi olahraga tarung, tetapi juga mampu melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi dari Provinsi Riau. Panitia pun berharap event ini dapat terus berlanjut sebagai agenda tahunan yang menjadi wadah pembinaan generasi muda, sekaligus mengurangi aksi tawuran dan perkelahian jalanan melalui kompetisi yang sportif dan juga terarah. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung 30 Juli mendatang. APBD Riau tahun 2025 catatkan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 249,21 miliar rupiah. Pemprov Riau janji akan perbaiki pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dalam Warta Riau Siang yang setiap hari dapat Anda update ya bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, saat ini di studio telah menunjukkan pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Siang dan spesial di hari ini, pendengar, tepatnya setiap edisi hari Selasa ya.

Ini pada kesempatan siang ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, jam 3 sore. Kami akan hadirkan untuk Anda program berjaringan 100% Indonesia, dan nanti ada rekan kami Iksan Tarore serta Yudi Ismail yang akan bersama Anda dengan bintang tamu ada Yogi Nandes. Baik pendengar Pro 1, selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarodede. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirile di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging-nya boleh. Oke. Okay. Ya, tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Okay. Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya Okay. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa sih ini?
1: Ya udah, langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini kayaknya harapan doa ya. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Enggak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
0: Oh, iya. Oh gitu ya.
1: bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya, okay. Lebih julidnya gitu aja sih. Julidnya.
1: Yogi Nande sehat?
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah. Luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan sudah sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya.
2: Langsung sebenarnya.
1: KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi
1: pop,
2: pelan-pelan,
1: ya?
2: Pelan-pelan. Prosesnya lumayan panjang sih Bang. Dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh, walaupun okay. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Oh. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Oh. Gitu. Oh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa diajak
1: apa?
0: Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan, melupakan. Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya untuk menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada gabung? Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarore, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bihair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
3: Bang Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi boleh buat Yogi Nande.
1: Sorry itu father and son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya apa, Bung Benijo?
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Oh, dangdut. Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu, sulit mana maksudnya dangdut apa pop? Kan dangdut setahu saya itu banyak, apa namanya, jengkok-jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul, okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya, maaf Bang Yogi.
0: Ditunggu ya.
3: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut. Sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay.
3: Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bu Meman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke bau-bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena memang
2: pop dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Ya kan tadi mendengarkan.
0: mendengarkan
1: apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi,
0: itu masalah lebih sulit mana antara pop dan dangdut?
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya?
1: Dangdut
2: sulit. Karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
0: Aha.
2: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-mm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
2: Okay. Merasa kan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada Menualah Bersamaku.
0: Sekarang, Menualah denganku.
1: Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum Menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh ya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh Ori,
0: Ori.
1: Benar.
0: Okay, orang okay. Namanya Ori diganti A.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, ya. Bang Ori.
1: Oke.
4: Iya. Oke. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nantes. Juga
5: buatnya udah Yogi Nantes.
1: Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awa.
1: Orang awa.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Oke.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang
1: Yudi. Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1. Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Ini Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi ini.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi selain dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Oh iya.
6: Benar ya, dalam semang sulit, benar.
0: Betul,
6: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu. Cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Ya,
6: pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan okay. Queenie.
0: Oke.
6: Okay. Terus siap. Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Sukses buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari. Saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan, aku
0: Ari. Siap, terima kasih ya Bang.
1: Tidak apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk. Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh.
2: Masih panjang.
1: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya, Bang
1: Ori. Dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru.
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan real couple yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek okay. Deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
1: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin
1: dong.
0: Oke, ya.
1: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti
2: single,
1: ya.
2: Single, betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa
0: vibe-nya ya?
2: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: iya
1: sebenarnya
0: sih,
1: karya-karya musiknya bener. Tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem. Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya.
1: Menikah denganku. Ya paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke. Iya. Baik. Pokoknya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak Bang banget Isa. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di pinggir
0: boleh
1: pantai.
0: Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: ya,
1: begitu sunset, itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah,
0: itu ya. Iya udah. Wah ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya?
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi. Iya, ya. Mas Yudi sama Isan Tarore ya.
0: Isan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, ya? Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya, sih.
1: Juga, ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Fada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fada tahu sebelumnya.
2: Kenapa, Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok nih.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam rilis lagu Monoila de
2: denganku
3: tadi.
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya.
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, enggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya
3: ya,
1: memang ya. Dia standby langsung.
0: Iya. Biar dapat bonus.
3: Ada Siguri di Jakarta, Ayu di masa istana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Salam Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, detail dia.
2: Detail dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Yogi, jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Okay. Of course. Yes. Okay,
4: okay. Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Okay, siap. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Okay, terima kasih.
0: Okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal di Bogor.
5: Indonesia. Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Iyo bana koha Yogi.
1: Onde mande. Ah, iyo bana koha.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Aca awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyo kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Kata Teh Dinda mati.
2: Nyesel dulu. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan gitu.
0: Oke, siap. Apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, lewat semesta juga cover.
5: Iya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
5: Ya.
2: Amin.
5: Iksan juga.
1: Ya. Oke, Teteh, terima kasih Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang
1: Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awal ini agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih anak-anak.
1: Iya, memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget. Oke.
1: Ica, apa kabar Ica? Udah lama loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya meninggal itu berpuasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya. Cepetan. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuk lah dan naik surang.
3: Rumi menenggang perasaan, udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
0: Oke. Kenapa?
3: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gagah.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
3: Semakin gagah, semakin jantung.
2: Oh, Ica, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Terima kasih, Ica, banyak, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Iya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Ya? Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
3: Menuala
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
3: Mau salam dong.
0: Boleh. Siap, ya. Silakan.
1: Oke.
3: Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone, sama Prosatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, siap.
3: Indonesia ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang,
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang. Insan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nanda.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
7: Apa kabar
1: Cikgu?
7: Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu.
2: Benar, oh iya,
7: ya?
2: Iya.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Cik Guria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini, saya mau seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap, siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kan? Selalu di dua ya.
0: Oke.
2: Iya betul. Nah,
7: nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Salam saya tadi kebalik buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: juga
0: Cik
1: Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan emang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga. Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu. Apa ada keluarga?
2: Iya,
1: gitu.
2: Jadi,
1: ternyata benar.
2: Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini. Gitu. Nah,
0: ya,
2: dari situ doang sih.
1: Itu ya.
0: Siap.
1: Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih dip, lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Berarti benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Oh, enggak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Dijokiin waktu itu. Jadi

0: Ini cover, apakah itu salah atau benar?
1: Mm-mm.
0: Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover.
1: Mm-mm.
0: Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover.
1: Mm-mm.
0: Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload-upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover.
1: Yeah.
0: Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single. Single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun
1: remake,
0: gak salah juga sih bilang cover.
1: Oke.
0: Gitu. Kalau dibilang akustik, ada. Lewat semesta itu ada akustiknya.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
0: Betul, kalau
2: in my opinion ya.
0: Yes.
2: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru, dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
0: Betul.
2: Gitu. Itu in my opinion.
1: Tapi
2: gitu.
1: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
2: Kenapa? Gitu?
1: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
2: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
0: Dihukum rindu itu lagu ini agak
1: daripada dihukum Pak Polisi ya.
0: Jangan
2: mau, amit-amit.
0: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022. Kalau gak salah. Mm-hmm. 2025.
2: Saking banyaknya ya rilis.
0: Iya enggak, sih. Aku lupa lagi tahun berapa.
2: Nah, jadi satu ini parah nih.
0: Aduh. Dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
1: Oke,
0: kenapa gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
2: Tekniknya.
0: Iya.
2: Oh.
0: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
2: Oke, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
0: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena emang aku dapat lagu ini aja.
2: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
0: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
1: Okay.
0: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang. Aku lupa namanya.
2: Okay.
0: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
2: Akhirnya jadilah
0: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
2: beda. Pastilah. Beda orang, beda karakter. Oke.
1: Ini
2: itu sudah terjawab semua.
1: Ada warga Sumatera Barat,
2: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi.
1: Bukit
2: jadi
1: Tinggi,
2: orang
1: ya?
2: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
1: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
2: Oke, selamat siang juga.
1: Silakan Uni sama Uda Yogi.
3: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
0: Selamat siang.
3: Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
1: Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
3: Boleh salam-salam.
1: Silakan, boleh.
3: Salam juga buat Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
2: Amin.
3: Buat salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
2: Terima kasih.
3: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
1: Bang Yudi Maswar ya.
2: Oke. Okay.
1: Siap.
3: Ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Uni Rahma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin
2: yes.
1: Temen-temennya Isan Tarore.
2: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya,
0: kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh,
0: teleponnya mana? Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini enggak ada tadi diomongin.
0: Enggak ada. Ya memang iya.
1: Namanya juga ini challenge.
0: Oh, ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Yeah. Hmm. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh
0: sih.
1: Ya mau kan? Menuala denganku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran udah menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tut. Oke, silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu den. Dah pusing.
1: Coba lagi.
3: Dekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Menualah denganku.

0: So sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Kuat,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih. Dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak banget.
2: Imajinasi kita ke
1: jalan saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama goreng tempe. Parung
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut. Ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano selesai gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay. Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Karena masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jadi
2: nggak masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik yang tadi.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
1: Oh.
0: Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Oke. Okay. Bleeding inside. Oke.
2: Okay. Betul. Kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Iya.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes. Ya.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dan sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik
0: kan video dulu ya.
2: Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut.
1: Icut.
0: Okay. Icama tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Oh, Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggal Aku Sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Waduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Di Tambo aci bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma lagi? Tadi? Enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh
0: nyanyi
1: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh Bang.
0: Gini begini.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
0: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang Isan. Terima kasih
1: banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
0: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus banyak. Ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% yes. Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Riau Sore. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Riau Sore.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya. Tadi kita sudah mengikuti program berjaringan 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI Pekanbaru, melanjutkan kebersamaan kita, pendengar, kami hadir untuk Anda dalam rangkaian Riau Sore. Dan tentunya masih bersama saya, Suci Raslia. Banyak ragam program yang masih akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang Riau Sore hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, sebelum kita beralih tentunya juga untuk menikmati hiburan lagu-lagu hits di kesempatan ini menemani segala kegiatan aktivitas Anda, pendengar. Kita beralih terlebih dahulu, program ini kami hadirkan memang untuk Anda satu kali dalam sepekan. Kita akan bersama untuk beberapa menit ke depan ya dalam dialog interaktif Kentongan, siaran mitigasi bencana.

0: Inilah siaran mitigasi bencana Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini kita merangkai kebersamaan dalam program Dialog Interaktif Kentongan, siaran mitigasi bencana Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, hari ini kita bersama di edisi Selasa ya 28 Juli 2026. Dalam Dialog Interaktif Kentongan ini tentu ada pembahasan yang sekiranya memang patut kita ulas lebih dalam, juga untuk membuat kita lebih waspada ya kapanpun dan dimanapun pun kita berada. Apalagi untuk saat ini pendengar, banyak hal yang memang mungkin Anda bisa lihat sendiri ataupun juga simak di media sosial, di berita adanya konflik harimau Sumatera dan manusia. Nah, ini yang menjadi perbincangan khusus kita dalam Dialog Interaktif Kentongan hari ini, mitigasi konflik harimau Sumatera dan manusia. Ya, Provinsi Riau merupakan salah satu benteng terakhir habitat harimau Sumatera. Namun pendengar ya, dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya konflik antara harimau ataupun juga manusia dan harimau ini masih menjadi tantangan serius. Aktivitas pembukaan lahan, berkurangnya habitat alami, hingga masuknya manusia ke kawasan hutan. Nah, ini menjadi beberapa faktor yang memicu perjumpaan antara harimau dan masyarakat. Apalagi sepanjang 2026 atau bulan Juli ini, ada beberapa kasus juga yang ditemukan ya, perhatian masyarakat tertuju pada sejumlah penanganan konflik harimau di beberapa wilayah. Nah, untuk itu pendengar, dalam jumpa suara kita kali ini kita juga akan bahas lebih dalam bagaimana sebenarnya kondisi populasi harimau di Riau saat ini, apa yang juga harus dilakukan masyarakat ketika mungkin kita menemukan jejak ataupun juga berhadapan dengan harimau, dan seberapa efektif juga upaya yang telah dilakukan, bagaimana juga semua pihak dapat hidup berdampingan dengan satwa yang menjadi kebanggaan Indonesia ini, pendengar. Membahas topik khusus kita di kesempatan ini, pendengar, kami sudah bersama saat ini di Studio Pro 1 dengan narasumber kita. Ada Kabid Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Provinsi Riau, Bapak Ujang Holisudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
1: Kabar baik, Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Mungkin boleh Bapak, mohon maaf sebelumnya, dekat dengan mikrofon kita agar pendengar juga bisa sangat jelas ini mendengarkan baik suara Pak Ujang. Terima kasih sebelumnya Pak Ujang ya, sudah meluangkan waktu untuk kita menyapa pendengar dengan pembahasan khusus ini, mitigasi konflik harimau Sumatera dan manusia. Ini hal yang perlu kita terus memberikan sosialisasi, edukasi juga ya kepada masyarakat kita, Pak Ujang. Ini sapa nakrab Pak Ujang ya.
2: Siap.
1: Ini bagaimana kita harus menyikapi apa yang terjadi belakangan ini, begitu ya. Ada kabar yang memang bisa dikatakan tidak menyenangkan hati lah, begitu ya Pak Ujang ya. Namun sebelum kita membahas mungkin apa saja peristiwa yang sudah terjadi, apa lalu mitigasi yang dilakukan, boleh di awal ini sebagai gambaran umum kita, Pak Ujang, bagaimana kondisi konservasi harimau Sumatera di Provinsi Riau kini?
2: Ya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya kami diundang di acara Kentongan ini ya. Kami perlu sampaikan bahwa Riau merupakan bagian daripada lokasi keberadaan harimau Sumatera. Ya. Kita tahu bahwa di Indonesia harimau ini kan yang ada tinggal harimau Sumatera, harimau Jawa sudah punah, harimau Bali sudah punah, gitu ya. Nah, di Riau sendiri sebenarnya kami mengidentifikasi dan menetapkan ada kurang lebih 6 kantong habitat harimau di Sumatera, dan kami sebut ada istilah dengan landscape Semenanjung Kampar, ada landscape Kerumutan, ada landscape Bukit Rimang, Bukit Baling, ada juga di landscape Giamsia Kecil, landscape Senepis, landscape Bukit 30, landscape Tesonilo juga masih ada Ibu, dan termasuk landscape Mahato yang ada di Rokan Hulu. Nah, ini adalah lokasi-lokasi yang teridentifikasi adanya harimau Sumatera, adanya pergerakan dari harimau Sumatera ini.
1: Baik.
2: Itu kondisinya.
1: Kondisi saat ini ada 6 tadi ya?
2: Lebih, ya 6 kurang lebih.
1: Kurang lebih ada 6 ya. Kalau untuk saat ini populasi harimau Sumatera sendiri di Riau bagaimana?
2: Kami sebenarnya dalam penetapan populasi ini masih sifatnya interval gitu Bu ya, bahwa di masing-masing kantong harimau Sumatera ini kami pastikan bahwa individu tersebut masih ada, masih ada ya. Kalau konteks jumlah mungkin nanti kami sampaikan ya, karena memang ini masih kami masih terus melakukan kepastian karena kami tidak ingin juga data ini perlu diverifikasi Bu, karena baik dari aspek misalkan apakah harimau ini berada juga pada kantong yang lain gitu ya. Nah, ini karena tapi kami pastikan bahwa pada 6 kantong habitat harimau tersebut itu individu tersebut masih ada.
1: Itu kita lakukan pengawasan juga di daerah tersebut.
2: Kami sebenarnya pengawasan terhadap keberadaan harimau Sumatera itu juga tidak hanya melekat pada kami, tetapi para pihak yang berada di tingkat tapak tersebut itu juga punya kewajiban untuk bisa melakukan dan memastikan keberadaan harimau tersebut termasuk konservasinya. Dan ini juga tercantum dalam Undang-Undang 32 ya Bu ya, bahwa keberadaan satwa penting terancam punah seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan itu ketika berada di luar kawasan konservasi juga menjadi kewajiban pihak yang berada di lokasi tersebut. Apa yang disebut dengan istilah area preservasi ya. Area preservasi itu area dianggap penting untuk keberadaan satwa liar itu menjadi penting. Bahkan di PBPH, di areal HGU itu juga punya kewajiban untuk memastikan keberadaan satwa liar tidak hanya harimau Bu. Dan melalui Inpres nomor 1 tahun 2023 misalkan tentang pengarus utamaan satwa liar dalam hubungannya dengan pembangunan nasional, maka para pihak yang telah ditetapkan dalam IPS tersebut itu wajib ya, wajib untuk melakukan perlindungan terhadap keberadaan satwa liar.
1: Baik, banyak yang terlibat artinya ya, melakukan pengawasan.
2: Bahkan di dalam undang-undang sendiri Ibu jelas bahwa kewajiban melindungi satwa liar ini adalah kewajiban setiap warga negara.
1: Karena setiap warga negara. Inilah kewajiban kita setiap warga negara, begitu ya. Kewajiban kita dalam melindungi dan juga melakukan pengawasan. Nah, untuk saat ini kan banyak hal yang memang bisa dikatakan kekhawatiran juga masyarakat ya. Satu sisi kita harus melindungi begitu satwa liar ini, tapi konfliknya juga terjadi begitu ya. Nah, menurut pengamatan Bapak, sebelum kita memang berbicara tentang apa yang terjadi belakangan terakhir ini antara manusia dan harimau, ini yang membuat konflik ini masih ada hingga saat ini itu apa?
2: Ya, sebelum saya menyampaikan penyebab, tentu kami ingin menyampaikan bahwa perilaku dasar daripada harimau, sifat dasar perilaku harimau sebenarnya adalah cenderung menghindari manusia.
1: Sifat dasarnya. Jadi kalau dia berhadapan dengan manusia, harimau ini dia cenderung menghindar sebenarnya.
2: Itu sifat dasarnya Bu. Tetapi di dalam perkembangannya ternyata banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Bisa jadi yang pertama misalkan perubahan perilaku daripada harimau itu sendiri. Perubahan perilaku yang dimaksud itu adalah perubahan perilaku ini bisa dipengaruhi pertama oleh kondisi daripada harimau tersebut.
1: Kesehatannya kah mungkin?
2: Bisa jadi kesehatannya, bisa jadi mungkin dia juga pernah merasa kehilangan, terancam, gitu ya. Itu biasanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku. Ada satu contoh misalkan virus yang menyebabkan perubahan perilaku.
1: Oh, virus.
2: Virus namanya CDV, ya. Nah, virus ini mempengaruhi sifat dan perilaku harimau sehingga harimau tidak lagi merasa takut berjumpa dengan manusia. Disorientasi dia. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana pakan, mana satwanya, dan mana juga manusia. Sehingga dia cenderung ketika bertemu manusia itu cenderung dia seperti tidak rasa ada satu
1: berani mendekat.
2: Gitu ya. Itu salah satu yang dari hasil penelitian. Tetapi yang perlu kami sampaikan juga bahwa pergerakan harimau Sumatera itu juga dipengaruhi oleh pergerakan prey-nya, pergerakan satwa mangsanya. Kita tahu contoh misalkan babi saat ini. Babi cenderung saat ini banyak bergerak keluar kawasan karena memang di luar banyak juga pakannya.
1: Iya, mencari baik, ke tempat lain.
2: Baik itu misalkan ada anakan sawit ataupun ada tempat-tempat lain. Maka secara otomatis harimau pun mengikuti pergerakan dari prey-nya, satwa mangsanya. Makanya tidak sedikit kalau kita melihat misalkan ada harimau yang bergerak keluar kawasan hutan itu. Ada juga yang memang faktor dari beberapa kasus yang kita tangani itu. salah satunya mereka harimau yang kehilangan anaknya.
1: Hmm.
2: Ya, terlihat daripada misalkan struktur dari pada badannya yang masih menampakkan bahwa ini harimau baru melahirkan, misalnya seperti itu.
1: Hmm.
2: Ada juga yang faktor adanya ancaman yang luar biasa terhadap harimau tersebut.
1: Hmm.
2: Karena faktor jerat misalkan,
1: hmm.
2: ya. Harimau biasanya yang pernah terkena jerat itu punya psikologis yang cenderung menyerang.
1: Mm-hmm.
2: Karena dia seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu ya. Kemudian juga ada juga yang kehilangan induknya, kehilangan pasangannya. Mm-hmm. Gitu ya. Banyak faktor yang mempengaruhi itu.
1: Mm-hmm.
2: Termasuk tadi, misalkan beberapa hal munculnya konflik itu karena ada kondisi yang mengundang.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya misalkan di lokasi tersebut terdapat satwa piaraan gitu Bu ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada satwa-satwa yang menjadi mangsanya harimau tersebut.
1: Mm-hmm.
2: Gitu ya. Kejadian yang terakhir yang terjadi di tempat konflik, mm-hmm. di Pelalawan itu, ternyata di lokasi tempat tinggal pekerja itu terdapat satwa mangsa.
1: Oh, ada satwanya.
2: Anjing.
1: Ini mungkin yang diincar.
2: Ada anjing yang diincar, gitu seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik.
2: Banyak pengundangnya,
1: okay.
2: Banyak penyebabnya.
1: Penyebabnya.
2: Contohnya
1: tapi
2: seperti itu.
1: Kalau dari harimaunya sendiri ini sebenarnya sifat aslinya itu menghindar.
2: Cenderung ya. Menghindar kepada,
1: okay.
2: Berjumpa dengan manusia.
1: Tapi ada perubahan-perubahan tadi begitu
2: laku.
1: Ya Bapak, yang membuat memang harimau ini keluar sedikit dari sifat aslinya.
2: Betul.
1: Begitu ya, hingga
2: betul.
1: Mungkin bisa kita lihat saat ini muncul harimau ini ya di dekat masyarakat kah ataupun juga pemukiman dan lain sebagainya.
2: Ada juga pergerakan harimau itu disebabkan, aha, karena harimau ini adalah harimau remaja atau harimau muda yang mencari teritori.
1: Oh.
2: Kami temukan juga seperti
1: iya,
2: itu
1: ya.
2: Sehingga harimau itu pergerakannya di situ, kemudian lama kelamaan dia juga menghilang. Karena sifatnya sedang melakukan wilayah, mencari wilayah jelajah.
1: Mm-mm. Kalau kita di manusia mencari jati diri,
2: jati diri
1: ya. Jadi kalau
2: jadi
1: harimau mencari
2: itu
1: wilayah jelajahnya.
2: Wilayah jelajah,
1: ini untuk
2: ya,
1: harimau yang remaja muda.
2: Remaja muda. Dan biasanya juga untuk kasus-kasus harimau yang masih remaja, masih muda, cenderung didampingi oleh induknya. Dan diajari oleh induknya. Contoh mungkin kami juga pernah melakukan penyelamatan terhadap harimau yang masih muda
1: ya,
2: di Teluk Meranti dulu, Bu. Dan masih muda sekali. Dan ternyata harimau ini kenapa cenderung mendekat kepada pemukiman?
1: Aha.
2: Karena induknya sudah tidak ada, ditinggalkan oleh induknya. Harimau ini belum bisa menerkam, belum bisa berburu, sehingga cenderung dia mencari pakan atau mangsa yang mudah. Yang mudah itu ada di pemukiman. Contoh ada ayam.
1: Iya.
2: Nah kami pukulkan itu, akhirnya kami selamatkanlah harimau tersebut dan kami evakuasi ke habitat yang lebih jauh dari pemukiman.
1: Artinya gitu mungkin itu niatnya tidak ingin menyerang juga ya kalau jumpa dengan manusia begitu ya Bapak ya. Tapi memang karena ini sangkut potnya dengan apa yang akan mereka makan dan lain sebagainya, begitu ya, yang mereka mangsa begitu ya Bapak.
2: Betul.
1: Ya. Kalau untuk saat ini kita kondisi habitat ini ya rasanya bagaimana?
2: Kita tidak bisa pungkiri bahwa kantong harimau yang 6 yang telah kami tadi sebutkan juga tentu berada pada berbagai macam kondisi.
1: Mm.
2: Ada yang di dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan juga, dengan kondisi yang baik di dalam ataupun di luar kawasan itu dengan sangat beragam.
1: Mm-hmm.
2: Ada yang memang ada okupasi, ada juga aktivitas manusia, gitu ya. Itu bermacam-macam kondisinya.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi yang pasti bahwa wilayah jelajah harimau itu akan selalu berulang. Ketika harimau pernah ke situ, mungkin suatu saat juga pasti akan ke sana lagi.
1: Oh, pasti akan
2: sama seperti itu.
1: Meninggalkan jejak lagi di lokasi itu.
2: Iya.
1: Okay.
2: Dia pada saat-saat tertentu pasti dia akan kembali seperti itu.
1: Baik Bapak. Oke. Nah, ini pendengar kita tampaknya sudah
2: siap,
1: ingin berpartisipasi ya, tapi saya sebenarnya penasaran ini berita yang memang belakangan ini juga kita bisa lihat bersama ya. Ada beberapa daerah di Riau ini memang terjadi konflik dan manusia bahkan ada memakan korban begitu Bapak.
2: Betul.
1: Nanti boleh dijelaskan. Namun tadi sempat telepon kita berdering, jadi kami ingatkan untuk Anda pendengar ya, silakan untuk Anda berpartisipasi dalam dialog kreatif Kentongan ini. Kami buka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung ya, mungkin ada yang ingin ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang tentu khusus berkaitan dengan pembahasan kita. 0761-24595 nomor yang bisa Anda gunakan pendengar, 0761-24595 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda kepada kami di WhatsApp 0811-7673-991. Baik, sebelum kita berbicara sepanjang bulan Juli ini ya Pak Ujang, bagaimana gambaran penanganan konflik harimau di Riau? Kita sapa terlebih dahulu mungkin di ujung telepon ada pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat sore.
3: Halo Pro 1, selamat sore Mbak Suci, Pak Atong, Pekanbaru.
1: Oke, dengan Pak Atong di Pekanbaru. Silakan Pak Atong, ini kita bersama Pak Ujang di studio.
3: Selamat sore Bapak narasumber.
2: Selamat sore Pak Atong, iya Pak.
3: Kebetulan

0: sama lembaga adat Provinsi Riau digalakkan lagi kearifan lokal untuk menjaga hewan-hewan langka kita. Sebenarnya ada kearifan lokal itu sangat menghormati, kayak harimau itu kalau di Kuantan sini ini saja umumnya kebetulan kayak orang Kuanting itu sangat takut sama hewan itu. Hewan itu mempunyai wibawa, jadi kalau harimau itu kalau kami memanggilnya datuk. Jadi datuk itu istilahnya kalau tidak boleh sembarangan. Jadi harimau itu tidak salah dia mencari pakan ke pinggir kampung, karena kan kearifan lokal itu sudah tidak ada sekarang. Di kampung pun orang sudah berani memburu memburu untuk mencari kulitnya untuk dijual kan. Jadi terkadang memburu, kadang-kadang pergi ke hutan itu orang mengejar karena kebunnya diganggu lah, karena masuk kampung hewannya diterkam lah, kan itu alasannya sekarang. Jadi tolong kalau bisa berkolaborasi dengan lembaga adat Provinsi Riau, digalakkan kembali kearifan lokal. Kita harus menghormati hewan itu juga punya dunianya, kita juga punya dunia kita. Itu saja Bapak Narasumber.
1: Baik Pak Atol.
0: Assalamualaikum sore.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Atol.
1: Nah, ini yang fenomena juga terjadi pemburuan ini ya, seperti dikatakan Pak Atong. Nah, terkait dengan kearifan lokalnya juga tadi untuk harimau ini. Ya, karena memang kita di daerah kita ini memang tradisi seperti itu, ada dipanggil Dato kadang harimau ini begitu ya Pak Ujang.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul Ibu.
1: Oke, satu lagi penelpon mungkin ya,
2: silakan,
1: Pak Ujang ya,
2: silakan,
1: Pak
2: kita Atong. Sama-sama.
1: Iya, kita tanggapi nanti Bapak ya. Oke, Pro 1 selamat sore.
3: Pro 1 selamat sore. Assalamualaikum Mbak Suci.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak?
3: Dengan Simpson Muara Fajar.
1: Muara Fajar. Silakan Pak Simpson.
3: Selamat sore narasumber kita ya.
1: Iya, ada Pak Ujang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Begini, sebenarnya saya pun pernah juga kejadiannya itu. Harimau ketemu manusia ya. Seperti Bapak tadi bilang itu. Sebenarnya harimau itu mengelak sebenarnya ya. Seperti dulu saya, ya ini terbuka aja lah. Kita dulu kerja hutan lah. Membalak namanya kan. Kalau di rel kereta api, rel ongka itu, dia selalu lewat dari situ. Berhadapan dengan manusia. Jadi kalau dia berhadapan dengan manusia, kita ya nggak perlu di ibaratnya ditakut-takuti. Dia akan menyingkir sendiri itu. Salah satunya
1: betul,
3: ya.
1: Betul,
3: itu.
1: Bapak.
3: Jadi
1: menghindar.
3: Kenapa selalu harimau itu pergi kemana-mana, liar gitu ke kampung-kampung kemana. Karena habis tempat dia, tempat tinggalnya sudah habis dibikin sawit. Kalau kita bagusnya, kita buatlah satu tempat ya, satu hutan yang di situ mana yang berkeliaran dimasukkan ke situ, baik ular, baik apa segalanya di satu tempat kelah. Jadi mereka nyaman di dalam itu, baik binatang-binatang liar yang lainnya. Maunya seperti itu. Jadi harimau itu tak akan berkeliaran, gajah contohnya kan. Nah, jadi kalau kita di hutan itu memang satu contohnya, kalau harimau jumpa datu, kalau gajah bilang orang kaya, kan gitu.
1: Ada sebutan panggilannya
2: Pak.
3: Iya, pendapatnya seperti itu.
1: Ya.
2: Siap, jadi siap
3: kami, Bapak. Kami dulu Pak, jumpanya di sana, di daerah, mana nih Bang, daerah gelombang-gelombang kesananya itu, Petapahan namanya, itu kan banyak tuh harimau gajah itu, dulu saya balak di situ. Nah, jadi kalau jumpa, awas datu. Kan itu jangan diganggu, jangan digancam-ancam.
1: Kadang-kadang
3: kawan kan tak tahu, oh binatang harus diancam kan gitu. Kalau kita ancam dia akan tegak di situ, tak mau tahu dia. Bukan kecil, kadang-kadang dapat 2 meter, 2 meter lebih.
1: Ukurannya ya, oke.
3: Ukurannya.
1: Baik,
3: itu sekali diterkam orang tuh habis tuh.
1: Oh iya betul.
3: Sama dengan tadi gajah tadi kan. Nah, kita tak usah ganggu dia. Kita cuma cari makan, kan, cari hidup kan gitu aja.
1: Baik.
3: Jadi itu aja kalau bisa diusulkan lah.
1: Ya.
3: Di satu tempat hutan yang tersendiri kan gitu.
1: Apa mungkin itu Pak Ujang.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada usulan dari pendengar kita ini ya. Sebelum ditanggapi nih Pak Ujang. Nah, di tahun 2026 atau mungkin bulan Juli ini, konflik harimau dan Sumatera ini adakah terjadi kita di Riau ini yang terbaru?
2: Baik, jadi dalam catatan kami selama 2026 ini tercatat 15 kejadian interaksi negatif atau konflik harimau
1: ya?
2: Sumatera.
1: 15 selama 2026
2: sampai bulan Juli. Terakhir data kami sampai tanggal 20 Juli kemarin. Nah, dari 15 kejadian tersebut itu 6 kejadian di Pelalawan, 1 di Inhil, 2 di Rohul, 3 kejadian di Siak, Kampar 1

0: satu kali dan Bengkalis dua kali. Mm-hmm. Ini khusus harimau Sumatera, Bu.
1: Harimau Sumatera.
0: Termasuk ya. Sebenarnya kalau satwa lainnya banyak.
1: Banyak ya, ya, ya. Gajah dan lain
0: interaksi,
1: sebagainya
0: interaksi
1: tadi ya.
0: Interaksi negatif ini. Kami yang pertama tentu ya, kejadian ini juga dibanding dengan tahun sebelumnya itu sampai 28 kali. Tahun 2025.
1: Selama 2025. 28 kali konflik terjadi.
0: Dan 2026 sampai bulan Juli ini 15
1: sudah
0: kejadian.
1: 15.
0: Ya, sudah. 4 diantaranya terjadi korban ya. Baik ada yang 2 yang meninggal, 1 yang korban kena cakar itu seperti itu. Nah, kami tadi dengan pernyataan Pak Atong terkait dengan kearifan lokal, ini memang perlu kita galakkan, Bu. Ada salah satu kawasan kami namanya SM Bukit Timang Bukit Baling. SM Bukit Timang Bukit Baling itu mandatorinya adalah pelindungan harimau Sumatera karena memang di dalamnya terdapat harimau Sumatera. Di sana juga ada kampung masyarakat. Tapi sampai detik ini minim sekali namanya interaksi negatif atau konflik antara masyarakat dengan harimau.
1: Justru malah desa Trawe itu
0: karena setelah kami coba dalami ternyata ada kearifan lokal yang mereka menghormati harimau dan juga mungkin datu ini juga pasti akan memberikan hal yang sama kepada manusia.
1: Pentingnya gitu. Kearifan lokal kearifan ini lokal ya Pak Ujang. Ya.
0: Nah kalau tahun 2019 mungkin ada satu buku Bonita. Waktu itu yang ditulis oleh salah satu wartawan Detikom kita yang mengikuti perkembangan penanganan konflik harimau Bonita. Dari sekian korban yang terjadi dari konflik ini, ternyata itu hampir semua itu pernah punya masalah dengan harimau. Ada yang penjerat, Bu. Ada yang pernah juga mohon maaf memakan anaknya harimau. Ada juga yang tanda kutip ya, dia memberikan perlakuan mengambil anaknya, gitu Bu. Jadi intinya kalau saya melihat bahwa perubahan perilaku harimau yang ini saat terjadi itu pasti ada pemicunya.
1: Iya, itu dia.
0: Pasti ada pemicunya. Pasti ada ini mungkin yang harus kita sama-sama waspadai, Bu. Nah, harimau juga punya karakter, misalkan dia saat ini kalau kita lihat perburuan, Bu. Perburuan satwa mangsa, ya. Sehingga beberapa kejadian kemunculan harimau itu rata-rata di areal atau pemukiman yang terdapat tadi satwa mangsa seperti anjing atau apa gitu ya. Karena memang juga harimau sama-sama dia juga mungkin memburu mangsanya, gitu, memburu mangsanya dan yang paling mungkin kami perlu juga sampaikan kepada Bapak tadi dari Pak siapa dari Muara Pajar mohon izin
1: Pak Simpson,
0: Pak Simpson bahwa sifat dasar itu memang cenderung menghindari manusia gitu ya. Kami sangat mengapresiasi usulan Bapak gitu ya terkait dengan ditempatkannya pada satu tetapi satu yang paling jelas bahwa harimau ini punya wilayah jelajah ya. Harimau itu juga punya home ring gitu ya dan saat ini kami memang di Riau belum sampai kepada pemikiran untuk ditempatkan pada satu tempat tetapi yang jelas bagaimana upaya kita dari kondisi kantong-kantong yang telah ada ini dilakukan upaya untuk perbaikan habitat yang ada gitu.
1: Baik, oke. Ini ada beberapa kasus ya berarti ya. Ada 15 tadi Bapak ya dan dikatakan juga seperti pendengar kita kearifan lokal ini sangat penting begitu. Ada kolaborasi juga ya,
0: ya
1: dengan lembaga adat.
0: Kami dalam setiap penanganan konflik selalu mengedepankan kolaborasi dengan TNI, kepolisian, masyarakat gitu ya. Bahkan teman-teman NGO kita libatkan karena memang kami ingin menyampaikan bahwa permasalahan konflik ini bukan hanya permasalahan sektoral, tetapi ini ada permasalahan bersama yang harus disikapi dengan bijaksana dan harus dilakukan juga penanganan secara bersama-sama gitu, Pak.
1: Oke, baik. Kita sedikit mundur ini Pak Ujang karena ingin juga update terbaru dari berita ataupun juga konflik yang terjadi baru-baru ini begitu. Sejauh ini bagaimana penanganan kita terkait
0: kami dengan
1: kasus
0: untuk
1: ini?
0: Dua lokasi di Pelalawan yang terakhir saat ini ada di Indragiri Hilir.
1: Ini konflik terbaru.
0: Konflik terbaru ini
1: di bulan Juli ini.
0: Hari ini teman-teman, kemarin kami ya, mendapatkan laporan secara resmi dari TNI yang ada di sana, juga dari kepala desa dan kapolres, bahwa ada kemunculan harimau yang mendekati ke pemukiman, dan kebetulan juga terekam, dan kami saat ini sudah turun ke lokasi. Itu satu yang di Indragiri Hilir. Kemudian yang kedua yang di daerah Siak, yaitu di Teluk Ranus, kami juga alhamdulillah hari ini baru tiba bisa ke lokasi TKP kejadian. Karena jauhnya lokasi untuk sampai ke sana, Bu. Dan ternyata lokasi merupakan areal penggunaan lain, dan kami di situ saat ini melakukan pemasangan kamera tape untuk mengidentifikasi. Ya, kalau yang di lokasi Pelalawan kemarin alhamdulillah sampai saat ini tidak tim mitigasi kami berpindah, karena di situ tidak muncul lagi, tidak ada lagi kemunculan gitu, Bu. Jadi saat ini penanganan sedang dilakukan di dua lokasi, Bu, yang di wilayah Siak serta satu lagi di Indragiri Hilir, Inhil. Berdasarkan laporan yang kami terima dari Kapolres dan juga dari Kapolsek setempat dan juga dari kepala desa.
1: Oke, baik, kita terima kembali Pak Ujang ya, sambungan silakan telepon dari pendengar kita yang ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Sore Bapak.
2: Sama Ibu apa nih, Bu?
1: Saya Suci, Bapak, dengan narasumber kita. Iya, Pak Suaimi, kita dengan Pak Ujang.
2: Selamat sore, Ujang, nyalang malam.
0: Selamat sore, Bapak.
2: Salam binatang buas, Pak Ujang.
0: Iya. Siap, terima kasih, Bapak.
2: Sanksinya satu tempat. Maksud saya kalau satu tempat tak bisa, sebab dia sama-sama ganas. Kalau sama dipancing sama babi, bisa. Kalau kalau gajah sama rimau, sama anjing, tak bisa.
0: Betul.
2: Dia beratang buas.
0: Betul.
2: Kemudian Pak Ujang ini, Pak Ujang, di Teluk Lanus itu. Di Teluk Lanus itu, perempuan ada ibu menanya Pak Ujang. Tapi sampai sekarang belum jawab. Sebelum kejadian, kalau kita umpamanya nampak harimau, berjumpa sama harimau, itu salah satu macam mana Pak Ujang supaya kita jangan kena.
0: Baik.
2: Kita belum jawab sampai sekarang, Pak Ujang, di Teluk Lanus, Pak Ujang.
0: Baik, siap.
1: Nanti kita... Siap. Sampai kali ya, Pak ya.
2: Yang kalau itu tak bisa di satu coba datang buat tak bisa.
1: Iya.
2: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan dengan pendengar kita, padahal saya ingin bertanya pertanyaan yang sama juga nih Pak Ujang ya. Apa baik yang perlu kita lakukan? Ini kan sebagai mitigasi juga kita waspada ya, jika baik kita memang mungkin di saat kita ke suatu tempat, entahkah kita berhadapan langsung dengan harimau atau bahkan baik kita melihat jejaknya baik saja. Baik. Nah, kewaspadaan kita apa yang harus kita perbuat?
0: Yang pertama ini mungkin Ibu tadi mengucapkan terima kasih di Pak Suhaimi telah Suhaimi mengingatkan ya, iya, ada hal yang belum kami jawab. Yang pertama memang betul, Bu, bahwa kenapa kami tidak ada program bagaimana menyatukan gitu, karena tentu ini punya wilayah jelajah, dia juga punya karakter tersendiri ya. Beda kalau gajah itu berkoloni, tapi kalau harimau itu cenderung individualisme gitu, betul ya. Kemudian kaitan dengan bagaimana upaya langkah awal kita gitu ya, kita berjumpa dengan harimau. Ini kami memang beberapa kali menyampaikan berdasarkan beberapa literasi pengalaman kami melakukan tindakan. Harimau itu cenderung menjelang manusia itu dari belakang. Satu itu. Jarang sekali harimau menyerang manusia itu dari depan. Ya. Makanya upaya langkah pertama ketika berjumpa dengan harimau, jangan membelakangi. Itu langkah yang pertama, Bu.
1: Oh, berhadap-hadapan.
0: Kita berhadapan.
1: Oke, tatap begitu atau mungkin.
0: Ya, suka tidak suka.
1: Karena dia pasti
0: dan ini juga pernah terjadi oleh tim kami, Bu.
1: Oh.
0: Di Bonita, waktu penanganan Bonita gitu. Bagaimana dengan tim TNI, tim kami yang notabene 4 berjajar ke belakang berhadapan secara langsung, bagaimana dia memutari tim ini? Tim juga terus mengikuti.
1: Oh, di saat harimau berputar, kita
0: berputar. Jangan sampai kita memberi celah
1: untuk melihat punggung kita.
0: Punggung kita. Ah. Itu salah satu. Karena harimau dari sisi karakter penyerangan, dia selalu menyerang kepada pundak kita.
1: Pundak ya.
0: Belakang kita. Itu yang pertama. Ya. Tentu dalam hal ini, yang kedua, ya ini tentu kembali kepada sikap mental kita. Kita memastikan untuk tidak cepat terkecoh oleh pergerakan harimau yang cepat menghilang.
1: Oh.
0: Nah, ketika harimau itu menghilang, kita tetap harus waspada. Karena menghilangnya harimau di hadapan kita itu biasanya dia membangun strategi untuk menyerang dari belakang kita.
1: Bukan menghilang berarti dia lari, tidak?
0: Lari. Bisa jadi dia lari, memang, atau bisa jadi dia juga sedang mengintai kita.
1: Oke, okay. Jadi artinya tetap waspada kita jika memang harimau yang kita lihat itu tiba-tiba hilang, menghindar. Ya.
0: Yang kedua, jangan sampai terutama pada masyarakat yang berada di lokasi-lokasi ada di situ memang teridentifikasi ada harimau, meminimalisasi berkeliarannya satwa mangsa atau ternak kita. Karena itu akan mengundang.
1: Dia mengundang
0: harimau akan, dan karakternya kalau harimau masih punya target pasti dia akan lama untuk berada di sana.
1: Iya. Biasa seperti mengintai itu, begitu,
0: mengintai
1: ya?
0: Terus gitu. Kemudian yang terakhir, kami berharap tentu tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan seperti memasang jerat di luar, kemudian juga memasang hal-hal yang bisa menjebak gitu ya. Karena kalau terjadi penjerat atau misalkan salah satu dari entah anaknya atau entah induknya kena jerat, maka bukan tidak mungkin harimau akan terus mencari dan melakukan balas dendam. Nah, itu cuma terjadi, Bu. Ada satu kejadian kami di salah satu kabupaten, hampir satu minggu harimau itu berkeliling terus di situ.
1: Karena?
0: Nah, ternyata endingnya setelah ada salah satu dari penghuni rumah yang ada di situ itu sudah terkena serangan tidak berapa lama, tapi tidak sampai mati terkena serangan, akhirnya harimau itu akhirnya kembali dia menjauh dari tempat itu. Jadi ini salah satu karakter juga, Bu, yang harus kita waspadai, sehingga berupaya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan. Tidak baik itu memasang jerat, apalagi memasang yang tetapi yang bisa mematikan daripada harimau tersebut.
1: Baik, karena ini hindari. Akan mengancam.
0: Kami berharap sebenarnya kepada masyarakat yang memang ketika itu ada menemukan atau memang memastikan ada di sekitarnya ada harimau, segera untuk melaporkan kepada pemerintahan setempat dan juga mungkin nanti kepada Balai Besar KSDA Riau melalui call center kami.
1: Langsung begitu ya Pak ya. Harimau ini munculnya waktunya itu samakah atau bagaimana?
0: Jadi harimau itu punya masa-masa aktif bergerak dan biasanya menjelang sore, menjelang malam sampai kepada menjelang siang di subuh hari. Dan itu biasanya waktu-waktu aktif harimau untuk melakukan perburuan. Seperti itu. Makanya kejadian-kejadian yang dua kejadian di mana? Kejadian sebelum ini yang penyerangan itu terjadi rata-rata di malam hari. Ya, jadi kami mungkin mohon juga masyarakat yang berada di lokasi-lokasi yang di mana di situ merupakan tempat habitat harimau untuk bisa beradaptasi.
1: Ya,
0: menyesuaikan, keluar tidak bersendirian, harus selalu bersama berdua minimal dengan membawa beberapa peralatan untuk perlindungan diri.
1: Kalau tidak ada kepentingan untuk keluar di waktu-waktunya harimau berkeliaran, hindari begitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Ujang, tidak terasa kita hampir sampai di penghujung waktu ini Pak Ujang. Karena memang ini kita akan sesaat lagi mendengarkan seruan azan sholat fardu asar. Nah, kiranya mungkin di sesi terakhir kita ini, satu menit terakhir ini, apa pesan yang ingin disampaikan? Silahkan tutup yang pendengar kita.
0: Kami berharap tentu di dalam kondisi adanya konflik harimau Sumatera, maka kita sama-sama secara bergandengan tangan untuk melakukan upaya secara bersama, dan tentu kami berharap tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan baik kepada manusia ataupun kepada satwanya, Bu. Karena kita yakini bahwa keberadaan harimau Sumatera ini juga menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem kita, Bu. Mungkin demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ujang untuk waktunya sudah bersama kami di kesempatan ini. Semoga kiranya apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat, menambah informasi juga untuk seluruh pendengar kita. Kita semua bagaimana kita tetap terus waspada, mitigasi konflik harimau Sumatera dan manusia ini juga harus dilakukan. Insya Allah mungkin di lain waktu kita dapat berbincang kembali Pak Ujang ya, mengingat ini waktu kita yang terbatas Pak Ujang. Baik Pak Ujang, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sukses dalam seluruh kegiatan aktivitas. Sehat
0: terima kasih,
1: selalu
0: Bu.
1: Pak Ujang.
0: Kami selamat juga hari. Mungkin mundur diri. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1, banyak informasi penting yang telah kita peroleh hari ini. Ya, tentu kita memahami bahwa konflik harimau antara harimau dan manusia itu bukan sekedar persoalan satwa liar, tapi juga berkaitan dengan kelestarian hutan, keseimbangan ekosistem, dan juga keselamatan masyarakat. Jadi mitigasi yang baik membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat dunia usaha, media juga tentunya ya, hingga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Baik, pendengar Pro 1, kami ucapkan juga untuk Anda yang telah berpartisipasi langsung, terima kasih atas atensi Anda, dan kita cukupkan untuk dialog teraktif Kentongan hari ini. Saya Suci Rasli yang pamit, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kini tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan salat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar. Melanjutkan kebersamaan kita ini, selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita nantikan ya informasi sore ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sesaat lagi pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Mengajak kita semua mulai dari sendiri. Pertama, jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan, nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.
2: Apabila tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan terdakwa Abu Komit terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembangkangan kepadanya, maka demi keadilan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka terdakwa

Pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Ya saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan studio penyiaran RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Suci Rasliah.

0: Mengawali berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Batam. Berpotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan DPRD Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun, Lingga, dan Bintan. Berikut dari Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada perusahaannya, berarti izinnya bisa dicabut.
2: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun, dan Bintan, kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitoran langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagai perpanjangan tangan.
3: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP Provinsi. Karena di tata ruangnya sendiri, tata ruang provinsi yang mengusulkan kepada pemerintah pusat. Makanya setiap ada turun untuk amdal, itu kan provinsi yang mendampingi itu. Dari DLH, dari DKP itu mendampingi. Nah, di pusat ini yang tidak perlu mendampingi. Nah, jadi tempat inilah, tiga tempat ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya penolakan masalah sedimentasi. Karena sedimentasi izinnya semua dari pusat. Tapi daerah tetap memberikan rekom, yaitu dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri.
2: Memanasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor Gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
1: Kalau pengawasannya, satu, itu ada kewenangannya di PSDKP. Ya, PSDKP yang punyanya Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk melakukan proses hukumannya itu ada di PSDKP. Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut, ya kan? Yang kedua, pasirnya bisa disita. Kemudian yang ketiga, jadi ya penangguhan terhadap aktivitas usahanya.
2: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Ya, saudara, momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Berikut dari Ranai, reporter Analia Widi melaporkan selengkapnya.
4: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian sungai. Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna, Hazriani, mengingatkan bahwa sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Sungai Lestari Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera, Hazriani mengatakan sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber air bersih yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjunjung kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan perairan.
5: Mengajak kita semua, mulai dari sendiri, pertama jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Natuna, Nanang Agus Hidayat menyebut, sebagian besar kondisi sungai di Natuna masih tergolong baik. Menurutnya, sungai-sungai di Natuna yang umumnya berukuran kecil masih mampu menjalankan fungsinya sebagai saluran air, terutama saat musim hujan dengan kualitas air yang relatif aman.
6: Kalau dari kami, sungai-sungai di Natuna ini kan kecil-kecil, banyak sungai-sungai kecil, dan alhamdulillah kondisinya masih termasuk baik ya lah ya. Masih bisa menjalankan fungsinya untuk mengalirkan kelebihan air terutama pada saat musim hujan, kualitas airnya juga masih relatif aman lah.
4: Melalui peringatan Hari Sungai Nasional 2026, Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna bersama Dinas PUPR berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai terus meningkat, sehingga fungsi sungai sebagai penopang kehidupan dapat terpelihara secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Saudara, BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan sebagian wilayah Riau masih berpotensi diguyur hujan. Sementara operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut dari Pekanbaru, Femi Astiofani melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada hari ini bervariasi dari udara kabur hingga cerah berawan. Forecaster BMKG Stasiun Pekanbaru Gita menjelaskan, pada pagi hari, hujan ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Memasuki siang hingga malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara pada dini hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Kita juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Sengingi pada sore hingga malam hari serta dini hari.
8: Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
7: Dengan kondisi tersebut, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC masih dapat dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG, potensi awan hujan masih tersedia. Menurut Edi Afrizal, OMC tidak hanya bertujuan membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga untuk membasahi lahan gambut yang mulai mengering terutama di wilayah pesisir. Selain itu, operasi diharapkan dapat mengisi embung-embung yang menjadi sumber air untuk penanganan karhutla.
9: Dan BMKG ya, mumpung masih ada potensi awan yang bisa kita OMC, dan ini kita gunakan untuk bukan untuk memadamkan tapi untuk membasahi lahan-lahan gambut yang sudah mulai kering terutama di daerah pesisir. dan sekaligus untuk mengisi embung-embung atau kanal-kanal nanti yang sebagai sumber mata air kalau jika terjadi kebakaran.
7: Edi Afrizal menambahkan OMC direncanakan berlangsung selama pekan ini, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada keberadaan potensi awan hujan. Apabila terdapat awan yang memenuhi syarat, proses penyemaian akan dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada potensi awan hujan, operasi tidak akan dilaksanakan karena dinilai tidak efektif. Sementara untuk titik panas atau hotspot di Provinsi Riau terpantau 6 titik yang tersebar di 5 daerah, yakni Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik dan Kota Dumai 1 titik. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Padang. Ya, penerapan sistem pertanian modern Advanced Agriculture System di Sumatera Barat ini ditargetkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Berikut dari Padang, Dwidi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
10: Penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat dinilai tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang lahirnya lebih banyak petani milenial. Modernisasi sektor pertanian diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian modern. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI kemarin mengatakan penggunaan teknologi modern dalam PMAAS membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan berbagai alat dan teknologi pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun sektor pertanian. Salwati menjelaskan penerapan PMAAS diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produksi dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor pertanian. Anak-anak petani dan generasi muda memiliki peluang besar menjadi pelaku utama pertanian modern yang berbasis teknologi ini.
11: Kalau semakin modern tentu semakin banyak alat atau tools yang akan kita gunakan. Nah, siapa yang bisa menggunakan alat-alat atau tools modernisasi ini? Tentu adalah petani-petani kita yang milenial. Nah, petani milenial itu siapa ya? Tentu anak-anak muda yang punya passion di bidang pertanian.
10: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan langkah positif dalam menggeser sistem pertanian konvensional menuju pertanian modern yang terintegrasi dan padat teknologi. Menurutnya, transformasi tersebut sangat relevan dengan kondisi Sumatera Barat yang sektor ekonominya masih bertumpu pada pertanian.
12: Yang penting nanti akan terbentuk wirausahaan-wirausahaan di bidang pangan. Jadi tidak hanya memanen dan menjual, tapi memanen, mengolah, dan olahannya itu menjadi produk yang siap dikonsumsi, gitu ya. Ini akan menjadi suatu wahana baru yang sangat menarik bagi generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian.
10: Maki menambahkan, modernisasi pertanian juga akan mendorong lahirnya wirausaha baru di sektor pangan, tidak hanya memproduksi hasil pertanian, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Kepastian pasar, penggunaan teknologi, dan jaminan pendapatan yang lebih baik akan menjadikan sektor pertanian menjadi pilihan profesi yang semakin menarik bagi generasi muda di Sumatera Barat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mendorong masyarakat menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD untuk memudahkan penyimpanan berbagai dokumen kependudukan dalam satu aplikasi. Dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan.
14: Identitas Kependudukan Digital atau IKD menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mempermudah layanan administrasi kependudukan secara digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan IKD tidak hanya menampilkan kartu tanda penduduk digital, tetapi juga menyimpan berbagai dokumen kependudukan lainnya dalam satu aplikasi.
15: Nanti di situ kita bisa, di situ ada fitur-fiturnya kartu keluarga, dokumen keluarga, misalnya KTP, anak, dan sebagainya. Dia lengkap di situ, di dalam IKD tadi.
14: Menurut Syahrudin, kehadiran IKD memudahkan masyarakat saat membutuhkan dokumen kependudukan tanpa harus membawa berkas fisik. Seluruh data dapat diakses melalui telepon genggam setelah melakukan aktivasi di Disdukcapil. Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis, Rina, menyambut baik kehadiran IKD karena dinilai lebih praktis dan memudahkan masyarakat saat memerlukan dokumen kependudukan.
16: Kalau semua dokumen sudah ada di satu aplikasi, tentu lebih praktis. Kita tidak khawatir lagi kalau lupa membawa KTP atau kartu keluarga saat diperlukan.
14: Disdukcapil Bengkalis mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan IKD melalui layanan yang disediakan agar dapat menikmati berbagai kemudahan layanan kependudukan berbasis digital. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Badrian yang melaporkan terkait dengan keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak dan membantu generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
17: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di kawasan Tugu Siri Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang. Selvi Ananda mengatakan, kecerdasan akademik saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan etika dan budi pekerti, sehingga pendidikan karakter harus dimulai sejak dini melalui pola asuh yang baik di lingkungan keluarga dan diperkuat di sekolah maupun lingkungan sosial.
18: Pendidikan karakter itu menurut saya adalah dasar dari segala-galanya. Anak boleh menjadi pintar, boleh sukses, kalau tidak mempunyai etika dan budi pekerti itu juga tidak ada gunanya.
17: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Yana Ardian Bima Arya mengatakan, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak.
19: Karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya.
17: Selvi menegaskan, keluarga memiliki peran paling besar dalam bentuk karakter anak. Selain pendidikan karakter, Selvi mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun ancaman di ruang digital. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serikat pekerja di Batam meminta perusahaan dan industri memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal di tengah terus berkembangnya investasi. Dari Batam, Nurul Mahfud melaporkan.
20: Serikat pekerja di Batam meminta seluruh perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan. Langkah ini dinilai penting agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batam. Aktivis Serikat Pekerja Suprapto mengatakan, tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Karena itu, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan pertama kepada pencari kerja asal Batam selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
21: Investasi yang sudah berkembang ini harus diisi dong, minimal bahwa secara Kepulauan Riau Batam, lulusan-lulusan lokal, sekolah-sekolah lokal ini harus sesuai dengan kebutuhan industri gitu loh. Sehingga apa? Terserap oleh industri di Kota Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau. Jangan sampai nanti membangun sebuah industri, ternyata tenaga kerja industrinya bukan dari daerah sini. Lulusan Batam, lulusan Kepri hanya jadi penonton, dan ini nggak elok.
20: Sementara itu, Ketua Apindo Batam Rafki Rashid mengatakan, saat ini penggunaan tenaga kerja dari luar daerah sangat minim. Rekrutan dari luar Batam umumnya hanya dilakukan untuk kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian atau keterampilan khusus yang belum tersedia di daerah. Apindo menilai ketersediaan tenaga kerja lokal sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan. Karena itu, dunia usaha terus berupaya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Batam.
22: Dari luar boleh dikatakan sudah hampir tidak ada ya, karena kalau dari luar tenaga skill tertentu yang belum ada di Batam mungkin ada, masih ada. Tapi untuk tenaga unskill ya, yang belum terampil, sekarang ya dengan adanya perda, kemudian dorongan dari pemerintah juga untuk merekrut pekerja lokal, itu sudah mulai jauh lah, sudah jauh berkurang ya.
20: Kedepan, Apindo mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan agar tenaga kerja lokal semakin siap menghadapi kebutuhan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
0: Ya, saudara, harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau head. Sehingga hal ini dikeluhkan masyarakat karena membebani kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM. Berikut dari Ranai, reporter Marjani melaporkan.
1: Harga minyak goreng merek minyak kita di tingkat pengencer di Kabupaten Natuna masih dijual di atas harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai menambah beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha. Di sejumlah pengecer di Ranai, harga minyak kita mencapai Rp20.000 per liter. Kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Warga Ranai, Juleha, kepada RRI Selasa pagi mengatakan tingginya harga minyak kita membuat pengeluaran keluarga semakin besar. Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha kecil yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan utama.
2: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 20. Kami cari yang terjangkau dari di kami, sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
1: Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Kepulauan. Harga minyak kita di tingkat pengecer masih berada di kisaran Rp20.000 per liter sehingga memberatkan masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita yang tinggi dirasakan hampir seluruh warga di wilayahnya. Menurutnya pelaku usaha makanan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena biaya operasional ikut meningkat.
3: Untuk minyak goreng kita per liter itu Rp20.000. Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabuk Nusantara 36, Sabuk Nusantara 48, dan Sabuk Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil, Pak, di Pulau Laut.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait mencari solusi terhadap tingginya harga minyak kita. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng sesuai head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Marjani melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih kita ke berita selanjutnya, saudara. Warga Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan rusak yang telah lama belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
23: Warga RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang rusak dan belum kunjung diperbaiki. Aksi yang dilakukan warga merupakan aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna. Ketua RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Ferdianus Yohanes mengatakan, kerusakan jalan tersebut telah terjadi sekitar 15 tahun. Menurutnya usulan perbaikan sudah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musremba, namun hingga kini belum terrealisasi. Warga juga menyebut telah beberapa kali melihat kecelakaan terjadi di ruas jalan tersebut. Meski tidak seluruh kejadian terdokumentasi, masyarakat sekitar selalu membantu saat terjadi insiden.

0: tahun 2026. Wan Afandi juga menjelaskan, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap usulan tersebut, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah.
1: Kita sudah jelasin ke warga bahwa untuk tahun ini kita coba penambalan jalan dulu, menunggu insya Allah tahun depan kita akan perbaiki keseluruhan. Yang pertama, yang kedua, di perubahan ini mudah-mudahan anggarannya tersedia juga untuk kita tangani masalah drainase dan box culvert gitu. Mudah-mudahan dengan dua kegiatan ini untuk permasalahan jalan yang ada di Gunung Kijang ini tuntas lah, saya berharap seperti itu.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan berharap proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai tahapan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan dapat ditangani secara bertahap. Reni Ilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, revitalisasi pasar raya yang sudah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2026 lalu ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian para sopir angkutan kota. Omset turun dari hari sebelumnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan Armen Ramli melaporkan dari Padang.
3: Perubahan arus lalu lintas yang tidak lagi sama seperti biasanya membuat penumpang kebingungan, sehingga jumlah penumpang berubah drastis dibanding hari sebelumnya. Dedet, salah seorang supir angkot jurusan Lubuk Buaya ke pusat kota, kepada RRI pagi tadi mengatakan, menurunnya pendapatannya dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jalur sementara yang berlaku. Perubahan jalur ini direncanakan berlangsung hingga akhir tahun 2026.
4: Saya nggak pernah ngitung ini, Bang. Jalan terus, Bang. Oh, tembak di sini. Sekarang sewa nggak jelas, kan? Boleh 6 bulan, Bang. Sekarang aja mesti ngitung ini, Bang. Saya dapat 2 jalan. Tiku nggak kosong, Bang. 3 kali makanan tadi, Bang. Sekarang 2 kali lagi, Bang.
3: Sementara itu, salah seorang Satuan Petugas Pengamanan Pasar Raya Padang, Hanovi, mengatakan perubahan jalur kendaraan sementara ini mengakibatkan beberapa ruas jalan ditutup. Jalur angkot Teluk Bayur dan Indarung sekarang menunggu penumpang di depan Balai Kota Lama. Untuk jalur ke Lubuk Buaya dialihkan ke Sentral Pasaraya Padang.
5: Yang saya tahu saya kalau misalkan rute Lubuk Buaya itu diubah sekarang ke sebelum SPR, simpang SPR, terus tembus ke Blok A, nanti sampai ke Selasar. Kalau yang lain misalkan ke Teluk Bayur, ke Indarung, itu mangkalnya di depan Balai Kota Lama. Oh, sama aja sih, tergantung harinya. Kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu rame, tetapi pada saat Senin sampai Jumat itu biasa aja gitu. Kalau dihitung persentasenya ini baru sekitar 10%. Kalau dampaknya ada, karena dari arah Balai Kota itu jalan kan satu jalur ke sini. Nah, otomatis orang ada yang dari Selasar ke sini agak benturan di fase 7 macet karena sini kan bikin taman.
3: Dijelaskan Hanovi, konstruksi ini direncanakan untuk penataan taman bermain di kawasan air mancur, pembersihan basement blok 2 dan 3, serta rekayasa lalu lintas. Menurut Hanovi, revitalisasi ini membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung di saat berbelanja.
2: Selanjutnya, saudara, dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan kuasa hukum bacakan duplik. Sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang.
6: Sidang perkara dugaan korupsi atau pemerasan di lingkungan dinas PUPR PKPP Riau dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memasuki agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Selasa siang. Duplik dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya, penasihat hukum menegaskan bahwa Abdul Wahid tetap teguh menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini kebenaran akan terungkap melalui persidangan.
7: Dimana terdakwa Wahid sangat siap untuk menghadapi segala proses hukum yang menimpanya. Apabila tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan terdakwa Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka demi keadilan hukum, berdasarkan putusan pengadilan yang diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka terdakwa Wahid mestilah dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan harkat dan martabatnya.
6: Usai persidangan, Abdul Wahid enggan memberikan banyak tanggapan terkait materi duplik yang telah dibacakan. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat menjelang putusan Majelis Hakim yang dijadwalkan pada Kamis 30 Juli 2026.

0: Hari ini sudah dibacakan duplik.
1: Oke.
0: Saya rasa saya tidak ada komentar. Komentar saya cuma satu saja. Mohon doanya kepada masyarakat agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil.
2: Amin. Perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau kini memasuki tahap akhir. Setelah agenda pembacaan duplik, Majelis Hakim dijadwalkan membacakan putusan terhadap Abdul Wahid pada Kamis 30 Juli 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Untuk informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu hari ini, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis. Balap liar yang meresahkan masyarakat ini menjadi perhatian serius Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis, dengan mengajak orang tua mengawasi anak agar tidak terlibat aksi tersebut. Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis mengingatkan para remaja dan pelajar agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang hingga kini masih kerap terjadi, khususnya di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau. Selain membahayakan keselamatan pelaku, aksi tersebut juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Syaukani Al-Karim mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bengkalis agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap balap liar terus ditingkatkan. Menurutnya, para pelaku balap liar mayoritas merupakan anak-anak muda dan remaja. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Sokani menilai Satlantas Polres Bengkalis telah menjalankan berbagai langkah sesuai kewenangan, mulai dari patroli, membubarkan aksi balap liar, hingga melakukan penindakan melalui tilang. Namun, menurutnya upaya tersebut harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
5: Polisian, khususnya lantas misalnya, telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Tapi perlu kita ketahui bahwa menyelesaikan sebuah persoalan tentu harus juga didukung oleh instrumen-instrumen lain. Ketika kepolisian telah melakukan kewajibannya, melakukan proses tilang, mencoba untuk menghalangi anak-anak muda melakukan kegiatan balapan liar, tetapi upaya yang dilakukan oleh kepolisian juga harus didukung oleh lingkungan. Masyarakat yang berada di lingkungan itu juga harus ikut serta secara bersama untuk menghalangi kegiatan tersebut, juga para orang tua.
4: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengakui aksi balap liar masih sering ditemukan meskipun berbagai langkah penindakan telah dilakukan.
6: Cuman kan putusannya itu kan nanti dari jaksa dan pengadilan kan? Selalu menerapkan sesuai dengan pasal yang terkait dengan pelanggarannya. Sejauh ini tetap kita setiap sewaktu-waktu di mana kita lihat situasi dan kondisinya ternyata ada peningkatan trafik terkait balap liar, pasti kita langsung turun. Apalagi jika ada masyarakat yang melaporkan ke 110, itu pasti kita langsung tidak lanjuti.
4: Ia mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Saudara, mewakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1, kami hadirkan Cek Fakta pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan adanya link rekrutmen program penggerak HAM tahun 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik link yang tertera di media sosial Facebook tersebut, ya, itu hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor Telegram yang aktif, dan ini diduga sebagai modus pencurian data pribadi. Menurut situs resmi dari Kementerian HAM, pendaftaran penggerak HAM itu sudah ditutup pada tanggal 28 Juni 2026 lalu, sehingga adanya link rekrutmen program penggerak HAM di bulan Juli 2026 ini dari Kementerian HAM adalah informasi tidak benar alias hoax. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, pendengar ya. Dan tentu kita masih terus juga melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore. Kali ini kita bertemu dalam program informasi dan musik ya. Tadi lagu-lagu yang sudah kita nikmati tentunya masih akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di sore ini. Untuk Anda yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan, biasanya jam-jam segini tuh jalanan cukup padat ya. Ada beberapa titik di Kota Pekanbaru tampaknya juga macet. Nah, di sini perlu kesabaran kita, kehati-hatian dan kewaspadaan dalam berkendara. Semoga selamat sampai tujuan, pendengar ya. Dan kami berharap semoga Anda juga terhibur dengan lagu-lagu yang tentunya masih akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Selamat sore juga untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja mendengarkan Pro 1, yang mendengarkan melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Nah, pendengar Pro 1, kita berbagi sedikit informasi untuk Anda ini seputar kita menangani cedera ringan atau mungkin yang saat ini ada tengah mengalami kondisi tersebut. Ya, berbicara tentang cedera ringan itu memang bisa terjadi kapan saja ya. Mulai mungkin dari karena terpeleset, terbentur hingga keseleo saat beraktivitas. Lalu, nah ini ada muncul info ataupun juga cara yang mengatakan ada cedera, itu benarkah mengompres dengan es batu menjadi langkah pertama yang tepat? Nah, dari informasi yang kami dapatkan, pendengar, saat mengalami benturan ringan, keseleo atau memar, mengkompres area yang cedera dengan es batu ini merupakan salah satu bentuk pertolongan pertama yang memang banyak dianjurkan ya. Jadi kompres dingin itu dapat membantu mengurangi rasa nyeri sekaligus memperlambat munculnya pembengkakan. Suhu dingin dari es bekerja dengan menyempitkan pembuluh darah untuk sementara sehingga aliran darah ke area yang cedera akan berkurang. Kondisi ini, pendengar, tentu membantu menekan peradangan ya, dan juga membuat rasa sakit lebih cepat mereda. Namun, pendengar, penggunaan es batu itu juga harus dilakukan dengan benar. Jangan menempelkan es langsung ke kulit. Bungkus es terlebih dahulu dengan menggunakan kain bersih atau handuk tipis, lalu kompres lama sekitar 15 hingga 20 menit. Nah, setelah itu beri jeda sebelum mengulanginya bila masih diperlukan ya. Tapi yang perlu diingat juga, pendengar, kompres es itu hanya untuk penanganan awal cedera ringan. Nah, jika nyeri terasa sangat hebat, terdapat juga luka terbuka yang cukup besar atau bahkan ada pembengkakan tidak kunjung membaik, nah segera juga harusnya periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat ya. Jadi mengetahui cara sederhana seperti ini bisa sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pertolongan pertama yang tepat dapat membantu proses pemulihan. Namun, pendengar, jangan ragu ya mencari bantuan tenaga medis jika kondisi membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi, sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak, kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh.

yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain, tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang lebih

Terima kasih pendengar ya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Nah, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda kali ini terkait dengan ijazah. Nah, dari Dinas Pendidikan Distrik Provinsi Riau kembali mengajak para alumni SMA Negeri dan SMK Negeri di seluruh Riau, khususnya lulusan tahun 2023 ke bawah ya, untuk segera mengambil ijazah yang hingga kini pendengar itu masih tersimpan di sekolah masing-masing. Jadi menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Risman Yahya mengatakan bahwa saat ini masih terdapat ada sekitar 11.856 ijazah yang belum diambil pemiliknya. Jumlah tersebut pendengar terdiri dari 5.635 ijazah SMA Negeri dan 6.221 ijazah SMK Negeri ya. Nah, dikatakan untuk ijazah tersebut pendengar merupakan tentunya dokumen penting yang ya kita tahu bersama ini diperlukan dalam berbagai keperluan ya, mulai dari melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, hingga pengurusan administrasi lainnya. Karena itu pendengar dari Distrik Riau menghimbau para alumni untuk segera mengambil hak ya, agar mendapat ijazah yang saat ini masih tersimpan di sekolah. Dikatakan juga pendengar, untuk proses pengambilan ijazah itu dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis pendengar. Jadi seluruh alumni berhak menerima dokumen tersebut secara gratis ya, tidak dikenakan pungutan ataupun biaya apapun itu. Nah, pihak sekolah itu juga telah siap melayani para alumni yang datang untuk mengambil ijazah, karena memang itu adalah hak dari peserta didik ya, saat bersekolah di sekolah tersebut. Selain itu juga pendengar, Disdik Provinsi Riau ini juga membuka ruang konsultasi bagi Anda atau alumni yang mengalami kendala dalam proses pengambilan ijazah. Jadi jika membutuhkan informasi atau mengalami kendala, silakan datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui bidang SMA atau SMK. Nah, di situ dari Dinas Pendidikan siap membantu ya, agar proses pengambilan ijazah dapat berjalan dengan lancar. Nah, tentunya diharapkan ya, seluruh alumni dapat memanfaatkan kesempatan tersebut pendengar secepatnya, karena memang kepemilikan ijazah itu akan memudahkan berbagai kebutuhan, baik untuk melanjutkan pendidikan ya, maupun juga memasuki dunia kerja. Himbauan ini juga sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk memastikan bahwa seluruh lulusan memperoleh dokumen pendidikannya secara utuh dan dapat memanfaatkan sesuai kebutuhan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kita berada di menit 54 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan kebersamaan ini masih akan terus kami lanjutkan dalam rangkaian Riau Sore ataupun juga Riau Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan ini ya, ada rekan saya Riri Handayani yang selanjutnya akan menemani Anda tentu dengan menghadirkan agam program siaran, informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Baik, untuk itu saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Semoga segala informasi yang telah kami hadirkan dapat menambah ataupun juga mengupdate informasi terbaru yang ingin Anda simak, dan juga semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan ini juga dapat menemani segala kegiatan aktivitas Anda di kesempatan ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru. Nanti juga ini kami informasikan dari sekarang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, kita beralih dalam rangkaian program Islami dan juga akan kita simak bersama seruan azan sholat fardu maghrib yang insya Allah nanti akan berkumandang pada pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada gar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada ya, di edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Dari Yau Malam bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, masih di lagu-lagu islami tentunya, jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga seruan azan maghrib nanti pada pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Keutamaan Membaca Solawat bersama Ustadz Abdurrahman Harhab, SPDI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayati ukhra: Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini judul ataupun tema tausiah kita adalah tentang keutamaan membaca solawat. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang solawat, solawat adalah salah satu perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya yang terletak di dalam Quran Surah Al-Ahzab di ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini kita bisa mengambil pelajaran dan i'tibarnya bahwasanya solawat adalah salah satu amalan yang sangat penting kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka oleh sebab itu, jadikanlah solawat ini sebagai amalan di dalam kehidupan kita. Karena dengan solawat, insya Allah suatu saat nanti itulah akan menjadi asbab kepada kita semua kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat, insyaallah di yaumil akhir nanti itulah yang akan menjadi asbab kepada kita semua masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solawat adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa bisa kita sebutkan amalan solawat itu adalah amalan yang istimewa? Karena solawat adalah amalan yang berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan yang lainnya kita kerjakan supaya berterima di sisi Allah, maka kita harus memenuhi syarat rukun. Akan tetapi, solawat ini berbeda dengan solawat ataupun amalan yang lainnya. Karena solawat itu tak memiliki syarat rukun waktu. Jadi kapanpun, dimanapun kita bersolawat, insya Allah
Salawat yang kita bacakan tadi akan sampai kepada Rasulullah dan berterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salataka tabaluguni haitsu kuntum. Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bacalah solawat padaku, sesungguhnya bacaan solawatmu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang basahilah lisan kita ini dengan memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu banyak. Mana solawat yang kita sanggupi, mana solawat yang kita hafal, maka itulah bacakan. Tak hafal kita yang panjang, maka bacakan dan kirimkan saja solawat yang paling pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Insyaallah kalau kita rutin bersolawat, kita rajin bersolawat kepada beliau, yakinilah semasa hidup kita itu akan Allah berkahi kehidupan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Orang-orang yang rajin bersolawat semasa hidupnya, insya Allah hidupnya tadi Allah berkahi. Maka oleh sebab itu, kalau ingin hidup kita Allah berkahi, Allah mudahkan rezeki kita, perbanyaklah membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak bisa kita bersolawat kepada beliau setiap hari, minimal bacakan dan kirimkan solawat kepada Nabi sekali sepekan. Ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terletak di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Nabi sampaikan, aksiru minas solawati alaiyah miyaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Bacakanlah dan kirimkanlah solawat kepadaku di malam Jumat. Kalau tak sempat kita membacakan dan mengirimkan solawat kepada Nabi di malam Jumat, maka bacakan dan kirimkan solawat kepada beliau di hari Jumat. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan hadis ini selama dia hidup di dunia, maka insya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita selama 60 tahun. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama kita memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi. Ingat, hidup kita berkah, hidup kita mulia dengan asbab memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca solawat kepada beliau, insya Allah Allah berkahi kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya. Apa kata beliau? Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusolli 'alayya. Orang-orang yang pelit itu, kata Nabi, adalah orang yang mana ketika dibacakan solawat di sisinya, lalu dia tak mau membalasnya. Maka oleh sebab itu, muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah muliakan kita, Allah istimewakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini, tausiah yang singkat ini, ada manfaatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Keutamaan Membaca Solawat bersama Ustadz Abdurrahman Harahap, SPDI. Saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Hajj ayat 1-3 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: اذ صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid. Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami ya. Provinsi Riau dikenal sebagai pusat kebudayaan Melayu yang kaya akan tradisi, seni, dan warisan leluhur. Di antara berbagai kekayaan budaya tersebut, Songket Melayu Riau menempati posisi istimewa sebagai salah satu karya tenun tradisional yang mencerminkan keindahan, kehalusan seni, serta filosofi kehidupan masyarakat Melayu. Nah, dikutip dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, bukan sekedar kain ya, songket merupakan simbol kehormatan, identitas budaya, dan kebanggaan masyarakat negeri Lancang Kuning. Songket Melayu Riau ini pendengar dibuat menggunakan teknik tenun tradisional dengan alat tenun bukan mesin. Keistimewaannya adalah terletak pada penyisipan benang emas atau benang perak di sela-sela benang dasar sehingga menghasilkan corak yang berkilau dan pastinya tampak mewah. Proses pembuatan juga memerlukan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan yang tinggi ya. Selain memiliki nilai budaya, songket Melayu Riau juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak perajin tenun. Di sejumlah daerah di Riau, para penenun masih mempertahankan teknik tradisional dalam menghasilkan kain berkualitas tinggi. Seiring berkembangnya zaman, songket Melayu Riau tidak lagi hanya digunakan sebagai busana adat saja, karena berbagai inovasi sudah dilakukan dengan mengaplikasikan motif songket pada pakaian modern, tas, dompet, selendang, hingga dekorasi interior ya. Nah, pendengar, kilauan benang emas yang menghiasi setiap helai kain songket itu tidak hanya memancarkan keindahan visual saja, tetapi juga menggambarkan kemuliaan adat istiadat, kebijaksanaan leluhur, dan semangat untuk menjaga identitas budaya. Jadi oleh karena itu, songket Melayu Riau layak terus dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang membanggakan dan menjadi simbol kejayaan budaya Melayu di masa kini maupun di masa depan. Nah, pendengar, informasi tadi Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Kita masih di lagu-lagu islami pendengar. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses dari sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan itu sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024,
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampo Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asamanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling tapi kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk deteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari
23: Kementerian Kesehatan,
22: ya kan?
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
1: Ya, yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism, pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif yang kemudian jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban, semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada, transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sportivitas. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya seseorang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga sudah sampaikan bahwa ini ya kita juga mendorong bagaimana ekspor kita bisa maksimal.
2: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang diganti oleh para supporter, yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea, dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Dwi Tulalu, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi biar menjadi kenangan ya, dari Raisa featuring Ahmad Dhani. Dan pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 19 lebih 33 menit. Kita masih di Riau malam ya. Selamat malam untuk pendengar. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap bersemangat ya menjalani hari. Apalagi untuk yang beraktivitas malam hari ini, semoga aktivitasnya lancar dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Baik pendengar, kita masih di Riau malam, masih ada saya Riri Handayani. Untuk pendengar di mana saja Anda berada, baik yang masih beraktivitas atau mungkin sedang menyelesaikan pekerjaan ya, menikmati waktu bersama keluarga juga, maupun yang sudah beristirahat di rumah bersama keluarga tercinta, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam adalah waktu yang tepat untuk sejenak mengurangi kesibukan kita. Jangan dipaksakan, kalau memang rasanya badan kita sudah sedikit lelah, rasanya udah capek banget setelah beraktivitas seharian dari pagi hingga sore, jangan dipaksakan untuk beraktivitas lagi ya di malam hari. Coba lakukan hal-hal yang bisa menyenangkan

hati dan pikiran kita. Bisa menikmati alunan musik atau menyerap berbagai informasi yang bermanfaat ya. Bisa juga memberikan ruang bagi diri kita untuk mengisi kembali semangat menyambut hari esok. Pendengar, selama hingga jelang pukul 24 nanti, saya akan temani Anda tentunya dengan berbagai lagu-lagu pilihan, menemani pendengar, informasi menarik, inspirasi juga, serta cerita-cerita ringan ya. Semoga bisa membantu dan bisa membuat suasana malam pendengar terasa lebih hangat dan menyenangkan. Jadi tetap bersama kami ya pendengar di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya, Riri Handayani.

0: Riau Malam
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
0: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Keisha Lefronka ya, dengan Tak Pantas Terluka. Satu lagu spesial untuk pendengar di malam hari ini, di mana saja Anda berada ya. Untuk pendengar yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan untuk pendengar yang sudah bersantai di rumah bersama keluarga tercinta ya, tetap stay tune bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada mini drama radio, dan nanti juga pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada program spesial Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Satu lagu dari Karimata kali ini, Kisah Kehidupan, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Riau Malam.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Riau Malam dan saatnya kita ikuti mini drama radio untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 dengan judul Terlambat dari RRI Cirebon.

0: Baso.
1: Mang Baso, Baso, sini Mang. Niat jualan gak sih? Dipanggil-panggil gak nyautin balik.
2: Eh, maaf Neng, tadi Mama gak kedengeran. Berbarengan dengan suara motor. Mau pesan apa Neng?
1: Dian, Clara, kamu mau pesan apa tuh?
3: Aku mau mie ayam pakai bakso Mang. Oh iya, sambelnya dibanyakin ya.
2: Siap Non.
4: Kalau saya campur Mang, banyakin sayurnya. Itu saya mau pakai tahu juga deh Mang. Tapi gak pakai saus tomat ya.
2: Siap Non. Oh iya, baksonya mau pakai yang besar juga gak?
4: Boleh deh, aku sambelnya dikit aja ya Mang.
2: Siap Non. Nah, kalau Neng Vina mau pesan apa nih?
1: Yah, si Mamang. Masa lupa? Gimana sih? Langganan udah lama masih tanya juga.
2: Maaf, Neng. Mamang sih nggak lupa. Bakso urat, mie-nya diamin, terus pakai tahu, cuka, saus plus sambelnya yang banyak, dan tanpa kecap pastinya. Ya, toh?
1: Nah, itu tahu. Oh, dasar. Udah cepetan dibikinin. Laper nih.
2: Siap, Neng.

0: Vina, kecilkan suara musik itu. Devina, Vina.
1: Aduh, ada apa sih, Bu? Ganggu aja. Vina kan malu sama teman-teman.
0: Vina, Ibu hanya minta tolong kecilkan suara musik itu. Kepala Ibu lagi sakit. Makin pusing Ibu dengar suara musik itu.
1: Musiknya kan di dalam kamar. Ibu kan di ruangan lain. Kenapa jadi bikin repot sih? Udah-udah sana deh. Ibu kalau lagi sakit kepala, mendingan Ibu tidur di kamar dan gak usah ganggu Vina lagi. Lagian, Ibu urus aja tuh calon suami Ibu. Vina udah besar dan Vina mau hidup bebas. Tanpa... udah deh, sana-sana. Vina males debat dengan Ibu tiap hari.
0: Astagfirullah. Vina, mengapa kamu jadi begini, nak? Apa yang kurang dari ibumu ini, nak? Semua ibu turuti kemauanmu. Maafkan kami, nak, sampai kau berubah jadi begini. Maafkan ibu, nak. Ibu tak kuasa dengan keadaan kita. Ya Allah, kembalikan anakku yang dulu. Vina yang selalu baik dengan siapapun, bahkan sangat sayang dengan orang tuanya.

0: banjir melanda beberapa wilayah di Indonesia dalam sepekan terakhir ini. Laporan-laporan daerah
1: nomor
0: yang
1: terdampak terus terjadi dan tidak dapat menerima panggilan.
0: Kita mulai misalnya dari Kendari, Kota Cirebon hingga Kota Padang.
2: Aduh, kenapa HP-nya nggak aktif sih? Awas ya kamu, lihat aja kalau ketemu.
3: Vina, kamu lagi bicara dengan siapa? Kok sambil marah-marah gitu?
2: Aduh, ibu nggak usah ikut campur deh. Ini urusan anak muda, ibu urus aja tuh calon suami ibu.
3: Vina, jaga bicaramu. Dia itu bukan calon suami ibu. Dia hanya orang yang mau peduli dengan keadaan kita. Tidak lebih dari itu.
2: Lalu, kenapa ayah pergi meninggalkan kita? Bukannya itu gara-gara kedekatan ibu dengan dia? Vina udah lelah ya, Bu, dengan situasi ini. Vina ingin menentukan masa depan Vina sendiri. Jadi Vina tidak ingin ibu.
4: Vina, tidak demikian ceritanya, nak. Apa yang kamu tuduhkan itu tidak benar.
2: Jadi semua ini bukan salah ibu, jadi salah siapa?
4: Kamu masih terlalu muda, nak, untuk tahu semuanya. Ibu minta waktu, dan saatnya nanti setelah kau siap, ibu akan ceritakan semuanya.
2: Devina udah tahu jawabannya.
5: Amanda, mengapa kamu menangis? Devina, kenapa ibumu sampai menangis begitu?
2: Bukan urusan Anda, permisi.
4: Devina, Vin, maafkan ibu, nak.
5: Amanda, sudahlah. Ayo kita makan dulu. Kamu nanti sakit. Biarkan Devina tenang dulu di kamarnya. Sepertinya sudah saatnya kamu ceritakan semuanya.
4: Tapi mas, aku takut Devina tidak siap dengan ini semuanya. Aku tak mau dia sendirian, mas. Aku tak tega kalau dia tahu yang sebenarnya.
5: Sudahlah Amanda, aku sudah siap dengan semua resiko ini. Dan dari awal aku juga sudah katakan bahwa kita akan bersama-sama menghadapi ini semua.
4: Terima kasih mas, maafkan atas sikap Devina terhadapmu selama ini. Dia tak tahu apa yang dia lakukan. Dia masih sangat labil hingga sikap dia seperti itu.
5: Aku tahu apa yang dia lakukan semata-mata juga karena dia tidak tahu semua kebenarannya. Ya sudah, nanti kita bahas lagi ya. Ayo, kita makan dulu. Kita cari waktu yang tepat untuk meluruskan semua ini, oke?
4: Okay? Iya mas, terima kasih atas pengertian dan pengorbananmu selama ini untuk kami.

0: Vin, itu HP-mu dari tadi bunyi terus tuh. Kenapa nggak diangkat sih?
1: Males banget. Udah, biarin aja. By the way, ini kita sampai di mana?
2: Udah deket tuh, mallnya juga udah kelihatan. BTW, emang kita mau nongki lagi di kafe gitu?
0: Yah, Dian, kamu itu masa nggak paham sih? Kan kita ada janji ketemuan sama gebetannya si Ono tuh.
2: Aku tahu sekarang. Jadi kamu mau ngedate sama Irfan toh, Vin? Bilang kek dari tadi, tahu gitu kan aku ajak juga si Jaka.
1: Tenang, aman ladies. Aku tahu banget, kalian pasti gak mau bete dong liatin aku kencan berdua doang sama Irfan kan.
2: Maksudnya?
0: Maksudnya Vina, dia itu juga udah janjian sama Irfan kalau dia nanti datang gak sendirian. Tapi dia juga ajakin si Jaka dan...
2: Brian juga kan? Dasar lu, bilang aja kamu juga mau ketemu sama Brian kan, Ra?
0: Vin, diangkat kenapa sih? Siapa tahu itu penting.
1: Gah, males banget. Palingan ibu yang minta dibelikan lumpia. Sebel banget deh. Dari kemarin tuh ya, ibuku minta beli lumpia mulu. Emangnya dia gak bisa beli sendiri apa?
2: Jangan begitu, Vin. Siapa tahu emang ibumu lagi pengen banget makan lumpianya. Gimana kalau abis dari mall kita mampir beli lumpianya?
0: Iya bener tuh, Vin. Apa susahnya sih tibang beliin lumpia doang? Gue malah pengen banget tiap hari ketemu sama mamaku. Tapi gimana? Mamaku sudah di surga, Vin. Gue kadang iri banget lihat lo sangat diperhatikan ibumu. Harusnya kamu bersyukur, Vin, masih diberikan kesempatan untuk menyayangi ibumu.
1: Ah, itu kan teori kalian aja. Kalian lihat kan, kenyataannya justru bukan kayak gitu. Ibuku malah ninggalin ayah hanya demi bersama dengan Om Rudi.
2: Tapi kan, kamu belum tahu situasi kedua orang tua kamu sebenarnya, Vin. Kita ini kan belum pernah menikah. Jadi kita tidak tahu bagaimana.
1: Udah. Ini tuh kalian mau ngomongin keluarga aku atau mau apa sih?
0: Bukan begitu, Vin. Kita cuma mau mengingatkan sikap kamu dengan ibumu. Kadang kami berdua tidak nyaman dengan sikap dan perlakuan kamu dengan ibu dan Om Rudi. Apalagi kamu melakukannya di depan kami. Iya nggak, Ian?
2: Bener banget.
1: Kalian ini mau nasehatin gue atau mau hangout ke mall sih? Kalau kalian seperti ini terus, kalian mending turun di sini aja. Gue muak dengan ocehan kalian. Sebaiknya kalian turun.
2: Clara, ayo kita turun. Aku sangat menyesal punya sahabat seperti kamu, Vin. Terima kasih atas tumpangannya.
1: Terserah kalian. Ingat, jangan pernah kalian ikut campur urusan keluargaku. Ingat itu.
0: Kami hanya mengingatkanmu, Vin. Tapi terserahlah kalau ternyata hanya sebatas itu penilaian persahabatan kita. Dan kita berdua juga ingatkan kamu ya, Vin. Jangan sampai kamu menyesal dan terlambat bahwa kamu salah menilai ibumu dan kami.

0: Apakah kamu sudah dapat kabar dari Devina, Mas?
1: Kamu harus istirahat dulu, Amanda. Jangan kau banyak pikiran. Ingat kondisimu.
2: Permisi. Saya periksa pasiennya dulu ya, Pak.
1: Oh, silakan dokter. Silakan.
2: Bagaimana dengan sekarang, Bu? Apakah masih mual, pusing? Bagian ini sakit?
0: Tidak, dokter. Sudah mendingan. Hanya saja mual yang masih saya rasakan.
2: Tidak apa-apa. Itu sangat normal. Kalau begitu, ibu boleh pulang setelah infus ini habis ya. Tapi ingat, ibu harus tetap menjaga pola makan. Selanjutnya, bulan depan kita ketemu lagi untuk tahap pemulihan saja ya. Secara general, kondisi ibu udah banyak kemajuan tuh. Dan sebentar lagi, ibu akan sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi.
0: Apakah itu artinya saya sudah sembuh total, dokter?
2: Iya.
0: Oh, terima kasih, dokter.
2: Semua itu berkat perjuangan ibu selama 5 tahun ini. Dan alhamdulillah ibu sudah bisa dinyatakan sembuh total. Baiklah, saya permisi dulu. Mari bu, mari pak.
0: Baik dokter, silakan. Terima kasih dokter.
1: Kamu dengar Amanda? Apa yang dokter katakan? Kamu sembuh Amanda, kamu sembuh.
0: Mas, terima kasih ya Allah. Terima kasih juga, Mas. Kamu begitu sangat sabar dan perhatian kepadaku dan Devina.
1: Sudahlah, Amanda. Saya sangat mengerti dengan sikap Devina. Semua itu lantaran dia tidak mengerti dan tidak faham dengan keadaanmu dan suamimu.
0: Maafkan saya, Mas. Karena saya, Mas, jadi korban marah Devina.
1: Aku ingin, di waktu yang tepat, kamu harus menceritakan semuanya, Amanda. Jangan sampai berlarut-larut, bahkan sampai kamu terlambat, jika kamu masih terus menutupi kenyataan yang sebenarnya.
0: Iya, Mas. Aku pasti akan menceritakan semuanya dengan Devina.

Demikian Sandiwara Radio dengan judul Terlambat Episode 1 diperankan oleh Lina Herlina sebagai Ibu Amanda, Muhammad Subhan sebagai Om Rudi, Della Widyanisa sebagai Devina, Diah Pratiwi sebagai Dian, Disha Jakia sebagai Clara, Desi Melinda sebagai Dokter, Ragil Mardiono sebagai Tukang Baso, Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon, Pendulis Naskah Dewi Pujawati, Teknik dan Montase Solehuddin Al-Afghani, Sutradara Dewi Puja.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Riau Malam ya. Pendengar, setiap komunitas yang bertahan lama dan memberikan manfaat bagi anggotanya tentu memiliki arah yang jelas. Arah itu tercermin melalui visi dan misi yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, pendengar, visi adalah gambaran besar tentang tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Sementara misi adalah langkah-langkah nyata yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Komunitas yang memiliki visi dan misi positif tidak hanya berorientasi pada kepentingan anggotanya saja, tetapi juga berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Mereka membangun kebersamaan, saling mendukung, berbagi pengetahuan, hingga menghadirkan berbagai kegiatan yang berdampak positif. Misalnya nih pendengar, komunitas lingkungan yang memiliki visi menciptakan kawasan yang lebih hijau akan mengajak masyarakat menanam pohon, mengurangi sampah plastik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kalau komunitas seni memiliki visi melestarikan budaya sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan mengapresiasikan kreativitas. Nah, begitu juga pendengar dengan komunitas olahraga, UMKM, fotografi, hingga komunitas pencinta hewan. Nah, pendengar, sebuah komunitas yang sehat juga menjunjung tinggi nilai-nilai seperti saling menghormati, kerjasama, kejujuran, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab. Perbedaan pendapat bukan menjadi alasan ya untuk terpecah, melainkan menjadi kekuatan untuk melahirkan ide-ide yang lebih baik lagi. Nah, yang tidak kalah pentingnya, komunitas yang baik selalu terbuka terhadap anggota baru. Mereka tidak membedakan latar belakang, usia, profesi maupun pengalamannya. Nah, pendengar, mari kita jadikan komunitas sebagai tempat belajar ya, tempat berkembang, berbagi pengalaman sekaligus membangun semangat kolaborasi. Karena dari sebuah komunitas yang memiliki visi dan misi positif, lahir berbagai karya, inovasi, bahkan solusi untuk berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Jadi, jika Anda saat ini tergabung dalam sebuah komunitas, pendengar, tanyakan kembali, apakah visi dan misinya sudah memberikan manfaat bukan hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam ya. Masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar malam hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Nah pendengar, pernah gak sih Anda merasakan berada di tempat yang membuat kita tuh merasa diterima, didengarkan, dan memiliki teman-teman dengan minat yang sama? Itulah salah satu hal yang membuat sebuah komunitas terasa begitu istimewa. Nah, komunitas bukan sekedar kumpulan orang dengan hobi yang sama saja. Lebih dari itu pendengar, komunitas adalah ruang untuk kita belajar, berbagi pengalaman, saling mendukung juga, bahkan membangun persahabatan yang bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Serunya bergabung dalam sebuah komunitas adalah selalu ada cerita baru di setiap pertemuan. Ada tawa saat berkumpul, semangat ketika mengadakan kegiatan bersama, dan rasa bangga saat berhasil menyelesaikan sebuah program yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, di dalam sebuah komunitas, setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang. Ada yang belajar menjadi pemimpin, ada pula yang menemukan bakatnya berbicara di depan umum, dan ada pula yang semakin percaya diri karena mendapat dukungan dari teman-teman sekomunitas. Jadi nggak sedikit pula ya komunitas yang aktif mengadakan kegiatan sosial, mulai dari berbagi kepada sesama, menjaga lingkungan, mengadakan pelatihan, hingga mengenalkan budaya lokal kepada masyarakat. Nah, dari kegiatan seperti inilah pendengar, kita belajar bahwa kebersamaan bisa menghadirkan manfaat yang jauh lebih besar. Yang menariknya lagi, komunitas juga mempertemukan kita dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ada pelajar, mahasiswa, pekerja, pelaku usaha, bahkan pensiunan. Nah, meski usia dan profesinya berbeda, semuanya dipersatukan oleh semangat yang sama di dalam sebuah komunitas. Jadi setiap anggota tentu memiliki pengalaman yang berbeda ya. Ada yang baru bergabung, ada pula yang sudah lama menjadi bagian dari komunitas, dan perbedaan pengalaman inilah yang membuat suasana semakin kaya dengan ide, inspirasi, dan juga cerita. Jadi, jika Anda memiliki hobi, minat, atau kepedulian terhadap suatu bidang pendengar, gak ada salahnya mencoba bergabung dengan sebuah komunitas. Siapa tahu nih, di sanalah, di satu komunitas itulah, Anda menemukan teman baru, pengalaman baru, bahkan kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena pada akhirnya nih pendengar, komunitas bukan hanya tentang berkumpul saja. Komunitas tentang tumbuh bersama, saling menguatkan dan menciptakan kenangan yang tidak terlupakan. Nah, mendengar teruslah, tetaplah bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak informasi-informasi menarik lagi untuk pendengar malam hari ini, dan kita ke satu lagu spesial dulu ya, jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu edisi Selasa 28 Juli 2026.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1. Gimana kabarnya hari ini? Semoga malam ini membawa ketenangan ya, kesehatan dan kebahagiaan untuk pendengar semua bersama keluarga tercinta. Nah, senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani perjalanan malam Anda dalam program spesial Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selama 2 jam ke depan mari kita menikmati rangkaian lagu-lagu pilihan yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda ya. Lagu-lagu yang mungkin mengingatkan kita pada masa sekolah, persahabatan, keluarga, perjuangan, hingga kisah cinta yang pernah menghiasi perjalanan hidup. Nah pendengar di Ruang Rindu, setiap lagu bukan sekedar alunan nada saja, ada cerita juga, ada kenangan juga, ada makna, dan mungkin ada senyum yang kembali hadir saat lagu favorit kita diputar malam ini. Nah jadi siapkan secangkir teh hangat ya, atau mungkin kopi hangat, relax sejenak, tenangkan pikiran dari aktivitas kita hari ini, dan biarkan musik membawa kita menjelajahi kenangan-kenangan indah. Seperti biasa pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami, sampaikan salam, cerita singkat tentang hal-hal yang dirindukan, atau lagu kenangan yang ingin Anda dengarkan melalui Ruang Rindu malam hari ini di edisi Selasa 28 Juli 2026. Siapa tahu nih, lagu pilihan Anda akan menemani malam ini dan juga menjadi kenangan yang sangat berarti buat kita. Oke, saya Riri Handayani akan temani pendengar. Nanti kita buka line telepon ya. Sabar dulu, satu lagu dulu untuk pendengar di line telepon 0761-25111 ya. Atau di line WA pesan singkat kita boleh juga di 0811-7673-991. Untuk pendengar malam hari ini kita lagu Indonesia dan juga mancanegara. Bebas, mau Indonesia, mau mancanegara boleh. Tahun 70, 80, 90, dan 2000-an ya. Silakan untuk pendengar nanti. Kita ke teratai dulu dari Inka Christie. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: lagi rindu memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Silakan untuk pendengar yang mau request lagu-lagu nostalgia untuk mengenang masa-masa indah dulu mungkin, atau mungkin mau menitipkan salam untuk orang yang spesial malam hari ini, boleh. Atau mau berbagi cerita tentang hal-hal yang dirindukan di Ruang Rindu edisi hari ini ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Riri.
1: Malam juga, Kak Vina.
2: Kemana aja?
1: Ada. Banyak siaran subuh.
2: Oh, pantesan.
1: Iya.
2: Biasanya kan malam terus ya?
1: Iya, banyak subuh.
2: Di rolling ya, Mbak Riri?
1: Benar, gantian kan?
2: Oh, sehat Mbak Riri?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Vina gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah. Udah makan belum?
1: Sudah.
2: Amin.
1: Kak Vina mau lagu apa?
2: Lagu Stuck on You, penyanyinya Leona Ricci.
1: Stuck on You, Leona Ricci. Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya buat Mbak Riri ya.
1: Terima kasih.
2: Sehat selalu ya Mbak Riri.
1: Amin ya Allah. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Perawang ya. Silakan untuk pendengar di belakang Kak Vina mau berbagi cerita tentang hal yang dirindukan juga boleh ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Udah lama kita enggak ngomong di udara.
1: Iya ya, jarang request, Riri ya.
3: Iya, tapi pagi aja enggak bisa ngomong.
1: Oh iya.
3: Lagunya apa tuh, Riri?
1: Ibu Yus mau lagu Indonesia apa manca?
3: Lagu awak aja lah, lagunya. Apa namanya tuh, antara benci dan rindu dari Rati Purwasih.
1: Rati Purwasih yang antara benci dan rindu ya.
3: Iya.
1: Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Vina tadi di Perawang. Tuh buat siapa lagi ya? Buat Mama si Kembar, Ibu Surtini, Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai. Siapa lagi ya?
1: Siapa?
3: Dedi di Libersa. Ya Dedi ya di Libersa, Adi di Sigunggung.
1: Terbalik-balik terus ya.
3: Istimewanya Mbak Riri aja lah.
1: Terima kasih Bu Yu.
3: Ya jangan lupa ya, antara benci dan rindu.
1: Iya siap.
3: Memorinya tuh memori waktu dulu-dulu.
1: Tahun 80-an lagunya ya.
3: Waktu muda-muda. Sekarang gak ada memorinya lagi. Memorinya cipiring, masak.
1: Bisa aja, rutinitas ya.
3: Iya, makasih lah Riri.
1: Sama-sama Ibu Yus, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus ya malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, malam dengan siapa ini?
4: Masa Riri dengan Papi, lupa namanya.
1: Papi BT ya? Apa? Ya. Iya bener ya.
4: Manan.
1: Iya anak. Lupa, itulah kan.
4: Anaknya sendiri lupa dengan suara bapaknya.
1: Iya, pelupa soalnya.
4: Janganlah kelupaan ini.
1: Sehat Papi?
4: Alhamdulillah, Riri sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Mau lagu apa Papi nih?
4: Apa aja lah, makan tak sampai ya ada kan.
1: Tangan tak sampai itu dari siapa ya?
4: Dari siapa tuh, dari Rinto atau dari Christine apa?
1: Iya boleh, nanti dicarikan ya.
4: Oke, Riri apa salam-salam untuk
1: boleh
4: Pak Simo, Pak Simpson, semua pendengar RRI Pro 1, semoga sehat walafiat. Nah itu aja lah itu. Jarang suaranya kedengar kemana? Pulang
1: ada.
4: Kampung?
1: Enggak, banyak siaran subuh Riri.
4: Oh, kata saya pulang kampung pula tadi.
1: Enggak, masih di Pekanbaru aja.
4: Nah, kalau mau pulang kampung kemana pulangnya?
1: Pulangnya ke Bukit Tinggi.
4: Bayarlah. Dekat tuh sebelah tuh.
1: Apa tuh? Kemana?
4: Painan.
1: Oh, Painan. Papi di Painan.
4: Painan.
1: Tetanggaan kita ternyata.
4: Kalau diri ke Pantai Ceroto tuh lewat rumah Papi tuh.
1: Oh iya, aduh. Ya. Pantai Caroco.
4: Iyalah.
1: Siap-siap. Makasih. Amin ya Allah, terima kasih banyak Papi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak BBT ya, malam hari ini. Oke, satu penelpon lagi mungkin ya, ke lagu-lagu spesial yang sudah di request karena sudah banyak juga yang masuk di line WhatsApp kita malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
1: Iya. Iya, malam Iza.
5: Malam Kariri.
1: Mau lagu apa malam ini?
5: George Benson ada nggak?
1: George Benson yang mana?
5: Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Oke, okay, nanti dicarikan. Salamnya untuk siapa?
5: Kalau nggak ada nih.
1: Mm-hmm.
5: Penantinya siapa lah ya? Supply aja.
1: Mm-hmm.
5: Kalau nggak ada.
1: Oke, okay, siap.
5: Aja lah.
1: Siap.
5: Salamnya buat semua pendengar setiap satu dimanapun berada. Spesial buat
1: Kak Riri
5: dan semua
1: penyiar
5: ya.
1: Oke, okay, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Iza di Arengka ya. Oke, okay, selamat malam juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WhatsApp kita malam hari ini, di line WA kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pak Gadeng di Siak. Pak Gadeng di Siak. Selamat malam Pak Gadeng. Request lagu Olivia Rodrigo. Deja Vu. Oke, nanti coba dicari dulu ya. Semoga ada lagunya. Salam untuk fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi monitor atau mendengarkan radio di mana saja berada. Dan spesial untuk kakak penyiar, semoga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga dan sukses untuk selamanya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak Gadeng. Have a good see you and thank you. Terima kasih kembali Pak Gadeng di Siak ya. Selamat malam juga. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam semuanya dari Mas Agung di Wadia Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Request lagu Shania Twain, From This Moment atau Celine Dion, The Power of Love. Oke, okay, salah satunya nanti kita carikan ya. Salam kembali untuk Bari Rihandayani, semua penyiar dan teman-teman pendengar Pro 1 Pekanbaru. Oke, okay, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka lagi penelpon malam hari ini. Sabar dulu, masih panjang sekali waktunya untuk pendengar yang mau request lagu nostalgia, lagu 70, 80, 90 dan 2000-an. Mau Indonesia, mau mancanegara boleh. Bebas mau yang mana aja ya. Tetap session di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Olivia Rodrigo ya, dengan Deja Vu, spesial untuk Pak Gadeng di Siak yang request lagu ini. Dan satu, oh bukan satu lagu ya, kayaknya beberapa lagu spesial yang sudah di request. Semoga Pak Gadeng tadi seneng sama lagunya ya, yang sudah diputarkan. Kali ini kita ke Lionel Richie dengan Stuck on You. Nanti juga ada Rati Purwasi dengan Antara Benci dan Rindu. Rinto Harap, Tangan Tak Sampai ya. Nanti juga ada George Benson dengan Nothing Gonna Change My Love For You. Dan Celine Dion, The Power of Love.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hati Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan untuk pendengar yang mau request lagu nostalgianya Indonesia boleh, mancanegara juga boleh, silakan ya di line telepon kita boleh atau di line WA kita. Selamat malam, assalamualaikum Memori Lewat Lagu. Dari Bunda Yani ya, I Can't Stop Loving You. Terima kasih kakak penyiar, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Bunda Yani. Bunda Yani di mana ya? Di Pekanbaru ya. Selamat malam ya untuk Bunda Yani. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Fahmi.
2: Iya Mbak Riri.
1: Kabar baik Mama Fahmi?
2: Kabar baik selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Riri di sana. Amin.
1: Nah, siap, alhamdulillah. Ya. Mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya apa yang disediakan Mbak Riri?
1: Indonesia atau mancanegara?
2: Manca pun boleh.
1: Manca juga boleh. Mau ya. Siapa ya? Maunya siapa? Ada Michael Jackson juga ada, Black or White. Bentar dulu. Ada Phil Collins juga, Another Day in Paradise. Sophie dengan I Love You. Ada Stevie Wonder juga dengan I Just Called to Say I Love You. Atau mau Taylor Swift? Mau yang mana?
2: Ada Sophie tadi, I Love You.
1: Sophie, oke, okay. Yeah. Siap. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Mbak Riri yang lagi bertugas. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Mm-hmm. Dan buatnya Mas Ejo, buatnya Kak Pika, buatnya Selfie, Ojo Minambo, Ojo Jawa, Ojo Jueni, Ojo Rahmat, buatnya Pak Jewani, Pak Tama, Pak Jeksa, Pak Atong, Pak Mali, Pak Diman juga di Payakumbu, buatnya Bang Murti di Arengka, Bang Aldi Rohul, Pak Basur Pengarian, buatnya Bang Rudi juga, Bang Adi juga di Cigunggung. Salam juga buatnya Mama si kembar di Langgam dan buatnya Bu Surtini, Ibu Ius juga di Tasikmalaya, Ibu Ros di Rumbai, Nenek Aska, Bu Emma, Bunda ini di Perawat, Ina dan buat semua pendengar RRI Raja Prada. Salam sehat selalu semuanya.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Riri yang lagi bertugas, istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Riri. Oh ya Mbak Riri, salam juga buat ini Mbak Nopa, mengundang monitor malam ini sama Bang Awang Sagita juga.
1: Oke. Okay.
2: Dan Kak Nas Kopi juga di sana. Terima kasih ya Kak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Oke, okay. Lagu yang sudah standby ya, yang sudah di request tadi. Nanti habis ini ada Rinto Harahap, Tangan Tak Sampai. Nanti juga ada George Benson dengan Nothing Gonna Change My Love For You, Celine Dion dengan The Power of Love, dan Sophie I Love You. Silakan untuk pendengar ya, boleh di line telepon kita, boleh juga di line WA kita, pesan singkat malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu, minta lagu Mbak Riri, Tommy J. Pisa. Judulnya yang mana? Ini dengan siapa? Gak bisa sebutkan nama ya, biar kita tahu juga ya, biar kita saling kenal. Iya deh, selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin masih masih disibukkan dengan aktivitasnya. Bunga di Perawang ya, selamat malam untuk Bunga di Perawang. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan juga. Hati-hati di jalan, tetap fokus bawa kendaraannya, hati-hati, yang penting selamat sampai tujuan ya. Oke, sambil menunggu kita ke Rinto Harahap dulu, Tangan Tak Sampai, spesial untuk Papi Betty tadi di Pekanbaru.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Kita masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk pendengar di line telepon kita malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Riri Handayani Caniago, anak Pak Mali yang baik hati.
1: Selamat malam juga Pak Mali. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Pak Mali mau lagu apa?
2: Lagu 70-an ya?
1: 80 boleh.
2: 80, siapa tuh kalau dari Dewi Yul aja.
1: Dewi Yul yang mana?
2: Ya, Kini Baru Kau Rasa.
1: Asik. Ada salamnya Pak Mali?
2: Salam-salam semua untuk Riri, sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Keluarga ya. Untuk Bu Isa, udah gabung Bu Isa?
1: Belum.
2: Belum ya, moga-moga gabung. Kita gabung setelah ini ya.
1: Iya, siap.
2: Untuk Cuanin juga, untuk Bu Yus, Bu Ros juga di Rumbai, Rudi juga di Rumbai ya. Untuk semua pendengar yang baik hati lah malam hari ini ya. Oke Riri, terima kasih banyak Ananda.
1: Sama-sama Pak Mali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali di Pekanbaru ya. Silakan di belakang Pak Mali malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum Mbak Riri. Berapa lama kita tak ketemu ini, di mana saja Mbak? Dari mana saja?
1: Ada.
2: Adanya di mana?
1: Adanya siaran pagi, subuh.
2: Pagi? Tak ada pagi sih.
1: Ada.
2: Pagi
1: ada
2: tadi siapa enggak salah? Salah bukan Irin tuh, siapa? Dini enggak salah.
1: Iya.
2: Tadi ini tadi pagi kan?
1: Tadi pagi.
2: Subuh. Siapa bukan, Suci?
1: Pran,
2: Suci.
1: Pran, Pran. Pranoto.
2: Iya, Pran pagi. Baru Suci ya?
1: Iya benar.
2: Riri mana? Ada pagi tuh. Hari apa
1: tuh? Semalam pagi, Senin pagi.
2: Oh, semalam pagi. Berarti aku ketiduran.
1: Ketiduran ya. Sehat Bang Simpson?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana hari ini?
1: Ya. Alhamdulillah sehat.
2: Oh, iyalah, kesehatan itu penting.
1: Iya benar.
2: Sehat tambah banyak duitnya, nak.
1: Wah, amin ya Allah. Sehat yang penting banyak uang ya gitu sehat.
2: Iya. Dia kalau sehat tak ada uang kayak kalau saya ada uang tapi tak sehat gimana itu?
1: Iya benar. Banyak. Iya banyak uang tapi sakit juga nggak bagus juga.
2: Nggak bagus, dia kan harus sejalan tuh.
1: Iya, dia seiring ya.
2: Sejalan, jadi terpenuhi semuanya kan.
1: Iya, harus paket lengkap.
2: Lagu Panci Pundang lah.
1: Harus paket lengkap ya.
2: Iya.
1: Panci Pundang emang.
2: Kalau satu tempat pergi ke kiri kan, nah satu lagi tak bisa tuh.
1: Iya benar-benar.
2: Coba pilih antara dua lah.
1: Apa tuh?
2: Sehat atau banyak uang, coba pilih lah.
1: Nggak bisa, dua-duanya. Itulah manusia ya kan. Mau dua-duanya.
2: Nah, kalau pilihan kan satu, kalau dua itu sama.
1: Oh, nggak bisa.
2: Nggak bisa ya.
1: Nggak bisa satu. Harus dua-duanya. Aduh, Bang Simpson gimana
2: betul,
1: itu?
2: Betul nggak bisa. Apalagi zaman sekarang ya. Uang dulu utama baru kesehatan tambah ya.
1: Betul plusnya. Sehat plusnya uang.
2: Sehat banyak duit kan.
1: Iya. Amin.
2: Tapi yang merah-merah jangan yang apa yang di bawah standar.
1: Iya betul.
2: Aduh. Yang berikan selalu lah keluarga.
1: Amin. Amin ya Allah.
2: Lagunya Panci Pundang lah.
1: Yang mana?
2: Untuk sebuah nama.
1: Oke. Okay.
2: Dalam banyak nama susah pula.
1: Iya benar. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya Mbak Riri yang lagi tugas selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya.
1: Amin.
2: Panjang umurnya begitu juga keluarga. Bahagia di keluarga. Bahagia enggak di keluarga bahagia ya?
1: Bahagia insyaallah.
2: Bahagia
1: ya.
2: Ya, jangan lupa makan ya. Karena sekarang makan perut itu harus diisi dulu. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Karena udah malam. Pina di Perawang ya, Atika di Saulu, Atika di Kampar, Tepuan Rian Sata Nyumbalai Kerimun, Rudi ya, Rudi Adi, Al, Udaisal, Ocuamin ya, dengan Ocubuyung, Putra Peliang, Mas Bayu, Mas Gunawan, Suryani di Jalan Paus, siapa lagi si Ayu ya, di Rumbai, Ibu Ros di Rumbai juga ya, Ibu Ros ya selalu ya, sudah itu Pak Diman, Pak Rida juga ya, sudah itu Apik di Dumai ya. Tapi juga Rika juga ya. Dan itu si apalagi Bu E di Dumai juga ya. Yani kan ya, di Pangkalan. Pangkalannya. Apalagi semua tanpa kecuali tanpa disebut tulis dari Pak Mas belum tinggal nanti marah pula satu itu. Di teleponnya nanti. Kok ini abang minta nyalami aku gitu deh.
1: Iya, gak boleh ketinggalan ya.
2: Masuk di Pro 1. Ya, cuma monitor aja deh. Okay lah, Mbak Ririn.
1: Okay, terima kasih Bang Simpson.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Okay, silakan untuk pendengar. Saya buka satu penelpon lagi mungkin. Atau dua penelpon lagi untuk pendengar yang mau request lagu. Malam hari ini Indonesia boleh, mancanegara boleh ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kak Riri.
1: Iya, selamat malam.
3: Malam kembali.
1: Semangat sekali nih malam hari ini, Ocu.
3: Ya, semangat. Baru pulang dari ini.
1: Dari mana?
3: Dari jalan-jalan.
1: Dari jalan-jalan ya?
3: Iya.
1: Ngukur jalan?
3: Malam Minggu, dan jalan-jalan kita malam Selasa, malam Rabu.
1: Berarti ngukur jalan tadi ya?
3: Ukur jalan, ada beberapa jalan yang rusak.
1: Salah pintu kayaknya, salah masuk nih kayaknya.
3: Masuk ke jalan rusak ini.
1: Iya. Kok jadi ke jalan rusak ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Apa lagu manca malam hari?
1: Manca apa Indonesia? Manca?
3: Indonesia lah.
1: Indonesia yang mana?
3: Nanti mancanya saya gitu, enggak begitu ingat semuanya ya. Dulu pernah belajar bahasa itu, tapi aku banyak lupa. Karena enggak dipergunakan, tapi kalau aku jadi juru bahasa ya bisa lah kan.
1: Banyak lupanya ya kan?
3: Banyak lupanya lagi, banyak forget daripada remember.
1: Asik. Asik. Oke, yang mana tuh?
3: Lagu Indonesia... Kok jadi gini ada kak?
1: Kok jadi gini dari siapa?
3: Tikus Endang.
1: Tikus Endang.
3: Kocak malamnya.
1: Iya kan, biar gak ngantuk ya.
3: Biar ngantuk.
1: Kok jadi gini, ada gak ya? Semoga ada ya, nanti coba cari dulu lah ya, Cu.
3: Tikus Endang ada tuh.
1: Yang mana kok jadi, oh iya benar ada kok. Tahu Cu ternyata.
3: Ya tahu lah, gue kegemarannya.
1: Iya, siap.
3: Salam pertama untuk hari ini yang lagi siaran lah ya. Orang saya selalu ya. Untuk siapa yang mau disalam ini? Untuk Pak Tonga.
1: Sampai ya. Jadi bingung lagi ada, ya sebenarnya. Jadi bingung mau disalamin siapa lagi?
3: Bingung nih mau disalami. Kenapa tiap hari? Untuk semua-semua lah kali untuk Bang Angga, Bukulun, Pak Gading, di Siak. Yusel, si Al, Mama Fahmi, Sika, Selfi. Rumah ini bukan baru juga lah, para Pak Mali, Bang Simpson, Bang Reddy, Bang Adi, Bang Rudy. Itu aja lah kali.
1: Oke, terima kasih Cu.
3: Saya bilang tidur tuh. Iya, tanda saya gak tahu juga.
1: Oke.
3: Aduh tuh ya. Itu aja kak, kenapa gak disiarkan di ini?
1: Di mana?
3: Piala WF-nya kak.
1: Oh iya ya.
3: Biasanya, ya memang story di TV ya.
1: TV kayaknya.
3: TV ada, tapi gak ini, gak nyeluruh. Ya, itu aja kali ya.
1: Oke, terima kasih Cu.
3: Lagunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin Ambo ya. Oke, pendengar kita ke lagu dulu. Lagu spesial dari Van Halen ya. Can't Stop, I Can't Stop Loving You. Spesial untuk Bunda Yani tadi di Pekanbaru yang request lagu ini. Nanti juga ada Sophie dengan I Love You. Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa, Panca Podang untuk Sebuah Nama dan Hetikus Endang. Kok jadi gini? Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita masih lagu-lagu di lagu-lagu nostalgia ya. 70, 80, 90, dan 2000-an. Indonesia dan mancanegara, boleh. Saya buka dua penelpon mungkin di sesi terakhir ini ya. Silahkan. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Apa kabar, Riri?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Bunda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat aja, Riri.
1: Sehat-sehat aja. Agak malam kayaknya ya, masuknya ya.
2: Iya, baru dapat masuk.
1: Oh iya, kalau gitu. Bunda mau lagu apa?
2: Lagu
1: Mancala
2: Du,
1: Lewi. Du, oke.
2: Dari Peter Mofai.
1: Oke, siap. Salamnya untuk siapa, Bun?
2: Salam-salamnya untuk Mama si kembar, Ibu Ros. Pak Dima di Payakumbu. Mirza di Bengkalis ya. Semoga saya selalu sekeluarga di sana. Kota Judin di Minahasa sana. Semoga saya selalu juga. Pak Zeta, Sinton, Pak Malib, Syamil Bija, Pak Zabani, Bu Edi Dumai, Adi, Busta ibunya, semoga saya selalu, Rudi juga, dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga saya selalu semuanya. Untuk Riri, semoga saya selalu ya, Riri.
1: Amin.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti, Riri. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan ya, Riri.
1: Oke, Bunda.
2: Terima kasih, Wi.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal ya, di Pasir Pangarayan. Silakan untuk pendengar, boleh saya buka satu telepon lagi mungkin di sesi terakhir kita malam hari ini untuk yang mau request lagu Indonesia dan mancanegara. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, baik.
1: Iya, selamat malam dengan Mak Diman ya.
3: Iya, Mak Diman, Payakumbu.
1: Payakumbu, sehat Mak Diman?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak Riri.
1: Alhamdulillah, Mak Diman mau lagu apa malam ini?
3: Lagunya lagu Indonesia, boleh?
1: Boleh, yang mana?
3: Lagu Indonesia, Desember Kelabu.
1: Desember Kelabu, siap ya. Salamnya untuk siapa?
3: Salam untuk Mbak Riri.
1: Makasih.
3: Untuk Mbak Suci, ya. Salam untuk Bunda Isyal. Untuk Bang Kirsten, untuk Mama Fahmi. Selfie untuk Ina di Perawang.
1: Okay.
3: Untuk Mama Kembar. Untuk Bang Rudi.

0: Pak Aldi bunyi bangkat di Tani Batu. Untuk Batang, Pak Mali. Ya, semua-mua jalan, Mbak Riri.
1: Oke, terima kasih banyak, Mak Diman.
0: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Diman di Payakumbu ya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA kita. Ada Mira juga di Perawang ya. Lagunya apa tadi? Betaria Sonata, Hati Yang Luka ya. Spesial untuk Mira di Perawang.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih atas waktu, perhatian serta kebersamaan Anda yang sudah menemani setiap lagu, setiap cerita dan setiap kenangan yang mengalun sepanjang malam ini. Semoga lagu-lagu yang kita dengarkan tidak hanya menghadirkan nostalgia, tetapi juga membawa kehangatan, semangat dan senyum untuk menyambut hari esok. Nah, bagi Anda yang belum sempat mengirimkan salam atau lagu favoritnya, jangan khawatir ya. Simpan dulu keinginan itu, karena Ruang Rindu akan kembali hadir menemani malam-malam Anda dengan lagu-lagu terbaik yang penuh cerita dan kenangan setiap harinya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Handayani ya. Ucapin terima kasih banyak untuk pendengar malam hari ini. Tetaplah bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri ya. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Semoga malam Anda tenang dan semoga esok hari membawa kebahagiaan serta keberkahan untuk kita semua. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Demikian Ruang Rindu hari ini.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Satu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan

dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air. Bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Riau Pagi. 99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan kelancaran dalam menjalani setiap aktivitas. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda tentunya yang masih menikmati suasana pagi di rumah atau yang sudah memulai aktivitas sejak dini hari tadi. Semoga hari ini menjadi hari yang produktif dan juga membawa banyak keberkahan untuk Anda. Anda tentunya. Saya Maizul pendengar hadir menyapa dan juga menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi di siang hari ini Rabu 29 Juli 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana sepanjang kebersamaan kita pagi ini, Riau Pagi telah menyiapkan beragam sajian program yang tentunya informatif, inspiratif dan juga menghibur. Beragam informasi terbaru akan kami hadirkan untuk Anda diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya siap menemani ruang dengar Anda agar suasana pagi terasa semakin hangat dan juga bersemangat. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi ini pendengar, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-7 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan Sari, tilawahnya oleh Sri Jumiati.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

The Way dengan Baginda Muhammad. Dengar, kami informasikan pada Anda tepat nanti pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi di siang hari ini Rabu 29 Juli 2026. Di mana nanti kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama Al-Ustaz kita nantinya. Sambil menunggu, kami akan hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir. RRI Pro
4: 1. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Pagi, dan mohon maaf pendengar, Ustadz yang seharusnya mengisi Mutiara Pagi pada hari ini di si Rabu 29 Juli 2026 tidak dapat bergabung bersama kami. Maka dari itu kami akan putarkan rekaman Mutiara Pagi dengan judul topik Jujur Kunci Sukses Berbisnis yang akan dibawakan oleh atau disampaikan oleh Haji Ustadz Haji Hartono MPD. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
5: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa? Jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis. Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu.

yang mendatangkan keberkahan rezeki dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain. Itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina iza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa iza kanu hum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat

0: Kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi, sekali lagi, karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit, yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu bagaimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, Tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar. Pasar itu dibangun oleh Nabi, maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran, kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman aktif berbisnis mulai dari tahun 95 berbisnis itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
1: Amin.
0: Saya kira demikian. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Baik pendengar, tadi kita telah mendengarkan Mutiara Pagi hari ini ya, di edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Riau Pagi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Ungu dengan Penghuni Surga Sejatimu, spesial untuk Anda.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Dan kemudian kami juga mengeluarkan sertifikasi, artinya ASN yang sudah melakukan pelatihan itu dibuktikan dengan sertifikasi pelatihan. Nah, materi di dalam pelatihan ini mungkin bisa kami dapatkan atau masukkan dari Bapak Sudirman.
2: Jadi makanya kami dari pemerintah daerah tentu berharap ada sumbangsi dan juga ada informasi yang dapat kita jadikan sebagai informasi bersama untuk kita semua. Ya bayangkan kalau kami pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi dari instansi Bapak Ibu sekalian, tentunya kami ini

0: Pokok-pokok berita utama. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM, pemerintah Provinsi Riau akan perkuat koordinasi dan pencegahan paham ekstremisme di lingkungan ASN. Polisi tangkap komplotan begal yang beraksi di Pekanbaru, 4 orang pelaku diamankan. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM, pemerintah Provinsi Riau akan perkuat koordinasi dan pencegahan paham ekstremisme di lingkungan ASN. Berikut disampaikan Alwis Suryatmaja.
1: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Andre Kurniawan, menyampaikan bahwa tema yang berkaitan dengan pencegahan ekstremisme dapat dimasukkan dalam pembahasan untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang pencegahan terorisme melalui kegiatan webinar.
2: Dan kemudian kami juga mengeluarkan sertifikasi, artinya ASN yang sudah melakukan pelatihan itu dibuktikan dengan sertifikasi telah mencapai. Nah, materi di dalam pelatihan ini mungkin bisa kami dapatkan atau masukkan dari Bapak Kusuma agar pencegahan ini juga bisa dilaksanakan bagi khusus bagi ASN dan Pemprov Riau. Nanti yang kami ambil poinnya tadi di dalam lembaga kami Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, untuk diketahui, ini Pak Kaban, kami sudah melaksanakan webinar sebenarnya. Per minggu, setiap minggu kami melaksanakan webinar. Artinya dengan keterbatasan anggaran saya ini, terpaksa kami lakukan seminar secara artinya online. Nah, di dalam webinar itu mungkin bisa kita cantumkan atau masukkan tema yang ada di dalam pembahasan kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, menyampaikan fenomena ekstremisme tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi memiliki berbagai faktor penyebab yang perlu dipahami bersama. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan informasi dari berbagai pihak untuk dapat melakukan langkah pencegahan secara lebih tepat.
3: Jadi makanya kami dari pemerintah daerah tentu berharap ada sumbangsi dan juga ada informasi yang dapat kita jadikan sebagai informasi bersama untuk kita semua. Ya, bayangkan kalau kami pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi dari instansi Bapak Ibu sekalian, nah tentunya kami ini dipertanyakan juga oleh Pak Gubernur nantinya.
1: Melalui sinergi antar instansi, pemerintah daerah Provinsi Riau berharap pelaksanaan RANPE dapat berjalan dengan efektif, khususnya dalam membangun sistem deteksi dini, serta meningkatkan kewaspadaan bersama dan memperkuat upaya pencegahan ekstremisme di lingkungan ASN Pemprov Riau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Tumbuhkan semangat, kemerdekaan, dan pendidikan karakter bagi generasi muda. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menghadiri peluncuran penayangan film Pramuka. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
4: Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menghadiri peluncuran penayangan film Pramuka di Bioskop Cinepolis Living World Pekanbaru, Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri guru SD dan SMP se-Kota Pekanbaru, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, serta Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Riau. Humas PT Alamanda Mandiri Sejahtera atau Alamanda Production, Leni, mengatakan film Pramuka tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter yang penting bagi anak-anak. Menurutnya, kegiatan kepramukaan mampu membentuk pribadi yang mandiri, kreatif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan.
5: Pesan moral yang disampaikan bahwa dimanapun kita berada, anak-anak tetap harus menjadi anak yang pemberani. Jangan takut dengan siapapun, baik orang dewasa atau orang lain. Dan pesan moral satu lagi, pramuka bisa menjadi andalan kita di mana saja.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengapresiasi peluncuran film tersebut. Ia menilai film Pramuka dikemas secara menarik dengan cerita yang menghibur sekaligus syarat nilai pendidikan karakter bagi generasi muda.
6: Filmnya luar biasa ya, artinya menarik, dikemas dengan bagus gitu ya. Nanti menarik untuk ditonton, tetapi punya nilai. Nilainya luar biasa. Dan sekaligus ini juga membangun semangat anak-anak kita lagi untuk mereka aktif berpramuka di sekolahnya.
4: Markarius Anwar berharap kegiatan kepramukaan terus menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan film pramuka sebagai salah satu pilihan tontonan keluarga karena mengandung pesan moral yang positif. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya, pendengar. Visit Malaysia Year 2026 mengadakan kerjasama dengan Asita Riau dalam rangka memberikan paket penawaran kunjungan antara Malaysia dengan Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
7: Penawaran dilakukan saat Destination 3S Semenanjung, Sabah dan Sarawak Selasa 28 Juli 2026 di Hotel Bono Pekanbaru. Direktur Turisme Malaysia Medan Rosalina binti Abdurrahim mengatakan pihaknya menyambut baik seminar dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan antara Malaysia dan Pekanbaru.
8: Saya boleh nyatakan di sini 4 selling points kenapa ramai pelancong Indonesia melawat ke Malaysia. Antaranya adalah untuk berlibur bersama keluarga sebab di Malaysia ada banyak theme park dan tempat-tempat menarik, dan juga untuk medical. Malaysia mempunyai banyak hospital, private hospital yang mempunyai facilities yang terbaik, dan juga untuk shopping.
7: Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Riau, Dede Firmansah menjelaskan berbagai paket yang ditawarkan bisa dijual anggota Asita ataupun travel agent yang ada di Riau sehingga menguntungkan kedua belah pihak.
9: Jadi ini kedatangan dari Pak Dato ini mengupayakan banyaknya pelancong dari Riau khususnya Pekanbaru untuk pergi ke Malaysia. Dan ini bagi teman-teman juga peluang bisnis baru untuk bisa lebih banyak mendatangkan tamu dari Pekanbaru ke Malaysia.
7: Managing Director Hidramas Travel and Tour Kamarudin Abi Rahman menjelaskan paket yang ditawarkan dalam seminar kali ini sangat murah.
10: Target kita ialah untuk melawat untuk membawa serapa ramai mungkin pelancong-pelancong dari Pekanbaru ini melawat Malaysia. Di samping itu, kita mahu membuat jalinan kerjasama antara ejen Hyderabad Travel and Tour Singapore dengan ejen-ejen di Pekanbaru. Saya yakin ini bukan satu hala, ini adalah kerjasama dua hala. Matlamat kita kerjasama dua hala. Saya hantar pelancong ke Pekanbaru, ejen di Pekanbaru hantar pelancong ke Malaysia. Itu namanya kerjasama. Di mana kami akan menawarkan harga yang sangat murah.
7: Seminar diikuti ratusan travel agent dan akan terus dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Malaysia maupun dari Malaysia ke Indonesia. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, polisi tangkap komplotan begal yang beraksi di Pekanbaru. 4 orang pelaku diamankan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
11: Polsek Bina Widya mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di Jalan Raja Wali Sakti, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang, terdiri dari 2 pelaku begal dan 2 orang yang diduga sebagai penadah barang hasil kejahatan. Kanit Reskrim Polsek Bina Widya, Ibda Herman Zamroni, dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan, korban saat itu sedang mengendarai sepeda motor usai pulang dari rumah temannya. Dalam perjalanan, korban dipepet 3 orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Salah seorang pelaku kemudian turun membawa sebilah parang dan mengambil kunci kontak sepeda motor korban. Kemudian merasa terancam, korban meninggalkan kendaraannya sementara para pelaku melarikan sepeda motor korban.
12: Aku ditangkap di Jalan Sultan Syarifasin saat sedang berada di sebuah ruko kosong. Di sini saat kami melakukan penangkapan, ditemukanlah barang bukti sebagai sarana untuk melakukan begal, yaitu satu buah parang seperti yang bisa kita lihat untuk menakuti korban dan diajukan kepada korban. Kemudian kita juga mendapatkan di ruko tersebut satu buah tas milik korban, di mana di sini korban kehilangan sepeda motor handbag-nya dan bisa kita temukan seperti yang terpapang di atas, itu milik korban. Dan Supra X-nya itu sarananya untuk melakukan kejahatan. Di samping itu kami juga melakukan pencarian terhadap 3 DPO lainnya. 3 DPO lainnya yaitu inisial M, A, dan K. Di mana salah satu DPO ini juga sering membawa parang dan juga menggunakan sepeda motor lainnya berjenis Vario.
11: Salah seorang warga mengapresiasi langkah tegas pihak kepolisian menangkap para pelaku begal yang selama ini meresahkan masyarakat.
13: Ya, kami mengapresiasi ya langkah cepat Satreskrim Polresta Pekanbaru yang sudah berhasil menangkap pelaku begal. Selama ini masyarakat cukup resah dengan aksi begal yang sering terjadi, terutama saat ini hari. Nah, harapan kami ke depannya untuk patroli dari pihak kepolisian lebih ditingkatkan lagi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian begal-begal yang lain yang terjadi di Kota Pekanbaru.
11: Saat ini, keempat tersangka telah diamankan di Polsek Bina Widya untuk menjalani proses penyidikan. Sementara itu, polisi masih terus memburu satu pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke Bengkalis. Mendengar, Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 8 kg lebih sabu-sabu dan 5.000 lebih pil ekstasi hasil penangkapan dari 3 tersangka pada awal Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
14: Polres Bengkalis memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan tindak pidana narkotika berupa 8.231,15 gram atau sekitar 8,2 kilogram sabu dan 5.005 butir pil ekstasi dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Bengkalis. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus memastikan barang bukti tidak disalahgunakan. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar dan juga dihadiri diri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tim Laboratorium Forensik Polda Riau dan BNNK Dumai juga turut hadir untuk melakukan pengecekan barang hasil tangkapan tersebut benar sabu dan pil ekstasi. Salah seorang tim Laboratorium Forensik Dumai mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan ini ternyata hasilnya positif dan barang tersebut merupakan sabu serta pil ekstasi. Kapolres Bengkalis AKBP Parian Saleh Siregar mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sekaligus wujud komitmen Polres Bengkalis dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ia juga menegaskan keberhasilan pengungkapan berbagai kasus narkotika tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, instansi terkait, maupun masyarakat yang aktif memberikan informasi.
15: Hari ini kita melakukan pemusnahan barang bukti yang kita ungkap di bulan ini, itu kan ada 8 kilo sabu dan sekitar 5.000 ekstasi. Ini adalah gambaran bagaimana Polres Bengkalis dan jajaran dibantu tentunya beberapa stakeholder yang lain. Kita tetap harus masif melakukan pemberantasan ini.
14: Pemusnahan barang bukti juga dilakukan dengan cara di blender dan diaduk dalam wadah yang dicampur dengan karbol pembersih lantai kamar mandi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Harapan atlet dan pelatih berprestasi Riau untuk segera menerima bonus PON kembali pupus setelah menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian. Mereka sepakat menempuh jalur aksi damai sebagai bentuk tuntutan agar hak yang dijanjikan pemerintah Provinsi Riau segera dibayarkan. Berikut disampaikan Hairani Januari ini.
1: Kesabaran atlet dan pelatih berprestasi Riau menanti pencairan bonus Pekan Olahraga Nasional PON tampaknya telah mencapai batas. Setelah janji pembayaran dari pemerintah provinsi Pemprov Riau pada Juli 2026 belum juga terrealisasi, mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa pada awal Agustus sebagai bentuk tuntutan atas kepastian hak yang hingga kini belum diterima. Atlet dan pelatih berprestasi Riau mulai mematangkan persiapan aksi unjuk rasa melalui rapat koordinasi yang digelar di salah satu ruangan kantor KONI Provinsi Riau Selasa siang di Pekanbaru. Aksi tersebut direncanakan menjadi bentuk protes terhadap belum dibayarkannya bonus PON yang sebelumnya dijanjikan cair pada Juli 2026 ini. Pelatih tinju senior Riau, Darman Hutauruk, mengatakan aksi tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama para atlet dan pelatih yang merasa kecewa karena pembayaran bonus terus mengalami penundaan. Menurut Darman, persoalan bonus PON di Provinsi Riau sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum menemukan titik terang. Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat para atlet telah berjuang mengharumkan nama daerah di ajang nasional.

kita akan membuat keramaian atau demo itu di tanggal 5 Agustus nanti. Ya artinya kan atlet dikatakan telantar itu sudah sangat dalam, bahasa itu sangat jauh sebenarnya ya. Tetapi dalam kehidupan atlet ini ada yang gojek, ada yang parkir.

0: Keluhan serupa disampaikan pelatih sepak takraw Riau, Nabawi. Ia berharap pemerintah Provinsi Riau segera menepati komitmen yang pernah disampaikan terkait dengan pencairan bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi. Menurutnya, bonus tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama Riau di tingkat nasional.
1: Karena hak kita yang kita tuntut di sini, karena itu kan sudah peraturan Pergub, karena hak kita. Ya, di provinsi lain semua sudah, baik Sumbar, baik Kepri, ya, semuanya sudah. Riau ini kita sudah 2 tahun loh, tapi sekarang kita menunggu, karena di situ itu banyak yang diperjuangkan. Ya, baik atlet, baik pelatih, ya, kita, atlet-atlet kita, apalagi. Ya, apalagi sekarang di zaman sekarang efisiensi semuanya. Yang diharapkan kami tinggal itu, bonus.
0: Rencananya aksi unjuk rasa akan dimulai dari kantor KONI Provinsi Riau menuju kantor Gubernur Riau pada awal Agustus mendatang. Para atlet dan pelatih dijadwalkan bergerak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan harapan pemerintah segera memberikan kepastian dan merealisasikan pembayaran bonus PON yang telah lama dinantikan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM, pemerintah Provinsi Riau akan perkuat koordinasi dan pencegahan paham ekstremisme di lingkungan ASN. Polisi tangkap komplotan begal yang beraksi di Pekanbaru, 4 orang pelaku diamankan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Pro 1 Bekan Baru, kembali informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih siap bersama kami dalam rekan Rio Pagi di siang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dan selanjutnya kami hadirkan info terkini ke ruang dengar Anda, pendengar. Kepolisian Daerah Polda Riau terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jembatan air hitam Pujut di Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai bagian dari proses penyidikan, tim Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi di Reskrimsus Polda Riau menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Rohil Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan membenarkan penggeledahan tersebut terkait penyidikan dugaan korupsi proyek jembatan air hitam Pujut. Proyek senilai Rp31,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Rohil tahun anggaran 2022 itu dikerjakan oleh PT Tirta Marga Jaya Beton dengan pengawasan oleh PT Sandi Arifa Konsultan. Jembatan sepanjang sekitar 140 meter dengan lebar 7 meter itu diduga tidak dibangun sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dugaan penyimpangan tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi mutu konstruksi dan ketahanan jembatan, sehingga penyidik terus mendalami kasus tersebut, pendengar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya?

Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Baik, mendengar, kami informasikan kepada Anda sesaat lagi pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti informasi pantauan arus lalu lintas langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetaplah bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Jess Glynn dengan Hold My Hand, spesial untuk Anda.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti laporan pantauan arus lalu lintas langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama Bribtu Aprisa. Halo Bribtu Aprisa, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silakan laporannya Bribtu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Bribtu Aprisa, bersama dengan Ibda Herawadi, melaporkan situasi Kamsol Tijar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di Jalan Protokol dapat kami laporkan secara umum. Cuaca pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan sangat kondusif sehingga layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang sedang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak, dan juga kendaraan roda 4 yang masih terparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami menghimbau bagi Anda yang melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti syarat traffic light yang ada. Pastikan Anda aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan Anda, karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau di Jalan Soekarno-Hatta Tuanku Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah. Dari selatan ke utara di sebelah kiri flyover antrian di lajur kanan dan tengah didominasi oleh kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tuanku Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya dari selatan ke utara, tepatnya di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai. baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Tuan Kutambusai, ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian. Namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau dari Jalan Tuan Kutambusai ke Tugu Songket, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tuan Kutambusai atau yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi pengendara yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitaran simpang flyover SKA Living World terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya di pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitaran Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian, namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume kendaraan sudah mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitaran Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami petugas dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitaran Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Lanjut, kita beralih ke sekitaran bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara. Dari arah Jalan Kaharudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan traffic light cukup padat yang didominasi oleh kendaraan roda 2 di bagian depan yang akan mengarah ke pusat kota. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini. Antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan, traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara, dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian traffic light terlihat lenggang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitaran Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui. Di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda. Terutama di sekitaran U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ atau di Dobra Solah. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsol Sipcar Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan informasi lalu lintas dari RTMC Dirlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Aprisa dan pengarah lapangan Ibda Herawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Dirlantas Polda Riau. Terima kasih. Selanjutnya kita kembalikan ke rekan yang di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Bribtu Aprisa. Selamat bertugas kembali. Dan dengar, kami informasikan juga pada Anda, nantikan terus informasi pantauan arus lalu lintas setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6.45 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Pekanbaru.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Baik mendengar, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta ke ruang dengar Anda. Jadi telah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, Medan Barat tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang